hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha guna memastikan hewan yang dipasarkan kepada masyarakat selalu memenuhi kriteria. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKP Kota Waringin Timur, Endra Yatno, menjelaskan kegiatan ini merupakan agenda rutin pihaknya setiap menjelang Idul Adha guna memastikan hewan kurban yang diterima masyarakat dalam kondisi aman, sehat, utuh, dan halal. Kegiatan tersebut dibagi dalam beberapa tahapan, yakni pendataan, pemeriksaan antemortem, dan pemeriksaan postmortem. Pemeriksaan antemortem dimulai dilaksanakan hari ini dengan melibatkan total 20 petugas.

0: Bapak Ari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, temenin kamu bersama dengan informasi seputar Borneo, Palangkaraya, dan Kota Cantik Palangkaraya dan Provinsi Kalimantan Tengah kita. Bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya, kami hadirkan berbagai lagu Borneo untuk kamu.
1: Kula Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kula Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Tahukah kamu? Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sebuah momen penting yang menjadi simbol bangkitnya semangat persatuan dan perjuangan bangsa. Hari Kebangkitan Nasional lahir dari semangat para pemuda dan pelajar Indonesia yang mulai sadar bahwa kemajuan bangsa hanya bisa diraih dengan persatuan, pendidikan, dan perjuangan bersama. Semangat itu masih relevan hingga hari ini. Di tengah perkembangan zaman, generasi muda memiliki peran besar untuk terus belajar, berkarya, dan menjaga persatuan Indonesia. Karena kebangkitan bangsa tidak hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita melangkah untuk masa depan. Mari mengenal sejarah, menjaga semangat perjuangan, dan menjadi generasi yang membawa Indonesia terus maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Kabar Kutan Isa, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Ma, pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau na.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jikal nai. Je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi melayar RRI itu mahi-mahi kebangata mamame amun atun khusus online na narayau aran portal tenaenda nanyai
2: rri.co.id ma yuk cepat ti mama membuka ya ramun kute
3: yenda itu
1: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

karya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

Budaya Palangkaraya masih menemani kamu di pagi hari ini. Tentunya kami menghadirkan informasi cuaca untuk wilayah Palangkaraya

Bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah kota Palangkaraya edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Dimulai pada pagi ini berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca, secara umum cuaca berawan untuk kota Palangkaraya. Lalu pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan akan berawan di wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada malam harinya, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan. Suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 60 hingga 95%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah barat laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 10 km per jam. Bagi kulapahari semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang aktivitas kulapahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperhatikan

Dan tentunya kita semua berharap harinya juga cerah di sepanjang hari ini ya, supaya kamu yang udah ada rencana aktivitas di sepanjang hari ini juga lancar tanpa terhalang tanpa terhalang cuaca gitu ya. Waduh, sampai gugup nih Desa ya. Dan juga kita berharap semoga hari ini mataharinya nggak terlalu galak ya, masih bisa bersahabat banget untuk aktivitas di kita sepanjang hari ini. Dan tentunya masih akan menemani kamu bersama dengan deretan lagu-lagu Borneo lainnya juga, ada juga informasi seputar kota cantik untuk kamu semua. Stay tune bareng kita di Suara Budaya

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Palangkaraya menemani kamu bersama dengan informasi dari kota cantik kita yang dimana sedang tengah ramainya Festival Budaya Isin Mulang di tahun 2026. Ada satu lomba yang bikin banyak orang berhenti nonton karena unik banget. Ada salah satu lomba yaitu Manjawet Uwe atau seni menganyam rotan khas Dayak. Gor Serbaguna Indoor Palangkaraya kemarin dipenuhi suasana serius tapi tetap kagum banget dengan para peserta yang harus adu fokus dan juga kreativitas bikin motif anyaman yang gak gampang untuk dilakukan. Yang ikut pun keren-keren, ada 8 kabupaten dan 1 kota yang turun langsung nunjukin kemampuan terbaik mereka. Dan yang bikin menarik adalah lomba ini ternyata dulunya cuma sebatas eksibisi atau perkenalan budaya aja. Tapi karena antusias masyarakat semakin tinggi, sejak tahun lalu resmi dijadikan perlombaan agar budaya Manjawet Uwe semakin dikenal oleh generasi muda. Dan jangan salah, prosesnya itu gak sebentar. Peserta harus menganyam sampai 8 jam penuh, di mana motifnya pun gak gampang. Ada juga yang super ribet sampai butuh latihan secara khusus. Dan yang bikin makin salut adalah lomba ini tuh bukan cuma soal menang ataupun kalah, tapi jadi cara keren ngenalin kalau masyarakat Dayak dari dulu tuh udah hidup berdampingan dengan alamnya. Rotan yang dipakai buat menganyam pun dulu tuh dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, dan sekarang malah jadi identitas budaya yang tetap dijaga sampai hari ini. Dan tentunya Festival Budaya Isin Mulang di tahun ini benar-benar menunjukkan kalau budaya tradisional ini tuh gak kalah keren loh dari tren modern yang sekarang juga kita rasakan. Karena semakin kita lihat, semakin sadar ternyata budaya lokal kita detailnya juga

0: aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

Jawa Barat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Barito Selatan, Kalimantan Tengah sedang melakukan survei harga satuan material bangunan di wilayah setempat. Ini diperkirakan terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Dikatakan survei harga satuan yang sedang dilakukan tersebut guna menyesuaikan harga satuan bahan bangunan yang ada dalam basic price atau harga dasar yang telah disurvei sebelumnya. Basic price tersebut merupakan acuan harga dasar material, upah kerja, dan peralatan yang digunakan untuk menyusun rencana anggaran biaya dari pekerjaan proyek. Untuk survei harga satuan tersebut sebenarnya dilakukan per semester. Namun, karena kondisi seperti ini, survei dilaksanakan kembali guna mengetahui sejauh mana kenaikan harga material bangunan. Demikian berita Mahalo pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI, jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Barat. Saatnya menyapa kamu bersama dengan Pesona Nusantara. Deretan informasi dari Nusantara kita yang selalu membanggakan Indonesia akan terus kami hadirkan untuk kamu selama 1 jam ke depan. Beserta dengan deretan lagu-lagu viral in social media kamu ya. Kalau tadi sudah dibuka bersama dengan lagu Basayang Tapi Babagi bersama dengan Sri Viola. Tentunya setelah ini akan ada lagu-lagu seru banget untuk kamu semua. Dan juga kita live di streaming TikTok menyapa kamu semua untuk cerita-cerita bareng ya, seputar pengalaman kamu tentang Nusantara. Tetap bersama kami di Suara Budaya Palangkaraya. Kita lanjutkan bersama dengan keseruan dengan SKM bersama dengan Produktivo.

0: dulu. Perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
1: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
1: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
0: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
1: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
0: Karena bangsa yang besar
1: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
2: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

Sobat dengan 95,1 FM. Kali ini akan hadir bersama dengan informasi sebuah tempat kuliner yang bahkan sudah didambakan kita semua ya, dan juga sudah tidak asing karena salah satu restoran bernama Sederhana. Jaringan nasi padang populer asal Indonesia ini akan membuka cabang pertamanya di Singapura, tepatnya di kawasan Kampung Gelam. Restoran yang berdiri sejak tahun 1972 ini akan menempati lokasi bekas warung nasi Pariaman dan akan ditargetkan mulai beroperasi pada 29 Mei 2026 sebelum grand opening pertengahan Juni nanti. Dikenal dengan sajian khas Minang seperti rendang, ayam pop, restoran Sederhana saat ini memiliki lebih dari 200 cabang di Indonesia serta beberapa outlet sudah dibuka di Malaysia. Ekspansi di Singapura ini juga menyusul rencana pembukaan cabang baru mereka di Melbourne, Australia. So, kalau di dalam negeri udah ada, di luar negeri udah ada, kira-kira warga Kalimantan juga udah nunggu nih ya restorannya satu ini dan juga jadi kebanggaan kita semua. Yuk dukung kuliner khas Nusantara untuk bisa dinikmati oleh seluruh dunia.

Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Enak lupa hari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya Raya. Pukul 8:28 waktu Indonesia Barat, masih menyapa kamu di udara. And hi, udah gak kerasa ya kalau tadi nyapa kamu masih dengan matahari yang gelap. Kali ini kayaknya aktivitas kita sudah mulai seperempat nih ya dari sepanjang hari ini kita akan melaksanakan. So ya, global hari ya di pukul 8 ini setelah tadi kita seru-seruan bersama dengan informasi pertama, tentunya belum habis informasi seputar Nusantara kita. Tapi Nisa mau sapa dulu buat kamu di jam 8 ini sudah ngapain aja. Yang jelas kamu harus sudah dalam posisi sudah sarapan gitu ya. Mau aktivitas kamu seharian, mau aktivitas kamu cuma setengah hari, atau bahkan ada kegiatan sebentar, kayaknya untuk ngisi perut kamu sebentar itu tuh juga penting banget gitu ya. Karena dari kecil banget kita udah diajarin buat sarapan gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang kayaknya gak terbiasa sarapan, sampai akhirnya punya trik sendiri supaya kerjanya tetap fokus, kegiatannya juga tetap jalan gitu ya. Gak yang perutnya bunyi tuh tiba-tiba di pertengahan kegiatan. Ini Manisa lagi nyindir diri sendiri aja nih. So, global hari buat kamu di pukul 8 ini juga yang mungkin belum selesai atau belum sempat untuk sarapan, boleh kali ya sambil sarapan dan juga dengerin informasi dan lagu-lagu asik dari kita. Kalau tadi sudah banyak ditemani dengan lagu-lagu timur ya, kali ini akan menemani kamu. Kita akan ke Pulau Jawa sebentar, ada lagu-lagu dari teman-teman di berbahasa Jawa. Tapi kali ini lagunya sebenarnya lagu galau, cuma kita dengerinnya pagi ya. Lagu ini enak banget didengerin kapan aja, tapi boleh dong pagi hari ini kita dengerinnya gak usah mikirin artinya dulu, nikmatin aja flow musiknya ya. Kali ini bersama dengan Guyon Waton dengan Perlahan Mengudara untuk kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

gimana nih setelah satu buah lagu kembali bersama dengan Hyokota Tobelo yang sudah menemani kita bersama dengan Yopi Latul? Gimana? Bawaannya pengen senam kan dengar lagu ini tuh, bawaannya pengen gerak aja kan? Emang lagu-lagu pagi itu pengen bawaannya tuh jadi bergerak aja gitu supaya happy gitu ya. Nah, kalau lagu tadi pengen ngajak kamu senam, kali ini Nisa ada informasi yang bisa banget buat kamu pengen liburan. Karena ada kabar menarik dari Indonesia di Kabupaten Sleman Tengah yang sedang menyiapkan destinasi wisata baru berupa kereta gantung atau Prambanan Heritage Skyline yang akan menghubungkan kawasan Candi Banyunipo, Candi Miri hingga Tebing Breksi. Wahana ini tuh direncanakan membentang sepanjang 8 km dengan konsep wisata panorama yang menyuguhkan pemandangan alam dan situs bersejarah di kawasan Prambanan. Proyek wisata dengan nilai investasi sekitar 200 miliar rupiah ini masih dalam tahap kajian dan proses perizinan, termasuk penyesuaian tata ruang serta pengelolaan lahan yang masuk kategori lahan baku sawah atau LBS dan lahan sawah dilindungi atau LSD. Dan tentunya pemerintah Kabupaten Sleman menyatakan dukungannya terhadap investasi tersebut karena dinilai berpotensi

masih ada beberapa waktu lagi sampai kamu bisa mengumpulkan jauh lebih banyak gitu ya untuk

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

0: kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulo Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara, hanya di Pro 4 RRI.
1: Nenek Ulopari masih menemani kamu di pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Nanti akan hadir bersama dengan Warung Hure menemani kamu di pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Bahari masih bersama dengan Warung Hure menemani kita ya di pukul 9 waktu Indonesia Barat ini juga bercerita berngobrol bersama gitu ya, bersama dengan kakak-kakak tampan juga hari ini. Nah, di warung tuh hari ini tuh Nisa tuh enggak sendirian karena sudah seperti biasa ada Babang Tampan dan juga ada kakak cantik hari ini lah bersama dengan Kak Mulyadi dan juga Melvi ini. Yeah. Halo.
1: Halo.
0: Oh, lo memang menggema aja suara mereka nih. Suara semangat anak muda. Gimana kabarnya di hari Rabu ini?
2: Baik.
0: Baik.
2: Baik, sehat.
1: Kalau aku ada aku TG sedikit isu teh naik lah.
0: Kenapa
1: ya,
0: tuh?
1: Ya, hindari sarapan.
2: Asam lambung herah tuh.
1: Ya.
0: Anak muda ini biasanya makan tuh pilihan kedua, kopi dulu yang pertama.
1: Ya, pasti teh.
0: Jangan juga lo harus juga sarapan. Tapi Mulyadi ini tipe yang sarapan tiap pagi kah atau nggak bisa? Kalau aku memang nggak bisa sarapan.
1: Aku sarapan, cuma ya maksa. Kawi anak muntah sebenarnya sarapan teh. Bebehat sebenarnya sarapan susung teh.
0: Nah iya, kadang tuh nggak enak di perut kalau sarapan tuh, tapi memang harus dipaksa.
1: Betul.
2: Amun aku sarapan pagi.
0: Sarapan berarti lah dari zaman sekolah dulu berarti.
2: Iya, dari zaman sekolah.
0: Aku pernah bisa berkelahi dengan mamaku karena aku enggak mau sarapan. Aku tuh enggak suka sakit perut waktu sekolah tuh karena sarapan tuh pasti sakit perut loh.
1: Iya.
0: Iya, tapi kalau aku enggak sarapan tuh ngantuk, Pak.
2: Ujur. Sarapan kamu kenyang ngantuk. Serba salah.
0: Serba salah. Kenyang juga enggak enak perutnya gitu, yeah. Tapi lapar juga enggak fokus juga
2: enggak
0: belajarnya. Ayu, nah biasanya sarapan makan apa, Mulyadi?
1: Aku sarapan bubur kacang hijau.
0: Asik.
1: Iya.
0: Di mana nah pagi-pagi dapat bubur kacang hijau?
1: Aku pilih kacang hijau teh ada pilihan. Teh kacang hijau campur ketan. Aku milih teh Melai Jalan Kalibata.
0: Oh, ada di sana.
1: Iya, masakan Banjar
2: are. Oh, maka tuh kepi Melagi Obos tuh TG Mall.
1: Aku dia langganan kan nih.
2: Maka mangga tim Melagi Obos nah.
1: Dia anak coba.
2: Astaga.
0: Tidak mau berpaling hati.
1: Iya.
0: Tidak
2: mengkhianati.
0: Tidak mengkhianati penjual. Kenapa anak penjualnya cantik kah, Mulyadi?
1: Dia, aku kah. Walaupun aku ulu Dayak, tapi aku tuh hobi masakan Banjar teh. Aku suka teh.
2: Oh, Banjar kapian.
1: Ya.
0: Salah satunya apa, Mulyadi?
1: Aku nasi kuning teh pilih.
0: Oh.
1: Yo. Iyalah. Amun nasi kuning je. Aku bikin berarti dia suka nasi kuning non Banjar sebenarnya, tapi dia cocok dengan jela aku. Dia cocok dengan lidahku. Aku lebih suka nasi kuning Banjar, awi lebih
2: tekstur lembut.
1: Ya, bubu ate melimpah lah. Ciri khas Kalimantan.
0: Memang lain pak rasanya lah. Biar sama-sama nasi kuning tapi nah yang bikin lain orangnya.
1: Ya, bujur.
2: Kadang-kadang tege ke nasi kuning tek tahu karas.
1: Ya, bujur.
2: Dia banget kinan.
0: Enggak, kenapa masakanku udah melpi kah? Nasi kuning keras?
2: Enggak, oh, lain. Biasanya kalau dibeli.
0: Oh, kalau aja pengalaman pribadi. Nah, ini juga nih berarti sekarang tuh banyak dengan anak muda nih memang mau belajar budaya yang berbeda dari yang dia punya loh, teman-teman. Hari ini tuh adakah yang spesial berbeda di hari Rabu ini, teman-teman? Tadi pagi kayaknya kegiatannya agak padat ya pagi-pagi.
2: Hari
1: yeah.
2: Anda tuh narela upacara.
0: Upacara
2: kebangkitan nasional.
0: Oleh kulihat tadi di jendela lebih semangat teman-teman kuning sudah
2: semangat membara
0: di bawah menyalanya matahari.
2: Yeah.
1: Walaupun hendak sarapan.
2: TGI hendak pingsan dia sarapan.
1: Iya. Melvi hendak tujah hendak.
0: Jatuh tujah Melvi.
2: Dia pernah.
0: Keren.
2: Dia puji pungsan aku.
1: Mantap.
2: Amun ji kilo anu ji TG naraina?
1: Belemu
2: puji.
1: Ah, wajar ji teh.
2: Awi semua manusia.
1: Iya.
0: Tapi kadang penasaran juga rasa pingsan gimana?
1: Kayak tiku anu kilau tiro he.
2: Iya kah?
1: Iya, mungkin aku dia puji kia tujah teh.
0: Bisa mendeskripsikannya begitu lah, tapi tuh najar cerita orang-orang yang pernah juga. Nah, hari ini tuh bertepatan nih 20 Mei 2026. Nah, teman-teman, makanya tadi pagi-pagi kita sudah
1: wanita, wanita mande tentang kebangkitan nasional andau jitu. Menurut aku bentuk KHT berbeda-beda dengan zaman huran, zaman helu. Wayah jitu kebangkitan nasional teh tau imulai anak muda teh bara ye dia mahamen mengaku jati diri sebagai masyarakat Indonesia. Ye membanggakan produk-produk asli Indonesia, terutama anak muda Kalimantan Tengah. Ye dia mahamen dengan kebudayaan-kebudayaan yang kebuat. Ye dengan bangga menyatakan bahwa ye teh putra Indonesia. Ye teh contoh kecil.
0: Nah, kalau dari Melpi melihat era sekarang ini masih relevan lah dengan yang katanya kebangkitan nasional.
2: Menurut aku pasti sangat relevan. Pertama, kebangkitan nasional tuh mengaitkan bahwa kita kuliah tuh makin jadi adalah sebuah kebanggaan akan ulu atau akan itah kia atau akan ulu tua ulu hatue itah
1: kia ulu bakas
2: maksudnya tuh lah.
1: Ya.
2: Aduh maaf cam.
1: Dan arai.
0: Gak apa-apa aja. Nah, tapi nah benar dengan kita kuliah pun ini juga sebagian bentuk kita peduli dengan pendidikan di Indonesia gitulah. Karena mungkin dulu memperjuangkan untuk ikut sekolah tuh susah.
2: Susah banget.
0: Masa sekarang nah nggak mau sekolah tuh aneh rasanya. Nah, jadi nah sekolah juga. Tapi nah banyak juga kebangkitan nasional ini banyak yang ngomongin tentang percaya diri anak muda tadi juga lah kalau tadi lah. Kalau di era dulu tuh bangga sekali dengan kedaerahannya gitu. Nah di era sekarang nih kayaknya cukup berperang dengan generasi kita sendiri kayaknya.
2: Bujur.
0: Dengan tren-tren modern yang masuk ke Indonesia kayak gitu. Nah tapi ngomongin tentang

0: jadi kita pire-pire bagian aku mah hining atau menanture hal-hal kute terutama ika kuliah. Tapi cuma der bahwa iye terpaksa kuliah itu. Awi masih hindai-hindai utuk-utuk. Iye mahamen mengaku arepa kuliah ite. Dan kalau teke iye bara lewu kurik, bara lewu je tertinggal. Lalu iye mahamen, mahamen mander arepa bara lewu jitu. Awi hindai maju kuah. Padahal di balik jite, aku dengan bangga gitu menyatakan bahwa aku tuh bara lewu kurik, bara lewu pedalaman. Walaupun dia terjamah oleh dunia modern, tapi aku dengan bangga menyatakan bahwa aku memang bara lewu. Buhen kute awi arek aspek-aspek je jatun dinu milai kota tu. Kekayaan alam masih terjaga, himba kayu, himba lakau masih arek, kare lauk, kare keaslian sungai itu masih tege. Dan kebudayaan-kebudayaan milai lewu itu masih terjaga. Jadi itu yang menjadi aku bangga bahwa aku itu bara lewu. Tembus ke kota aku dia mahamen kute.
1: Dia jadi minder lah ya, ketemu orang-orang tuh. Amun Melpi adalah pernah pengalaman insecure bahasa sekarang.
0: Yo.
2: Insecure.
0: Pasti TG.
2: Pasti TG.
1: Iya. Oleh si Melpi katanya dari luar kota juga.
0: Yo, sama.
2: Ya, sama aja. Aku juga dari kampung. Tapi aku untuk minder sih ada, cuma kan gimana lah kalau untuk minder sih memang ada, cuma kalau kita untuk minder terus gimana mau maju.
0: Yo, bujur
2: kalau dari kampung nggak bisa apa-apa, nggak bisa kuliah. Buktinya kita bisa kuliah, tapi kita bangga dengan bagaimana kita tuh bisa menunjukkan bahwa kita dari kampung ini bisa kuliah.
0: Bujur.
2: Jangan terlalu apalah insecure bahwa kita ini orang desa.
0: Ya, mantap.
1: Ada anak muda bilang mikir aku tuh orang kecil aja, nggak bisa aku di kota-kota katanya. Ya. Padahal itu tuh nang gengsi aja.
2: Gengsi aja sih sebenarnya itu.
1: Iya.
2: Padahal kalau kita lihat tuh dari desa-desa tuh banyak yang serjana. Iya, banyak.
0: Mantap. Dan satu lagi jendai ulu bara lewu teh pasti ya jarang jadi kuman, dalam artian teh iya jarang, belum teh jadi susah nyangit. Kebanyakan ulu lewu teh pasti maina dia triton pacero maunya itu aku kuneliti ulu lewu teh rumah ke kota ulu lewu teh pasti tujuannya ke mall. Ya, walaupun pakaian teh biasa. Bahkan teh cemil eksepator cash ulu bara lewu teh. Aku bangga berat uluh lewu.
2: Berarti uluh bara lewu tahu milih ekspator, triton, Tapi iya sederhana . Mantap bujur.
1: Iya, amun jar orang sekarang tuh gaya hidup tuh nggak bisa lebih tinggi dari pendapatan tuh, ya, susah juga.
2: Susah juga orang. Ya.
1: Iya, tapi nya benar kata Mulyadi, aku tuh sering aja lihat di TikTok tuh ada konten orang jual beli mobil.
0: Yo.
1: Banyak jadi. Kali ternyata uang teman-teman dari kita nih dari luar daerah nih.
0: Ya, orang-orang ulu lewu teh mendia
2: emas. Apalagi kalau Mulyadi itu terpendam mampi. CEO terpendam.
0: semoga. Amin. Jadi bos tambang.
1: Umpat akun Mulyadi. Tahu. Akun Mulyadi bos tambang. Dengan ini juga kadang banyak tuh mereka tuh ya itu tadi ngajar gengsi itu tadi, nah gaya hidup yang tinggi gitu. Ketika mereka keluar pulau, mereka tuh tidak mengakui asal mereka dari mana. Padahal kalau dibilang dari mana, nah dari Kalteng. Kaltengnya dibilang di mananya, di Kalteng tuh pak. Oleh mereka tuh kadang mau ngasih tahu desanya aja, ala orang juga gak tahu gitu. Makanya nah banyak yang gak mau mereka tampil dengan desanya. Padahal, nah, apa Mulyadi?
0: Padahal desa-desa teh menyimpan sejarah yang menarik. Itu sebenarnya tahu jadi bahan bangga kan. Dan aku meneliti lah uluh zaman jitu mau nongkrong teh harus berpakaian teh harus membuat tren. Amun dia itah jadi bahan jadi bahan omongan, jadi pusat perhatian uluh. Aku kadang-kadang amun kud nongkrong teh dia harus ke mumba event. Tapi amun mempai kia itah bahala baju pakaian mun duit isut. Nah, walau baju pakaian buruk mun duit arek. Nah, aku teh prinsip payungku. Dia aja bahali.
2: Arek ada
0: duitmu. Dia kia aja arek.
1: Kira tadi nah sudah pede sekali baju biasa tapi ada uang. Ditanya Messi ada kah uang? Kok belum aduh.
0: Prinsip-prinsip masih prinsip.
1: Iya. Ya. Ini kan prinsip analogi sederhana. Ya. Woi, dari Mulyadi. Hidup tuh harus sederhana aja, Kak lah.
0: Iya. Bujur.
1: Siapa tahu dari dibalik sederhana tuh, wah, ada kemegahan uang.
0: Semoga.
1: Semoga semua anak muda nah berharap gitu. Terlihat biasa aja ternyata orangnya luar biasa.
2: Mantap mul.
1: Mantap. Keren juga cita-cita mulia di.
0: Iya. Pasti cita.
2: Pasti. CEO terpendam.
1: Woi, sudah kayak teracin-teracin ya. Iya, harapannya. Terima kasih. Tapi ini menurut teman-teman nih melihat anak muda sekarang nih sudah cukup beranikah buat mereka tuh percaya diri dengan diri mereka sendiri. Karena kan sekarang banyak anak muda tuh, kalau kita ngeliat banyak anak muda yang berani ngomong tapi demo, ada yang berani, ada yang gak berani ngobrol padahal idenya bagus. Lo menurut teman-teman anak muda sekarang nih sudah seperti apa? Atau di sekitar teman-teman?
0: Nah, aku sering kali dino hal-hal itu, iya. Amun melalikut, tau mendukung gagasan-gagasan itu yang menarik. Tapi amun muhun kilau demo-demo kan endau, kadang-kadang iya dia bahani. Kemungkinan iya mikir ano kelahi kah atau mikir fisik kah dia mampu. Jite sebenarnya jadi penghalang. Nah, jangan anak muda zaman sekarang teh untuk berani tampil teh sulit. Amun dia iya mengumbak kemajuan wayah jitu, terutama ia berbaur dengan ulu are bersosialisasi, itu sulit. Apalagi kehidupan melek kota, kita teh harus mumbah standar-standar je memang lagi viral. Apalagi kuangku yang dah nak nongkrong teh, kadang-kadang imbit kawal. Aku mahame nongkrong, jatun pakaianku dia kila ewen, jadi aku dia usah mumbah. Padahal duit are, tapi tetap mahame.
2: Ya. Itulah terpendam mul. Nah. Dia tidak mau mengikutkan jejak-jejak yang ya harus mengikuti gengsi.
1: Padahal nah belum tentu semua ya yang tren itu tuh nah membawa ke arah yang benar. Itu kadang banyak apalagi mahasiswa-mahasiswa sekarang sebenarnya tuh enggak apa-apa aja demo kalau menyampaikan memang aspirasi gagasan yang memang iya harus disampaikan, tapi kalau pakai kekerasan, pakai bakar-bakar barang, hancur-hancurin bangunan tuh berlebihan sudah kayak
0: iya sarela pomo.
1: Iya, ana pomo aja buat status ya mereka tuh. Pas ditanya ini kita lagi nganu apa? Apa yang diperjuangkan?
0: Semangat.
1: Dia tahu aku.
0: Bayar umba-umba aik. Itu ela sampai. Ya,
1: itu terlalu percaya diri lah.
0: Yo.
1: Sampai hilang arah percaya dirinya. Tapi semoga juga nah buat teman-teman anak muda sekarang yang memang kalau merasa punya pemikiran yang kayaknya oh ini perlu dibenahi, cobalah diomongin pelan-pelan gitulah ke orang sekitar dulu, jangan dipendam sendiri gitu. Iya, mana sekarang tuh banyak anak muda tuh dia tuh nggak mau ngobrol loh.
2: Bujur.
1: Tupang.
2: Apalagi mun anak kosan.
1: Sudah
2: di
1: rumah jadi ya. Makinnya dengan sosial media ini kan luas banget loh. Mm-hmm. Jadi ada juga anak muda dapat ide tiba-tiba di tengah. Amun tadi anak muda banyak diamnya Jermelvin di rumah jadi ya dia tuh kadang menuangkan isi pikirannya tuh lewat sosial media.
2: Bujur.
1: Ada aja yang ditulisnya macam-macam tuh. Iya, ini kan sebenarnya bentuk tidak percaya diri juga untuk mengeluarkan pendapat. Akhirnya merasa takut disanggah pendapatnya jadinya menulis segala bentuk pikirannya itu lewat sosial media yang dimana itu jadi rasa aman gitu. Tapi padahal ini Dina mengundang komentar-komentar lainnya lagi. Makanya sekarang tuh gampang banget opini kita tuh digiring. Woi, memang jangan anak muda. Kalau mau tuh diskusi-diskusi yang sehat gitu teman-teman lah.
2: Bujur.
1: Nah, kalau dari teman-teman nih ngelihat anak muda sekarang memang harus percaya hal penting apa supaya anak muda sekarang tuh bisa berkembang tanpa kehilangan dirinya sendiri?
0: Yuk, baraku hello lah.
1: Yo, semangat kuliah di nama Elvi.
0: Jadi, emang kita teh berkembang secara ayung kebat. Aku kan sebenarnya teh pahamen. Ulu hati pahamen, bahalik bepander sebenarnya huran. Seindah aku tamai kuliah. Dan setelah aku tamai kuliah teh, aku mulailah tamai organisasi-organisasi. Da, jadi hurante aku teh pahamen dan aku coba mencalon jadi ketua himpunan mahasiswa. Dan akhirnya aku tahu terpilih jadi wakil hurante dan mendai jadi ketua. Setelah itu aku mencoba hindai jadi wakil BEM dan terpilih. Nah, padahal aku teh sebenarnya latar belakang aku teh oleh itu pahamen. Jarang pandai namun dia akrab. Lalu tege prinsip ditanamku mulai biti berengku tuh. Prinsip ite dia peduli, prinsip tunggul penuluh. Nah, anggapi uluh melebaun teh tunggul, dia peduli. Uluh teh hanya andau jituh memandang itah, hanya andau jituh menampak wajah itah. Dia mungkin emang selalu mengingat wajah itah. Jadi aku teh hurang teh pahamen dan seiring waktu aku teh ulih berkembang menihau rasa mahamen begitu teh.
1: Namelpi patas jana dirimu sudah bilang bersama dengan Babang Mulyadi yang suka pidato. Sekarang ketua BEM dia.
2: CEO terpendam.
1: Terima kasih. Terpendam. Harta tahtanya kampus dia.
0: Terima kasih.
2: Dia terpendam, bakat-bakatnya terpendam, Kak.
1: Iya. Ini calon-calon pejabat masa depan.
2: Calon-calon gup.
0: Soalnya gup kalteng lah.
1: Luar biasa.
2: Jangan kamu enggak lupa aku.
0: Ya, jadi
2: ingat aku
0: masih
2: lah.
0: Masih ingat.
1: Sudah nanti jadi gubernur lah. Siapa Melpi itu nah, enggak kenal aku.
2: Kupajang.
1: Foto kita dua hari ini nah.
2: Kita dua hari ini.
0: Ya, janganlah. Elah.
1: Nah juga aku lapa hari semangat anak muda untuk menjadi bagian dari struktural provinsi, struktural negara gitulah, peduli
2: aset negara kita,
1: harapan bangsa kita, nah generasi emas yang mendatang.
2: 2245.
1: Oi, 2022 pelan-pelan. 2045.
0: Ya, jangan terpleset,
1: Ela terpleset. Nah, 2020 45 kayak
2: 2022.
1: Apa? Nah, versi Melpi nah apa yang kalau tadi nah kita melihat versi ambisius laki-laki lah Melpi. Sederhana aja mungkin Melpi, kita perempuan nih supaya percaya diri gimana? Kadang nah kita perempuan nih lihat kok di Instagram ada mereka yang jadi lebih cantik, jadi kita insecure.
0: Ya. Saya hanya mendengar.
2: Kalau untuk perempuan itu sering.
0: Iya.
1: Banyak hal
2: yang diubah. Terutama di ya kalau aku di
1: yang
2: badan.
1: Dibawa ya.
2: Di badan kan gitu.
0: Kadang-kadang tahu overthinking mungkin.
2: Overthinking juga iya. Kadang kenapa dia tuh bisa cantik, putih, mulus?
0: Oh, ikuti pehe-pehe.
2: Tapi kadang juga ada juga bisa insecure, ah kenapa dia tuh pintar, hobinya berpidato, suka-suka.
1: Itu lagi nyindir Mulyadi kah?
2: Enggak. Tapi aku tuh insecure kenapa dia bisa kayak gitu. Kenapa aku gak bisa gitu.
0: Insecure jadi bahalap.
1: Kenapa bahalap?
0: Awi ya insecure, jadi motivasi.
2: Kayak anggap tuh aku harus kayak dia.
0: Nah,
2: dia tuh bisa.
0: Iyo.
2: Apa segalanya bisa dalam hal kayak presentasi itu kan apa tuh
1: lancar,
2: bagus, gitu, lancar iya. Kayak gitu kan. Jadi kan kita lihat teman, oh, kenapa dia bisa kayak gitu? Kenapa kita enggak bisa?
0: Ya.
2: Bu Hendi tadi dia tahu
0: positif lah.
2: Dalam hati.
1: Habis itu kita cari cara gimana nih supaya kayak dia gitu.
2: Limbas teh enggak cara kanampi kilau ye kia. Mangat ita tahu ya.
1: Iya. Ini nih anak muda yang sebenarnya responnya sudah ditunggu-tunggu oleh kita semua. Karena biasanya anak muda selalu identik dengan kayak dia kan kayak gitu karena gini.
2: Kamu naku pang dia pang insecure aku teh harus bersaingan dengan
1: nah,
2: ye. Tapi aku harus kenampi iya bahalap, oh buhen iya bahalap lah, buhen aku dia tahu bahalap, oh berarti aku harus merubah aku pebuat nih tanpa harus persaingan dengan ulu.
1: Keren.
0: Gitu ya, gitu ya, gitu. Sip, sip.
1: Kan dulu boleh Adi. Nah, keren sekali Melvi.
0: Gitu ya, kongku bahalap endau. Iya, iya, iya.
1: Berarti nah, jangan aja iri dengki dengan mungkin kesuksesan orang itu lebih di luar.
2: Sukses itu kan kita yang buat. Lihat orang sukses ngapain kita harus minder. Lebih baik kita mengikuti
0: caranya,
2: proses
0: caranya
2: kita sendiri.
0: Proses.
1: Tuh.
2: Tanpa harus
0: menjatuhkan dulu
2: orang kute. Lain.
1: Jangan menambah musuh di sudut manapun gitulah bertemannya kita.
2: Aku sih paling amun aku paling wikeh di bermusuhan dengan ulu kak.
0: Bujur.
2: Awi punah dia mangat. Apalagi sama kekawalan lo, ita bermusuhan dengan kekawalan. Selengak dia pandir dia segala macam. Awi ita tuh sekolah tuh sama-sama barak kejauh kak dia dia mangat. Kutek bang.
0: Menarik. Menarik teh. Membahas tentang musuh sih aku jadi teringat kata-kata presiden ita Pak Prabowo.
2: Iya asik.
1: Berat kawan.
2: Prabowo tuh.
0: Satu musuh terlalu banyak kak. 1000 teman masih terlalu sedikit, gitu kata-kata.
2: Puna iye pang pulang Pak Prabowo kita.
0: Mantap dong Pak Presiden.
1: Kita ada punya 1000 teman sudah di samping kita, tapi kalau sudah ada satu musuh tuh rusaknya 1000 teman nanti.
2: Bujur.
1: Iya, oleh ada aja nanti obrolan-obrolan yang tidak diinginkan.
0: Bujur.
1: Itu lah. Wah cantiknya, nah sebelah situ siapa kita lah.
2: Epo itu.
1: Menyapa kawal.
0: Iya, tetangga sebelah.
2: Tetangga sebelah.
1: Nah, terakhir nih teman-teman Mulyadi dan juga Melvi hari ini banyak sudah kita ngobrol lah, memang pang kita nih ngobrol anak muda nih kayak ngobrolin kita diri sendiri aja sebenarnya.
2: Bujur.
1: Kita sendiri pun enggak aja segala sudah sempurna, kita ngobrol kayak gini tuh lagi sama-sama berbagi cerita.
2: Bukan
1: Jepang kami ini sudah bisa percaya diri, masih aja kami ini kadang enggak percaya diri.
0: Bujur.
2: Masih itu dia percaya diri kadang insecure.
1: Di kula paharina harus tahu sebenarnya nah mereka nih hari ini dialog dengan kita punah belajar bahasa Dayak Ngaju nih. Nah, ini bentuk percaya diri juga hari ini. Wah, luar biasa memang teman-teman hari ini. Nah, lah
2: jelah lau tahu bahasa Dayak Ngaju, makanya campur kula pahari.
1: Tapi pang luar biasa sekali sudah nemani kita di warung bure hari ini. Oke, terakhir apa harapannya di Hari Kebangkitan Nasional ini dari anak muda untuk anak muda nih? Siapa dulu?
2: Ikawi boleh.
1: Oh iya.
2: Enak. Okay. Iya, Ikawi.
0: Oh iya ya.
1: Boleh.
0: Jadi pesanakanku akan kulapahari lah. Apalagi akan anak tebela gue bewe. Pesanaku itah tuh jadi merdeka. Dia hindai itah teh harus perang kilau uluhuran sebagai bukti jadi diri itah bangkit, bukti itah kebangkitan nasional kita teh bangkit. Itah cukup bangga sebagai warga negara Indonesia. Itah kenapa itah tuh bangkit dengan sekolah, dengan itah teh berpendidikan, dengan SDM itah teh maju. Jite contoh kecil itah teh kebangkitan nasional teh bangkit dengan nyata bara anak muda. Awi bibit-bibit anak muda teh jitelah akan generasi-generasi Indonesia emas kare. Dan ije endai pesan-pesan jadi motivasi kuang ketika itu sampai kue-kue bewe ijite menjadi motivasi ku ite kata-kata dari Presiden Soekarno jite menyangkut Presiden Hindai. Gantunglah cita-citamu setinggi langit, jika engkau jatuh engkau akan jatuh di antara bintang-bintang yang indah. Jite sebagai pegangan ku. Terima kasih.
1: Luar biasa.
2: Mantap.
1: Memang aktivis sekali ha.
2: Jarang aku ini Mulyadi dia mengeluarkan kata-kata presiden.
1: Iyo, nah memang idolanya Pak Prabowo.
0: Idola.
1: Aku nah jadi ulu pertama yang bangga dengan Mulyadi, mau Mulyadi karena jadi presiden.
2: Semangat Mulyadi.
0: Terima kasih.
1: Harapan anak bangsa lah. Versi Melvi, harapannya apa Melvi?
2: Harapanku untuk anak muda atau anak atau tua
1: memperingati hari ini
2: memperingati hari apa namanya
1: kebangkitan
2: nasional untuk kita para muda jangan pernah kita meninggalkan leluhur kita. Boleh boleh mainkan media sosial atau TikTok dan YouTube, tapi jangan sampai lupa bahwa kita punya leluhur.
0: Iya.
1: Ini nih sama dengan orang yang di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah, jangan situ. Jangan mempermalukan asal daerah.
2: Ya.
1: Lah banggakan tempat kebanggaan daerah kita masing-masing. Nah, dengan sudah kata-kata Mulyadi tadi, luar biasa sekali. Bermimpilah setinggi-tingginya.
0: Iya.
1: Jika pun terjatuh akan terjatuh di antara bintang-bintang indahnya. Baca di mana Mulyadi sudah sebelum kita ngobrol nih nah.
0: Itu tuh sudah jadi pedoman.
2: Itu sudah Jitena dia puji aku dia Hining Mulyadi setiap dia berkata-kata maupun dia berpidato. Dia kan ketua.
0: Ya, cukup.
2: Selalu pasti TG pantun atau narai puisi kah?
0: Motivasi kute.
2: Motivasi ya.
1: Tapi nah Melpi di luar dari ngobrol gini tuh nah gini juga kelah Mulyadi. Memang ada kata-katanya dia.
2: Oh, Mulyadi memang random orangnya kak.
1: Memang gak ketebak aja.
2: Ya, gak ketebak. Tapi kalau sudah maju untuk berpidato,
1: inilah
2: aura-auranya keluar. Terpendam kuilang tadi kan.
1: CEO Nadia Melpi. Ditunggu nanti si CEO Mulyadi lah. Ayo nah Mulyadi dengan Melpi tadi mau sarapan ya. Apa dulu nanti diambilkan di belakang.
0: Oke kali dua lah. Oke, siap.
1: Ayolah terima kasih banyak lah Mulyadi Melpi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Ih seru-seru sekali kulapa hari lah. Nanti kita ngobrol lagi yuk.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee.

0: Amerika Serikat.
1: William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, suara budaya Nusantara.

pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah ini mengusulkan bantuan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS komunal kepada Kementerian ESDM. Lalu Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi EBTKE untuk mendorong pemerataan akses terbarukan khususnya di wilayah terisolir yang belum terjangkau layanan listrikan secara optimal. Dan seperti yang dikatakan oleh Ahmad Jaidikarta selaku wakil Bupati Pulang Pisau, yang mengatakan pemerintah setempat terus berupaya untuk memperjuangkan pemerataan akses energi di wilayah yang belum terjangkau layanan kelistrikan. Jadi PMK Pulang Pisau usulkan PLTS komunal solusi listrik di daerah terisolir. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Halo Kulapahari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen Melai RRI Pro IJ Pro 2 Pro Epat RRI Palangkaraya. Bahagia di nanti telah tiba.
1: Budaya Huma Betang Prompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Salam jumpa pendengar RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Anissa Umami bisa kembali menemani Anda dalam program siaran spesial Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Pendengar, kalau kita mundur ke belakang, 118 tahun yang lalu, Budi Utomo meletakkan batu pertama kesadaran berbangsa. Tapi, di tahun 2026 sekarang ini, esensi kata bangkit sudah bergeser. Bangkit hari ini adalah tentang bagaimana kita secara kolektif menjaga tunas bangsa, anak-anak kita, remaja kita, agar tidak layu sebelum berkembang demi tegaknya kedaulatan negara. Kenapa isu ini sangat krusial? Sepanjang tahun 2026 berjalan ini, ruang pemberitaan RRI Palangkaraya masih terus diwarnai kabar yang cukup mengiris hati terkait perlindungan anak di Kalimantan Tengah. Data awal tahun merilis tidak kurang dari 414 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat di lingkup provinsi kita, di mana di Kota Palangkaraya sendiri menyumbang 43 kasus. Tidak cuma itu, beberapa bulan terakhir kita juga sering menyoroti fenomena baru, seperti maraknya perundungan verbal anak yang dipicu oleh dampak negatif game online, hingga pentingnya komitmen jurnalisme ramah anak untuk menjaga privasi korban agar mereka tidak kena stigma sosial berkepanjangan. Fakta-fakta ini adalah alarm keras buat kita semua. Kita tidak bisa muluk-muluk bicara kedaulatan masa depan kalau hari ini tunas bangsa kita masih rentan dan merasa tidak aman. Berangkat dari jaminan rasa aman yang terjadi, hak mutlak anak-anak kita, pertahanan pertama jelas ada di payung perlindungan hukum yang inklusif. Merespon dinamika kasus yang terjadi sepanjang 2026 ini, mari kita simak bersama-sama pesan mendalam sekaligus pengingat yang sangat tegas dari Ibtu Fauziah dari Subdit 4, Renakta Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah terkait perlindungan anak dari kekerasan dan kejahatan seksual. Yuk kita dengarkan.
1: Itu adalah satu tindak pidana. Kalau kita menjadi korban, maka kita harus datang untuk melaporkan. Melaporkannya kemana? Bisa ke Polres, ke Polsek, ataupun ke Polda. Nanti akan dibuatkan laporan polisi dan ditindaklanjutin oleh penyidik. Saya memberikan ini ya, jika masyarakat, kita memang tidak mengharapkannya untuk menjadi korban, apalagi kekerasan seksual. Tetapi jika diri kita ataupun orang di sekitar kita menjadi korban kekerasan, maka langkah utama yang kita lakukan adalah yang pertama melaporkan. Walaupun orang lain di sekitar kita dampingi untuk melaporkan, dan melapor itu tidak hukum, tetapi juga memberikan pemulihan dan perlindungan kepada korban. Jadi, jadilah pelopor untuk mencegah ini. Karena dengan kita melapor, berarti kita memutus mata rantai kejahatan, khususnya kekerasan seksual.
0: Tegas dan jelas banget apa yang disampaikan oleh Polda Kalimantan Tengah tadi. Jaminan keamanan ini adalah pondasi yang dasar. Tapi, setelah benteng perlindungan hukumnya berdiri kokoh, tugas kita selanjutnya adalah memastikan anak-anak muda ini bisa tumbuh jadi generasi perintis yang mandiri dan berdaya. Sebab, bangkit di era modern ini berarti merdeka secara finansial sejak dini supaya nggak gampang goyah dihantam badai ekonomi. Terkait strategi berjuang jadi generasi perintis ini, saya sudah terhubung dengan salah satu anak muda yang keren banget dari Bumi Tambun Bungkai, ada Ahmad Dadi. Mahasiswa tingkat akhir dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, di tengah kesibukan kuliahnya, dia memilih jalan cerdas buat mengamankan masa depan lewat investasi. Kita kepoin langsung ceritanya.
2: Ya karena saya memahami kalau saya perintis begitu kan. Jadi seseorang yang memang lahir dari keluarga yang menengah ke bawah gitu kan, atau yang memang sederhana sekali gitu kan, memerlukan maksud ketika dia harus terjatuh, bagaimana, apa yang jadi penyelamat dia gitu kan,
3: yeah,
2: seperti apa, situasi seperti apa. Gak mungkin dia apa ya, dia dalam posisi belum punya apa-apa, mulai dari nol bahkan minus gitu kan. Apa yang mesti dilakukan dia, yaitu membangun dulu apa namanya dasar fondasi finansial supaya minimal gak ngerepotin orang gitu kan. Nah kenapa? Karena ketika orang belajar dari pengalaman-pengalaman lingkaran terdekat saya begitu kan, lingkungan-lingkungan sosial saya gitu kan, yang memang ketika mereka itu tidak punya sandaran, orang tuanya miskin, kemudian lingkungan sosialnya juga punya pola pikir yang miskin,
3: yeah,
2: dan otomatis apa yang ada itu diwariskan gitu. Jadi dia tidak apa ya, tidak punya kemampuan mengelola sumber daya.
3: Gitu.
2: Ya itu yang kemudian menyebabkan orang jatuh di lubang yang sama gitu. Nah, itu yang saya perhatikan, saya tidak belajar secara langsung, tidak hanya belajar dari buku tapi juga dari pengalaman orang. Itu kita baca pengalaman orang, enggak cuma baca buku tapi baca pengalaman orang, baca kondisi sosial gitu kan. Ini kenapa sih mereka bisa mewariskan kemiskinan struktural begitu kan? Saya coba lihat, saya coba merenung, oh ternyata apa ya, penyebabnya itu begini gitu, pola pikir yang diwariskan, ketidakmampuan mengelola sumber daya apapun, entah itu kemampuan dia untuk mencari capital gain gitu ya, kemudian kemampuan dia ketika dapat sesuatu, entah itu modal, entah itu uang dan segala macam, apapun sumbernya, dia tidak mampu mengelola itu gitu. Jadi akhirnya orang jatuh di lubang yang sama gitu. Ya memang kalau kita ada kemauan pasti ada jalan tadi kan, gitu kan. Jadi saya sih paham, memahami, mencoba menerapkan itu aja, ternyata itu sangat berasa di hidup saya gitu kan. Ketika penghasilan saya 1,5 juta, 700 ribu bahkan gitu kan, atau 2 juta sampai ke 3,5 dan lain-lain gitu kan, seterusnya itu. Jadi keinginan sih sebetulnya, keinginan kita untuk apa ya, menabung, keinginan kita untuk menyimpan sesuatu agar itu bisa jadi semacam bentuk antisipasi, begitu kan. Kita nggak tahu badai ke depan seperti apa gitu kan, kita nggak tahu di hari yang sama kita bisa mengalami kerusakan motor, LCD HP pecah, terus orang tua sakit, terus adek butuh bayar SPP sekolah di hari yang sama begitu kan. Nah itu yang berat gitu, makanya itu yang saya coba sikapi sebagai anak pertama perintis gitu kan, yang memang tidak hanya menghidupi diri sendiri tapi juga membantu orang-orang di sekitar saya begitu, untuk mencoba bersama-sama apa namanya memperbaiki kondisi finansial. Ya itu yang saya lakukan, adalah saya mencoba mengelola dengan baik sumber daya sekecil apapun yang saya punya begitu kan. Entah itu kesehatan, apa pekerjaan, penghasilan, dan koneksi pergaulan, itu segala macam kita perlu coba jaga semua begitu kan.
0: Keren banget ya, langkah kecil yang visioner dari sudut kampus UMPR. Dari perlindungan hukum yang inklusif sampai kemandirian finansial yang kukuh. Lewat cara-cara seperti inilah, kita seharusnya menjaga tunas bangsa. Nah, biar kita makin meresapi arti kebangkitan dan juga perjuangan di hari ini, mari sejenak kita dengarkan sebuah karya reflektif dari Efek Rumah Kaca. Sebuah lagu yang mengingatkan kita semua bahwa Indonesia bukanlah sekedar nama atau warisan masa lalu yang statis, melainkan sebuah proses tumbuh, berbenah, dan berjuang yang harus terus kita upayakan di setiap harinya. Untuk kamu yang sedang berjuang, ini dia, Menjadi Indonesia. Selamat mendengarkan.

0: masih bersama dengan Anissa Umami. So, gimana suara dari akar rumput para remaja kita di Kalimantan Tengah dalam memaknai momentum ini? Yuk, dengarkan sudut pandang menarik soal arti kebangkitan nasional 2026.
1: Hai semua, aku Helna dari komunitas Dengan Art yang bergerak di bidang literasi seni dan pendidikan. Bagi aku, bangkit di tahun 2026 itu artinya kita berani bersuara melawan bullying di sekolah dan berani say no ke pernikahan dini. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
2: Hai semuanya, aku Ibnu Haikal Salasah dari Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Kebangkitan nasional itu kalau kita anak muda Kalimantan Tengah gak cuma jadi konsumen teknologi, tapi bisa bikin inovasi dan melek finansial sejak dini. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.
0: Pendengar, suara kritis dari pemuda-pemudi Kalteng, langkah nyata dari mahasiswa Ahmad Dhani soal investasi digital, dan ketegasan dari Ibtu Paujiah adalah bukti otentik kalau denyut nadi kebangkitan ini masih ada, sangat nyata dan berdenyut di sekitar kita. Menjaga turas bangsa bukanlah tugas tunggal pemerintah atau aparat penegak hukum saja. Ini adalah proyek kemanusiaan terbesar kita, sebuah investasi kolektif demi masa depan. Sebab ketika anak-anak kita merdeka dari rasa takut, ketika mental mereka tangguh menghadapi zaman, dan ketika kemandirian finansial sudah digenggam sejak muda, maka kedaulatan negara ini tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh badai apapun. Menjaga mereka hari ini berarti mengamankan Indonesia selamanya. Saya Anissa Umami, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Mari bangkit, mari berdampak.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joyah, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

0: ini kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: aku senang sekali loh kamu beri kejutan buat aku hari ini.
1: Iya dong, siapa dulu?
0: Loh, kok kita berhenti di sini?
1: Iya.
0: Tapi bukannya kamu mau belikan aku baju impor, tas impor yang berkelas dong sayang?
1: Sayang gak lihat, di sini ada banyak yang jual baju-baju bagus. Tasnya gak kalah keren lagi.
0: Tempat apa sih ini?
1: Ini toko baju dan tas asli Indonesia. Hasil karya dan kerajinan orang Indonesia. Mending beli punya kita. Kamu pasti kelihatan lebih cantik.
2: Ya udah, aku mau yang ini ya.
1: Yang itu mahal sayang. Uang aku gak cukup.

Ya, gelap hari suasana Gor Serbaguna Indoor Palangkaraya ini dipenuhi semangat peserta dan penonton saat lomba mencawet UE yang digelar dalam rangka Festival Budaya Isen Mulang atau FBIM 2026. Perlombaan tradisional khas Dayak tersebut ini menjadi salah satu agenda yang menarik perhatian masyarakat karena menampilkan keterampilan menganyam rotan yang syarat nilai budaya dan kearifan lokal. Sebanyak 8 kabupaten dan 1 kota turut ambil bagian dalam perlombaan tersebut dengan menampilkan kemampuan terbaik masing-masing peserta. Koordinator Lomba Menjawat UE, Maria Doya Aden, ini mengatakan kegiatan tersebut sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun lalu, namun masih sebatas eksibisi atau perkenalan kepada masyarakat. Menurutnya baru sejak tahun lalu Lomba Menjawat UE ini resmi diperlombakan agar budaya tersebut semakin dikenal sekaligus menarik minat generasi muda untuk ikut melestarikannya. Jadi Lomba Menjawat UE ini menarik perhatian pengunjung Festival Budaya Isen Mulang 2026. Demikian, berita Mahalau pukul 11 siang hari ini. Kita lanjut ke program B.

Kulo Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulo Pak Hari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

Ya, selamat siang Kulapa Hari. Selamat berjumpa kembali di siang hari ini bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari semua. Kita masuk dalam program Teras UMKM ya. Pada kesempatan siang hari ini, seperti biasa Teras UMKM ini hadir setiap hari Senin hingga hari Jumat. Dan tentunya pada episode kali ini kita akan membahas terkait potensi wadi sebagai kuliner khas ya. Dan tentunya pada kesempatan siang hari ini sudah berhadir salah satu pelaku UMKM, ada Ibu.

kita pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Yesi kurang lebih setengah jam ke depan ya Bu ya. Dan sebelumnya Roy pengen mengucapkan terima kasih untuk Bu Yesi sudah meluangkan waktunya, sudah berhadir di studio RRI Pro 4 ya. Kita akan ngobrol dan kulik-kulik bagaimana kuliner khas Wadi ini, yang mana bukan sekedar makanan tradisional.

0: perkenalkan nama saya Yesi tadi ya.
1: Yeah.
0: Pertama kali mulai apa ya kayak mengenal Wadi itu waktu hamil anak saya.
1: Oke.
0: Mengidamnya itu ngidam Wadi. Jadi kepinginnya setiap hari makan Wadi. Tapi yang cari yang cocok itu yang kan kalau orang hamil nggak boleh terlalu asin ya, makan yang asin-asin kurang. Betul. Jadi cari yang beli di mana-mana nggak dapat. Habis itu kadang nggak cocok dengan aroma. Jadi akhirnya saya coba bikin sendiri. Bikin sendiri dengan komposisi garam yang dikurangi. Nah, dari itu awal mulanya
1: awal
0: mengenal
1: mulanya
0: dari ngidam dari ngidam
1: anak pertama
0: doyan,
1: ya?
0: Iya, anak pertama doyan Wadi.
1: Waduh. Dan juga cari Wadi ketika itu susah Bu ya, karena ya, tidak sesuai dengan selera.
0: Iya, betul.
1: Oke, dan pada akhirnya itu waktu dulu kesampaian nggak sih Bu? Ibu kan langsung bikin sendiri tuh Wadi.
0: Iya, kesampaian. Waktu itu bikin sendiri lama-lama sampai proses, sampai anak saya TK itu masih doyan Wadi saya. Jadi waktu mulai kenal sama teman-teman di sekolah anak itu kadang kan bawa makanan tuh ibu-ibu
1: bekal,
0: itu ya bekal. Jadi kata mereka, coba kamu bikin Wadi, cobalah bikin, ternyata enak, coba kamu jual katanya. Nah, pertama kali saya jual Wadi itu waktu anak saya TK besar. Jadi bungkusannya pun bungkusan apa ya, bungkusan gula aja biasa, dengan harga waktu itu harganya 7.500.

0: dari perkumpulan ibu-ibu.
1: Betul.
0: Perkumpulan ibu-ibu terus disugesti kayaknya bisa nih untuk dijual gitu ya.
1: Iya.
0: Dan ini ibu lakukan dan iya, berarti sampai sekarang tuh Bu.
1: Sampai sekarang. Wah. Sekarang mungkin ada perubahan sedikit di bumbu.
0: Okay.
1: Jadi kata orang sih wadinya wadi modern karena aroma bumbunya berasa di waktu kita goreng.
0: Oke. Nah ini ngomong-ngomong soal wadi nih Bu ya, mungkin ada beberapa dari kita pendengar atau kulapa hari semua nih yang mungkin baru pertama kali mendengar kata wadi ya, karena kan di luar Pulau Kalimantan kan belum tahu apa sih itu wadi. Bisa Ibu jelaskan nih sebenarnya wadi itu makanan seperti apa nih?
1: Oh,
0: ya.
1: Wadi itu sebenarnya makanan boleh ikan, boleh daging yang dipermentasi. Kalau untuk zaman dulu itu mungkin karena tidak ada kulkas kan, jadi ya, dapat ikan sekali banyak. Hah? Jadi untuk proses pengawetan dengan fermentasi itu, jadi setelah digarami, dikasih samu itu, samu itu kan beras yang disangrai itu,
0: ya, ya,
1: kemudian ditumbuk, simpan di kendi. Hah? Supaya tahan lama kan. Hah? Jadi harus memang benar-benar tertutup.
0: Oh, ya, ya,
1: jadi ya, ya, ya, di saat ikan susah didapat, persediaan itu tadi seperti wadi itu untuk lauk makan.
0: Oke, ini yang mungkin anak-anak Gen Z tidak paham ya.
1: Iya, betul.
0: Karena zaman dulu ya orang-orang mungkin tidak secanggih sekarang ya Bu yang punya kulkas ya, ya, untuk pendingin makanan. Karena zaman dulu untuk mengawetkan makanan ya dijadikan wadi itu yang tadi ya.
1: Iya.
0: Supaya ini bisa panjang ya, jangka panjang
1: ya,
0: untuk makannya begitu ya. Oke, dan tentunya ini kan udah dari lama nih Bu, dari

0: Kalau Wadi Borneo ini sudah sekitar 15 tahun sudah punya nama Wadi Borneo. Setelah sekian hampir 10 tahun ikut di UMKM, lalu ngurus izin PIRT, NIB, kemudian sertifikasi halal MUI dengan hak paten merek itu berlakunya 10 tahun sekali kan tuh yang dari itu.
1: Jadi 10 tahun
0: harus diperpanjang. Kalau sertifikasi halal

0: surat apa izin-izinnya sudah sekitar 15 tahun.
1: Oke. Ini Roy jadi kepikiran, Bu. Tadi sebelumnya Ibu juga pas waktu ngidam itu mau cari wadi yang mungkin sesuai dengan yang Ibu inginkan. Mungkin bisa diceritakan nih. Produksi wadi yang mungkin Ibu buat dengan produksi wadi-wadi yang lain, apakah ada perbedaan atau ciri khas, atau punya Ibu ada ciri khas yang menonjol dari yang lain-lainnya?
0: Kalau punya wadi Borneo, kita bikinnya dari ikan yang benar-benar segar, masih hidup. Jadi proses pengolahan memang benar-benar harus bersih, air di air mengalir. Kemudian proses pengolahan wadi pun diusahakan malam supaya tidak dihinggapi lalat. Jadi kalau sudah dihinggapi lalat itu kan cepat sekali itu bertelur ya. Jadi menghindari itu. Jadi kalau sudah ada telur lalat di ikan itu proses pembusukan dari telur lalat itu kan cepat ya. Jadi kemudian kalau wadi Borneo ini bedanya dengan wadi yang lain mungkin sih karena di samuknya sudah dibumbu. Jadi berasnya dicuci bersih, dijemur, baru disangrai.
1: Oke. Jadi pada intinya semuanya fresh.
0: Fresh, iya.
1: Fresh by open kata orang ya. Berarti dikerjakannya itu di malam hari ya, cocoknya.
0: Iya, betul.
1: Ya, karena menghindari. Di malam hari jarang ada lalat ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Baik, nah ini di tengah

0: penting dilestarikan karena salah satunya kan ini ciri khas Kalimantan, Kalimantannya.
1: Betul.
0: Jadi memang benar-benar harus dilestarikan. Kemudian cara kita mengenalkan ke yang lebih anak zaman sekarang tuh kan kadang karena di pikiran mereka wadi itu dari ikannya sudah tidak segar dan lain sebagainya. Yeah. Jadi dengan sekarang semakin maju, jadi kita bikinnya usahakan supaya anak-anak suka. Jadi menghilangkan aroma seperti aroma yang di bayangan mereka itu yang sudah tidak segar gitu. Jadi pengolahan, kemudian sekarang kan sudah ada kulkas, jadi kalau untuk memperlambat proses fermentasinya, masukkan kulkas. Kalau untuk menghentikan proses fermentasinya setelah jadi wadi, masukkan ke freezer, jadi di frozen. Jadi wadinya tidak sempat beraroma atau berair gitu. Kalau wadi Borneo sudah tidak berair, dia masih segar, masih kering.
1: Karena di frozen tadi ya, jadi airnya juga mungkin tidak ada. Jadi ini mungkin makanan khas yang mungkin benar-benar dari Kalimantan begitu ya, yang zaman sekarang anak-anak mungkin belum tahu filosofi dari

0: Wadi ya selama 15 tahun lebih ya. Tantangan terbesar dalam mengenalkan Wadi ke generasi muda itu apa, Bu? Saat ini, Bu.
1: Kalau saya sih memperkenalkan Wadi itu melalui olahan masak. Kalau untuk yang kan saya ikut kegiatan kayak gerakan pasar murah, pasar tani dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Jadi saya olah wadinya yang masak. Ada wadi balado. Wadi balado itu yang dimasak dengan bumbu kayak pakai sambal dengan wadi goreng bawang. Jadi mereka kan dijual dengan cup-cup kecil. Jadi kalau untuk cicip-cicip ada tempatnya. Jadi mereka kalau cocok boleh lanjut. Tapi kan memang tidak semua orang menyukai wadi. Jadi kita memperkenalkan sedikit-sedikit, siapa tahu ada yang memang pertama itu nggak doyan sama sekali sama wadi, tapi setelah dia icip ternyata rasanya kok beda, ada pedesnya, ada manisnya, ada aroma bumbu kan di samunya itu tadi, jadi dia coba lagi. Ada juga yang dia nyoba nggak bisa masaknya, katanya minta tolong di

0: ditambah dengan sesuatu yang kekinian juga ya, salah satunya Wadi Balado tadi ya.
1: Betul.
0: Ini juga Roy baru dengar nih ada Wadi Balado. Oke. Jadi supaya anak-anak generasi sekarang juga mungkin tahu nih Wadi ini ternyata bisa di mix and match kata orang ya.
1: Yeah,
0: mix
1: betul.
0: And match dengan makanan-makanan kekinian dan juga rasanya juga tidak kalah dengan makanan kekinian. Nah, kalau melihat perkembangan sekarang Bu, apakah Wadi saat ini adakah minat masyarakat terhadap Wadi apakah mulai meningkat atau sudah jarang nih orang mengonsumsi Wadi untuk saat ini?
1: Kalau dilihat dari produksi dari tahun ke tahun sih meningkat. Meningkat.
0: Oh, oke, meningkat.
1: Iya, karena saya kan punya catatan. Jadi setiap produksi Wadi dari tanggal Januari, Februari sampai Desember nanti dilakukan kalkulasi di akhir Desember meningkat setiap tahunnya. Jadi kayaknya untuk Wadi ini masih banyak peminatnya.
0: Oh, oke, okay. Masih banyak peminatnya ya, begitu ya dari tahun ke tahun begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini biasanya orang banyak beli makanan khas kuliner ini apakah ada bulannya kah Bu atau ada hari-hari tertentu? Biasanya kan kalau UMKM lain kan kayak

0: pelanggan sih untuk apa ya, sahur kah katanya.
1: Oh,
0: untuk apa ya, mancing selera kata mereka gitu. Jadi kalau bulan puasa itu proses wadi masaknya yang lebih banyak. Jadi mereka malas masak katanya.
1: Berarti mau yang langsung jadi gitu ya.
0: Ya, langsung jadi.
1: Baik, berarti ini memang setiap hari keagamaan besar juga ya.
0: Ya.
1: Desember dan juga hari puasa
0: ya,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Karena untuk meningkatkan selera itu ya. Tadi. Nah Bu, selama perjalanan 15 tahun terkait wadi Borneo ini Bu, ada nggak sih Bu yang mungkin tantangan yang mungkin memorable yang sudah Ibu kenang nih sampai saat ini nih, apakah kebanjiran orderan atau ada suka dukanya atau gimana gitu sejauh ini Bu?
0: Kalau untuk
1: dalam usaha wadi,
0: suka dukanya, dukanya itu di saat order banyak ikan di pasar bukan nggak ada sih, cuma harganya naik sekali.
1: Oh, iya.
0: Kayak musim lebaran itu kalau kita belum lambat menyetok, orderan banyak. Ada kan orang pulang kampung, jadi pas baliknya mau bawa oleh-oleh wadi. Kalau kita tidak dari awal kita nyetok wadi, di saat orang arus balik kita kekurangan wadi, di situ ikan tuh mahal sekali, sampai 50.000 sekilonya.
1: Oke, dari berapa normalnya?
0: Kalau dulu 28, sekarang 33.
1: Oh oke, lumayan ya.
0: Iya, naik sekarang ya.
1: Itu gimana cara Ibu menyesuaikan harganya ketika harga bahan bakunya naik?
0: Untuk saat ini kan harga bahan baku naik semua, jadi kita naikkan 3.000 perbungkusnya. Okay. Ya.
1: Ini terpaksa harus naikkan juga ya.
0: Iya, kemarin itu bertahan dengan mengurangi komposisi timbangan, dikurangi sedikit, tapi lama-lama kayaknya tetap nggak bertahan karena bahan bakunya naik sekali. Tapi
1: karena
0: masih tetap peminatnya tetap tahu mereka kan, kalau memang orang biasa ke pasar kan tahu, memang naik harganya. Iya.
1: Iya, karena bahan bakunya naik juga harus ada naikan juga harganya, tidak mungkin stuck juga ya.
0: Iya.
1: Karena yang namanya usaha juga cari untung, Bu, ya.
0: Iya,
1: bukan
0: betul.
1: Cari hikmahnya. Oke. Baik, dan selanjutnya Bu, apakah Ibu ini memproduksi wadi sendiri aja kah atau ada tim nih di belakang Bu Yesi ini, Bu?
0: Kalau untuk ke pasar dan membersihkan wadi itu saya sendiri. Tapi kalau di saat proses

0: nggak keburu nih buat pesanan karena pesanannya banyak, karena kan ibu kan kerja sendiri.
1: Kalau untuk biasanya mereka kalau order banyak 2-3 hari, saya karena sudah saya bilang kalau misalnya orderan agak banyak jangan dadakan, karena proses pembuatan wadi kan 2 hari. Hari misalnya paginya ke pasar, malamnya baru kita kemas, besoknya baru jadi. Kalau dia pesannya banyak biasanya 2-3-4 hari sudah pesan duluan, atau ada yang 5 hari atau 10 hari sebelumnya dia sudah pesan buat tanggal segini. Jadi kita sudah proses sedikit-sedikit.
0: Oh, oke. Okay. Berarti...
1: Kalau yang dadakan misalnya kayak kemarin kan ada di acara gerakan pasar gerakan pangan murah itu, saya bikin 30 kilo, saya panggil adek. Ada 2 orang sih adek yang bantu.
0: Oh, iya. Berarti kalau memang banyak yang order gitu berarti minta bantuan begitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Dan juga orang-orang juga customer-nya ibu juga udah tahu ya.
1: Iya.
0: Tidak boleh langsung dadakan gitu,
1: iya,
0: ya, karena
1: iya,
0: ada prosesnya,
1: iya,
0: selama 2 hari,
1: iya,
0: tadi. Ya, oke, oke, baik. Nah, selanjutnya ibu, kita masih membahas terkait kuliner khas Kalimantan yaitu wadi. Sebenarnya wadi ini paling cocok dimasak jadi menu seperti apa sih, Bu? Ini Roy juga penasaran karena Roy juga jarang-jarang nih makan wadi ini.
1: Kalau untuk cocok selera tergantung selera. Kalau yang banyak peminat ini wadi balado.
0: Oke, wadi balado.
1: Wadi
0: ya,
1: balado. Jadi digoreng dulu baru dimasak lagi dia. Boleh dicampur rimbang. Jadi kayak sambal rimbang gitu sama wadi.
0: Iya, iya, iya.
1: Wadi goreng bawang. Ada juga di tanak apa okay, masak kuning ya? Tapi
0: iya,
1: sedikit air itu.
0: Oke,
1: tanak.
0: Jadi, berarti banyak sekali ya.

Kalau untuk potensi wadi sebenarnya banyak sih. Tergantung kita pengolahan. Ada juga dibikin wadi. Kalau misalnya stuck di wadi, dia mau bikin wadi abon wadi juga ada. Dulu kan ada abon wadi, tapi yang diproduksi oleh almarhum Sarinah, dosen UPR yang sudah almarhum itu. Jadi untuk bisnisnya sebenarnya tergantung.

0: kerjanya seperti ini.
1: Iya.
0: Nah, itu.
1: Ini kebiasaan orang-orang.
0: Iya, kebiasaan ya. Sih sebenarnya. Okay, okay. Padahal kan kadang mungkin di saat itu entah apalah yang namanya kita musibah kita nggak tahu. Betul. Tapi tetap harus yeah. kita jalan terus. Nggak boleh putus asa.
1: Harus kita jaga ya kualitas,
0: iya,
1: dari
0: kualitas
1: produk kita,
0: iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Jangan sampai ada hal-hal yang mungkin ada satu orang nih yang bisikin ke orang
0: iya,
1: lain tuh.
0: Iya, gitu.
1: Bahaya. Kalau Ibu sendiri awal-awal mulanya penjualannya itu emang dari mulut ke mulut kah Bu, atau gimana? Atau pernah nyoba juga nih jual di sosial media atau gimana?
0: Saya jual dari awalnya itu jualnya dari mulut ke mulut. Kalau zaman dulu kan HP

0: Facebook dengan grup-grup di ini penjualan ladinya. Okay. Ya.
1: Jadi sebarannya makin luas ya Bu ya, karena ada sosial media ya, dan juga jaringan Bu Yasi juga banyak.
0: Sudah pernah dikirim 2 kali ke Perancis sama Australia.
1: Wow.
0: Cuma nggak dikirim lewat paket, harus apa ya, ditenteng apa?
1: Iya.
0: Kabin.
1: Nggak bisa kayak pakai kargo gitu.
0: Kargo lewat paket nggak diterima kalau untuk Eropa ya.

0: kepikiran sama adik, kepingin bikin warung yang menu kayak menu utamanya tuh ada wadinya, dari olahan wadi, dari sambal, goreng, masakan kayak pepes, kan bisa dibikin pepes segala. Tapi terkendala masih, mungkin nantilah dipikirkan setelah pensiun.
1: Oh, oke, baik ya. Jadi memang fokus utamanya mungkin saat ini mungkin di rumah dulu ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Karena masih kebagi-bagi waktu juga ya.
0: Betul.

0: buat anak muda yang ingin memulai usaha, pertama dia harus giat ya, giat, konsisten. Jangan dia promosi hari ini, besok nggak ada, giliran orang nyari, misalnya dia sudah produksi, misalnya, oh kosong, ditanya lagi besok kosong, akhirnya orang pindah ke lain. Nah, harus konsisten dia. Misalnya dia dia usahanya misalnya memulainya dari bikin apa, bikin dimsum misalnya. Harus konsisten promosinya. Habis itu kadang disorotlah tempat kerjanya benar-benar bersih gitu loh. Karena kebersihan tuh yang utama. Kemudian sosialisasi, keramahan apa ya?
1: Relasi begitu.
0: Relasinya dia dia melayani pembeli seperti apa. Nah, karena kadang kita terima telepon, mungkin di saat kita ada masalah sedikit, pas kita terima telepon dengan nada yang agak tinggi, ternyata yang nelpon itu pembeli. Akhirnya kadang bisa ini, bisa apa ya, pembelinya kayak merasa kok kayak gini sih. Nah,
1: betul,
0: itu
1: pelayanannya kok kayak
0: ya,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Terus dikasih tahu sama yang lain-lain.
0: Iya.
1: Wah, itu berbahaya ya.
0: Kemudian sekarang kan lewat WA orang pesan.
1: Betul.
0: Kalau kita lambat respon, kadang orang tuh jengkel. Karena kita kalau sudah punya usaha, ibaratnya HP ini ya harus stay. Nah, kecuali memang kita posisi tidur atau ada kegiatan, nanti kita kan bisa jelaskan. Betul. Tapi kalau kita HP cuma untuk apa ya? Untuk
1: pajangan ya.
0: Pajangan. Nah, gitu kan ada orang kadang kita sudah kita respon di grup enggak dibalas. Kita respon ke chat pribadi enggak dibalas. Akhirnya cari tempat lain.
1: Betul,
0: makanya kalau saya ini karena sudah punya usaha jadi HP ada buka pesan pesan Wadi langsung direspon.
1: Harus fast respon.
0: Iya, gitu.
1: Okay. Ini banyak sekali ilmunya. Mungkin pertama tadi harus konsisten ya. Jaga kebersihan, pelayanannya juga harus ramah, dan mungkin harus fast respon juga ya. Karena kalau kita nggak fast respon nih, orang-orang bisa pindah lagi nih ke yang lain-lain.
0: Ya,
1: jadi
0: betul.
1: Harus melakukan pelayanan yang mungkin terbaik ya untuk pelanggan. Ya,
0: betul.
1: Ya, oke, baik. Nah, terakhir Ibu, mungkin Ibu nih ada yang ingin disampaikan ke harapan dan juga pesan-pesannya untuk masyarakat.

0: masyarakat sih, perkenalkan apa ya, kayak makanan. Kalau kita kan khusus Wadi, jadi sejak dini kita kenalkan ke anak-anak kita yang kecil, mentah itu cara pengolahan seperti apa. Jadi mereka sudah dewasa, sudah makin mengenal. Iya, jadi di saat dewasa mereka tidak kaget dengan rasa yang pernah mereka makan.
1: Jadi kita harus mengenalkan.
0: Iya,
1: ya,
0: mengenalkan sejak dini.
1: Mengenalkan untuk anak-anak nih, ada makanan khas daerah itu Wadi.
0: Iya.
1: Dan semoga Wadi ini tidak cuma untuk yang sekarang aja ya, generasi sekarang, ya, tapi juga untuk di masa yang akan datang.
0: Betul.
1: Karena kalau bukan kita yang mengenalkan, ini Wadi juga akan, ini apa Wadi?
0: Iya, betul. Iya.
1: Dan juga mungkin siapa tahu diambil dari orang-orang macam

0: tetap semangat
1: sesama UMKM, ya.
0: Sesama UMKM saling mendukung.
1: Ya. Tetap semangat saling mendukung, ya. Dan semoga UMKM
0: makin
1: di
0: maju.
1: Kota Palangkaraya semakin maju, ya.
0: Ya, betul.
1: Oke, bye. Terima kasih Bu Yasi sudah ngobrol-ngobrol sama Roy.

oleh yeah, customer ya. Mungkin kan customer kan lihat-lihat nih, wah yang ini gini gitu kan. Yeah. Jadi ada penilaian tersendiri ya. Jadi semoga perbincangan kita bersama Bu Yesi ini bisa membuka kembali semangat Kulapa Hari semua dalam berusaha, dan semoga kita juga semakin bangga dengan

Pernahkah kamu bertanya, siapa tokoh di balik lahirnya Hari Kebangkitan Nasional? Hari Kebangkitan Nasional tidak lepas dari berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini menjadi simbol awal bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Salah satu tokoh penting di balik lahirnya semangat tersebut adalah Dr. Sutomo bersama para pelajar Stovia di masa itu. Melalui pendidikan dan persatuan, mereka menanam harapan tentang Indonesia yang lebih maju dan merdeka. Semangat para tokoh kebangkitan nasional mengajarkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kepedulian dan keberanian untuk bergerak bersama. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan semangat perjuangan itu dengan belajar, berkarya, dan menjaga persatuan bangsa. Selamat Hari Kebangkitan Nasional!

0: Hai, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi, nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak. Pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau nah.
3: Aku punyai sekalinya. Nyewutku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au.
3: Ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai, je manampak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken para RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: Bapak, kenapa sih Sabrina harus capek-capek sekolah tiap hari? Padahal kan bisa bantu Bapak di sawah aja.
1: Sabrina, Bapak ini cuma lulusan SD. Bapak ingin tanganmu nanti gak cuma pegang cangkul kayak Bapak, tapi pegang dunia.
0: Tapi kan sekolah itu jauh, Pak. Buku-bukunya juga banyak.
1: Dengarkan Bapak, nak. Pendidikan itu bukan cuma soal nilai di buku. Itu adalah kunci buat buka pintu yang selama ini terkunci buat Bapak. Dengan sekolah, kamu bisa jadi apa saja. Guru, dokter, atau bahkan

Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa dan pondasi utama Indonesia cerdas. Mari dukung wajib belajar 12 tahun demi masa depan yang lebih gemilang. Karena setiap anak berhak bermimpi setinggi langit.

area periode 2026-2031 resmi dikukuhkan oleh Kepala LPP RRI Palangkaraya di Hall Tri Prasetya RRI Palangkaraya pada Selasa 19 Mei 2026. Pengukuhan tersebut menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara RRI dan masyarakat. Kepala LPP RRI Palangkaraya Tri Umi Setiawati mengatakan kehadiran MKP diharapkan mampu memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat. Menurutnya, forum tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung beberapa program lembaga penyiaran publik. Ia menyampaikan saat ini RRI juga terdampak efisiensi anggaran sehingga seluruh kegiatan dan program terus harus perlu dirumuskan bersama melalui musyawarah. Oleh karena itu, pengurus FKP diminta segera menyusun program kerja yang nantinya dapat dikolaborasikan bersama RRI. Jadi pengurus Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Palangkaraya yang resmi dikukuhkan. Demikian berita Amhalau pukul 12 siang hari ini.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Hey Rin, lihat nih, sepatu limited edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Pakai dalam istilah Dayak adalah tanaman jenis paku-pakuan. Sangat mudah dijumpai di sebagian besar lahan rawa di Kabupaten Kapuas. Habitat tanaman ini memang daerah basah dan tergenang. Tanaman ini memiliki sistem perakaran serabut dan cara penyebarannya dengan tunas dan sulur serta spora. Di Kalimantan Tengah, tanaman kalakai cukup mudah berkembang dan bila dibiarkan akan menutupi area yang cukup luas. Tanaman kalakai dikenali memiliki banyak khasiat seperti anti diare. Selain itu dipercayai masyarakat Dayak sebagai obat pereda demam, mengobati sakit kulit, penambah darah, serta dipercaya bisa menjadi obat awet muda. Tidak lupa, pucuk muda kalakai merupakan bahan masakan yang cukup lezat, yang di kalangan penduduk asli Kalimantan merupakan salah satu makanan favorit, di antaranya oseng kalakai, juhu kalakai, bening kalakai, dan lain-lain. Kalakai memiliki nama Latin Stenocalena palustris. Salah satu usaha penganekaragaman penganan kalakai adalah diolah menjadi keripik kalakai yang lezat. Keripik kalakai ini memanfaatkan daun kalakai yang masih muda. Cara membuat kuliner ini juga sangat mudah. Daun kalakai muda yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam adonan tepung bumbu dengan kekentalan tertentu. Kemudian digoreng di atas minyak yang penuh dan panas. Sesudah digoreng dan kering, keripik kalakai pun siap untuk disantap. Perpaduan antara rasa gurih dan tekstur yang renyah, keripik kalakai sangat terasa lezat di mulut. Itulah keripik kalakai, makanan ringan suku Dayak Kalimantan Tengah.

Di setiap langkah kecil generasi muda, ada harapan besar untuk masa depan bangsa. Hari ini, kebangkitan bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang keberanian untuk belajar, peduli, dan terus bergerak maju. Generasi muda Indonesia adalah tunas bangsa yang akan menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan membawa negeri ini menuju masa depan yang lebih kuat. Bukan soal seberapa besar langkah yang dimulai, tetapi tentang semangat untuk tidak berhenti berkembang. Karena masa depan negeri lahir dari generasi yang mau bangkit, berkarya, dan menjaga nilai-nilai bangsa. Mari tumbuh bersama menjadi generasi yang tangguh, peduli, dan penuh semangat untuk Indonesia. Kebangkitan generasi menjaga masa depan negeri. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

0: goreng nih. Apa rahasia hijau ya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat buka macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

0: Daun jati dikenal memiliki banyak manfaat. Selain bisa dibuat sebagai ekstrak cairan antiseptik, daun jati juga bermanfaat untuk membungkus makanan. Nasi, ketan, tape, bahkan aneka lauk bisa dibungkus dengan daun jati. Umumnya, makanan tradisional Dayak kadang juga disajikan dengan dibungkus menggunakan daun jati. Nasi akan hangat dalam waktu lebih lama jika dibungkus dengan menggunakan daun jati. Karena tekstur daun jati yang tebal dan lebar, kehangatan makanan bisa terjaga dengan lebih baik. Nasi yang dibungkus rapat dengan daun jati bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan yang masih hangat. Selain itu, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma daun jati ini bahkan bisa menambah nafsu makan. Aneka menu nasi tradisional yang dibungkus dengan daun jati akan terasa lebih istimewa karena aromanya yang menggugah selera.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
4: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata, mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari HelloDoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Ya, Gula Pari Badan Gizi Nasional BGN Wilayah Kalimantan Tengah Kalteng hingga kini belum menerima arahan terkait pembagian sepeda motor listrik untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Regional BGN Kalteng, Elisa Agustino, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait distribusi kendaraan tersebut ke daerah. Meski demikian, Elisa Agustino mengaku pengadaan motor listrik tersebut merupakan bagian dari program tahun anggaran 2025 yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat. Jadi BGM Kalteng ini belum menerima kendaraan listrik dari pusat. Demikian, berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Tang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: salah satu produknya untuk kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya, manggung.
7: Kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
9: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kami hadir bersama dengan RRI-RRI yang ada di Indonesia. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru ya. Di sana sudah ada rekan saya Kairani Januarini. Nanti kita bakal bahas tentang daerah istimewa Riau Indonesia, menghadirkan Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau. Ayo mau sapa dulu yang ada di Pekanbaru. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
10: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mpok Nova, apa kabar nih Mpok Nova?
9: Kabar baik. Panggilannya kabar baik, Rani Rini Januari.
10: Saya kalau dipanggil di sini namanya orang Melayu ya. Harus lah dipanggil Puan. Jadi oh, Puan Rani.
9: Puan Rani. Baiklah kalau begitu, Puan Rani apa kabar?
10: Saya baiklah. Baik, di sana ya. Bagaimana? Hujan ke?
9: Hujan. Tadi sempat hujan. Alhamdulillah ini sudah gerimis manja. Tadi sempat deres ya dari pagi jam 9-an sampai jam sampai jam 11-an.
10: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini juga hujan.
9: Pekanbaru juga hujan.
10: Hujan gerimis tapi.
9: Oh, gerimis
10: sekarang
9: tapi ya.
10: Sekarang mendung lah. Gerimis-gerimis tak diundang ya.
9: Iyalah, bolehlah nyanyi tak diundang dah gerimisnya.
10: janganlah nanti kita lari lah pendengar kita.
9: Puan Rani, hari ini kita menghadirkan siapa?
10: Kita akan menghadirkan Datuk Ikram Jamil. Nah, Datuk ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
9: Baik.
10: Yang memang paham betul terkait dengan topik kita pada siang hari ini nih, Mpok Nova, yaitu Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia.
9: Baiklah kalau begitu. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, narasumber kita hadirkah atau lewat Zoom?
10: Hadir, alhamdulillah sudah hadir di studio program 4 RRI Pekanbaru. Kita sapa dulu boleh?
9: Boleh. Assalamualaikum Datuk.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sehat, salam bahagia Datuk ya.
11: Alhamdulillah.
9: Alhamdulillah. Baik Puan Rani, silahkan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat pendengar kita gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silahkan.
10: Baik, terima kasih Mpok Nova. Dan untuk untuk pendengar di seluruh Nusantara juga nanti bisa bergabung bersama kami dengan obrolan kita hari ini membahas terkait dengan Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia. Saya tadi Mpok Nova sudah menyapa, tapi saya belum menyapa. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Datuk.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Sehat ke Datuk? Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya yang belum tahu ini, Datuk Ikram Jamil ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
11: Yang tepatnya saya Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau.
10: Provinsi Riau. Nah, itu yang lebih tepatnya ya. Sehat ada tuh apa kegiatan di dalam saat ini?
11: Saat ini kami sedang mempersiapkan zikir ya, zikir malam nanti insyaallah sempena satu tahun dimaklumatkan daerah istimewa perjuangan daerah istimewa Riau. Jadi hari ini pas satu tahun.
10: Oh, pas satu tahun.
11: Jadi pas satu tahun dimaklumatkan, artinya dideklarasikan perjuangan mewujudkan daerah istimewa Riau di Lembaga Adat Riau yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Makanya makanya hari ini tema ini kita alhamdulillah.
9: Hari ini tepat betul ya, berarti
11: sebab
9: ya.
11: Kebangkitan nasional itu maka kita berterima kasih kepada Indonesia karena kita diberi kesempatan untuk mengusulkan ini, untuk memperjuangkan ini dan di dalam lingkup negara Republik Indonesia ini kita ingin berbuat lebih banyak untuk republik ini.
10: Okey, baiklah, alhamdulillah. Tapi Datuk sebelumnya mungkin saya nak mengulik sedikit tentang daerah istimewa di Provinsi Riau. Ini seperti apa mungkin filosofisnya nih Datuk?
11: Filosofisnya bahwa kita memiliki berbagai yang khas khusus dan itu harus ditangani secara khusus gitu. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, terutama pada pasal 18B itu memang menjamin kehidupan seperti itu. Dan ini sudah diperjuangkan oleh leluhur kita seperti misalnya Sultan Syarif Kasim, malahan sudah bertemu dengan Presiden Soekarno waktu itu untuk menjadikan daerah ini sebagai, waktu itu memang khususnya Siak. Siak ini meliputi sebagai Riau sekarang untuk menjadi daerah istimewa gitu, karena berbagai hal keistimewaannya. Makanya di dalam perjuangan sekarang ini, kalau misalnya kita melihat Aceh misalnya istimewanya pada syariat, kemudian Jogja kepada sejarahnya, kalau kita melihat kepada peradaban Melayu, karena pusat budaya Melayu itu berada di Riau ini gitu.
10: Okay. Tapi kenapa kita disebut dibilang pantas lah untuk menjadi daerah istimewa ini?
11: Ada setidaknya ada 7 alasan. 7 alasan diantaranya adalah bahwa dari sinilah Kerajaan Sriwijaya pada abad ketiga gitu ya. Dan Sriwijaya ini merupakan satu kawasan yang dikatakan sebagai Nusantara satu. Dan dengan demikian, karena dia menguasai perdagangan Asia Tenggara, bahasa Melayu juga berkembang. Bahasa Melayu ini kemudian berkembang pada zaman itu, bahasa Melayunya. Kemudian di sini juga misalnya ketika Indonesia merdeka, di Riau ini sedang berkuasa 9 kerajaan. Dan begitu Indonesia merdeka menyatakan diri bergabung dengan Republik gitu. Belum lagi dengan misalnya perjuangan-perjuangan mulai dari abad 16 misalnya, ketika kemahdian Melayu berpusat di Melaka, ketika Melaka dijatuhkan oleh Portugis, hanya waktu dalam waktu 6 bulan orang-orang Riau sudah pergi menyerang Portugis di Melaka gitu. Ini kan satu persembahan yang sangat besar gitu ya. Belum lagi kita misalnya kalau kita melihat bagaimana sultan-sultan Melayu ini menumbangkan bukan saja pikiran dan kedaulatan tapi juga dalam bentuk harta, seperti contoh bagaimana Sultan Syarif Kasim menyerahkan uangnya 13 juta golden misalnya gitu ya. Waktu itu sangat besar sekali. Tapi juga ingat zaman itu juga minyaknya sudah ditambang dari Riau gitu. Minyak di Riau ini mulai dieksploitasi itu tahun 1936 dan itu diserahkan pada untuk Republik gitu. Jadi sesuatu yang menurut kita pantas, apalagi kalau kita melihat di Riau sistem kekerabatan di Riau ini ada di tempat lain cuma satu. Kalau di Riau ini ada 3, ada matrilineal, ada patrilineal, ada patrilineal pun parental pun ada. Ini tiga-tiganya bergabung dan itu sesuatu sesuatu yang mozaik Indonesia yang seperti seolah-olahnya terkumpul di sini gitu. Belum lagi kalau kita lihat keberagamannya. Dan di Riau ini mulai dari misalnya kuno, klasik, modern itu bergabung di satu. Kita masih bisa lihat itu ini di sini. Di sini misalnya masih ada sistem kedatuan, ada apa pihak mangku adat menjalankan apanya, kemudian ada perbatinan ya. Misalnya masyarakat Sakai itu hidup di paling, kalau pakai contoh yang paling konkret itu di Pelawan misalnya. Di Pelawan itu dan masih berfungsi walaupun warisan. Kemudian ada pembinaan yang lama lagi, perbatinan batin juga masih berfungsi. Kemudian ada pemerintah modern. Jadi itu tidak ada tempat lain. Di tempat lain barangkali ada macam ada monarki modern, tapi sistem pemerintah yang jauh itu zaman peninggalan kuno yang itu di sini kesemuanya masih dapat kita lihat dengan jelas gitu.
10: Karena memang budaya kita ini masih kental.
11: Iya ya, itu. Ya, dan sampai sekarang Riau, pun ya. Kita melihat bahwa ya istilahnya kita juga harus mengakui bahwa Riau ini juga menumbang devisa besar. Dan artinya istimewa itu kita ya setidaknya kita tuh diakui gitu keberadaan kita itu ya. Jadi kita bukan kita bagian yang ya semua, tapi kita juga ada memiliki kekhususan seperti itu.
10: Tapi Dato, untuk menjadi kemarin sudah menjadi daerah istimewa ya setahun lampau tuh susah tak Dato?
11: Tidak susah. Sebab kita didukung oleh masyarakat ya. Ada 130-an organisasi masyarakat yang mendukung. Kemudian Gubernur Riau dan DPRD Riau juga sudah memberi dukungan gitu. Dan ini sudah kita bawa ke DPR RI. Jadi persis ketika tanggal 17 Oktober kita deklarasikan berdirinya kita isikan Perudu dan Perudu Riau. Coba Oktober itu hari kebudayaan nasional ya. Mm-hmm. Hari kebudayaan, dan kita kenapa kita ambil itu tanggal 7 Oktober? Karena kita yang kita istimewakan adalah kebudayaan Melayunya gitu. Nah, kita ambil. Kemudian pada tanggal 28 Oktober kita serahkan dokumen ini kepada DPR RI. Mm-hmm. Dan DPD gitu ya. Mm-hmm. Sebab mereka yang pembuat undang-undang ya. Kenapa kita ambil 28 Oktober? Karena waktu itulah bahasa Indonesia, bahasa Melayu resmi bahasa Indonesia. Sementara kita akan mengangkat bahasa Melayu ini sebagai model besar dalam kita berbangsa gitu.
10: Iya. Tapi mungkin sebagian masyarakat tuh. Kenapa sih Provinsi Riau harus dijadikan daerah istimewa? Karena memang sudah istimewa. Kenapa tapi harus dijadikan daerah istimewa?
11: Karena di situ ada pengakuan gitu. Pengakuan secara nasional gitu. Kalau kita jujur mengatakan, orang misalnya katakan gimana, Pekanbaru atau gini katakan Riau itu sebelah mana Batam ya? Itu betul. Ah, jelas itu contoh ya bagaimana bagaimana ketidaktahuan dan apa ya. Itu sesuatu yang sangat merusak pikiran kita. Apalagi akhir-akhir ini juga kita tahu bahwa ada satu gerakan yang sudah kita bantah dan alhamdulillah pemerintah pusat memperhatikan itu. Mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu kembali cadar bahasa Melayu Riau. Itu 4 tahun lalu itu kita dari sini sampai kita ke Jakarta berdiskusi itu di pusat bahasa. Akhirnya memang betul bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau gitu.
10: Oke. Tapi pasti mempertahankannya, mungkin kita sekarang sudah jadi daerah istimewa. Mempertahankannya bagaimana? Apa yang harus
11: dilakukan? Nah, ini di sisi lain kalau kita, kalau seperti Puan cakap tadi itu, kalau di Jakarta cakap ini bahasa Upin ya. Berarti cepat seolah-olah kita ini bahasa Malaysia, padahal kita bahasa kita kan.
10: Bahasa kita ya.
11: Itu ada artinya juga hendak melihatkan pada dunia bahwa pusat Melayu itu kan di Malaysia, justru di Indonesia gitu. Kan itu kan dasar tuh kan gitu. Itu artinya makan kita ini untuk apa? Makanya dari Riau itu bukan hanya untuk Riau tapi juga untuk Indonesia gitu. Ya, kenapa kita dengan kalau kita daerah istimewa Riau ini berarti ada perhatian-perhatian khusus yang harus diberikan. Sekarang saya contohlah puan ya. Kita dapat dengar apa dialek Melayu asli itu. Jadi kita dia dah campurnya.
10: Betul.
11: Ha. Itu kalau secara pragmatis sekarang mungkin kita mengabaikan, tetapi secara kebudayaan matinya satu dialek berarti mati satu. Itu harus kita perhatikan. Jadi ini memang pandangan kebudayaan. Jadi pandangan kebudayaan yang mungkin secara pragmatis ya mungkin tidak begitu pikir. Dan kalau ditanya masyarakat apa istimewa, kami dapat apa dibilang? Satu pertanyaan wajar sebetulnya. Begini, setelah kita menyumbang kepada negara devisa besar sampai sekarang sampai 30% dari apa yang berasal dari Riau, yang mengalir ke Riau itu berapa persen sih gitu? Kebanyakan masyarakat kita masih ada sekitar 6% itu di bawah, masih di bawah garis kemiskinan ya. Dan itu di ladang-ladang minyak gitu, bayangkan. Kalau dia istimewa ada satu hal yang pengelolaan yang harus lebih khusus gitu untuk itu. Tidak mudah puan bagaimana menyatukan sistem kekerabatan paternial, parental menjadi satu kata persatuan itu memerlukan pemikiran dan pemikiran ini ya, dampaknya memang bagaimana kita diakui keistimewaannya dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya bahwa yang kita kata istimewa ini pada hakikatnya adalah bagaimana kita menangkan istimewa itu, kita mengatakan nikmat Allah. Nikmat Allah mana lagi yang Riau dustakan, yang Indonesia dustakan. Minyak
10: semuanya ada.
11: Di atas ada minyak, di bawah ada minyak gitu kan. Ada pula bahasa gitu kan yang sekarang ini dipakai oleh 300 juta orang manusia dan itu menjadi bahasa internasional gitu.
10: Bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu ya.
11: Itu. Nah, begini. Daerah lain juga Melayu, tetapi satu-satunya provinsi yang dalam undang-undang provinsinya, undang daerah yang mengatakan diri Melayu itu Riau. Di dalam Undang-Undang Provinsi Riau nomor 20 tahun 2022 disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau itu adalah beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten dan apanya itu disebut, jelas disebut. Nah, itu bagian yang istimewa. Jadi bagi semua ini kita melanjutkan yang telah tercantum dalam undang-undang Provinsi Riau sendiri.
10: Iya. Datuk, Datuk juga ada pernah bilang ya bahwa pentingnya strategi perjuangan dilakukan secara terukur di tengah dinamika politik daerah maupun nasional ketika daerah istimewa ini. Seperti apa Datuk?
11: Kami dulu makanya sekarang perjuangan ini kan perjuangan harus politik sekarang nih kan. Bagaimanapun keputusan di tangan presiden dan di tangan DPR RI gitu. Dan kita tentu melakukan peningkatan nanti kita dialog kita akan terus saya percaya sekali, kami di dalam percaya sekali bahwa dialog sangat diperlukan. Kita masih percaya pada kata-kata, walaupun kata-kata sudah mengalami erosi, tetapi kita percaya bahwa dengan kata, dengan dialog, itulah cara sistem diplomasi Melayu. Nah itu diplomasi Melayu seperti itu. Jadi kalau kita melihat misalnya kemerdekaan Malaysia, itu tidak diawali dengan perang, tapi dengan bicara, dengan diplomasi, diskusi apa macam. Tentu kita kalau misalnya kita dapat 10 cuma dapat 7, yang 7 tidak boleh kita buang. Kalau mak saya bilang gini, kalaupun aku dapat satu piring tetap aku terima. Artinya tetap kita berjuangkan gitu. Walaupun kami, tanah ulayat kami itu dapat sedengkal, tetap kami berjuangkan. Dan itu bagi kami satu rahmat dari Allah Ta'ala.
10: Tapi Datuk, di kita sudah jadi daerah istimewa ini, apa yang mungkin yang paling miris menurut Datuk yang harus kita perjuangkan Datuk?
11: Yang paling apa, tata ruang daerah Provinsi Riau sendiri. Bagaimana misalnya tanah-tanah ulai itu harus diakui oleh republik ini, dan itu bagaimana bisa menguntungkan masyarakat banyak gitu ya. Itu betul-betul. Kemudian bagaimana pembinaan secara khusus terhadap kebudayaan Melayu sendiri gitu. Itu yang apanya. Kemudian ya dengan demikian juga ini kan makanya kalau kita bicara daerah istimewa Riau itu bagaimanapun dampaknya kepada ekonomi tetap ada. Kalau kita pakai contoh misalnya kalau kita budaya berarti mengaku adat. Dan di Riau ini ada 400-an wilayah adat. Ya, dan itu kalau adat ini berarti setiap adat itu mereka pasti punya tanah. Nah, tanahnya mana sekarang? Nah, tanah ini ya kita mengakui bahwa pengaturan agraria kita kan masih harus disempurnakan. Alhamdulillah, memang dalam pemerintahan sekarang misalnya bagaimana pihak misalnya bagaimana sekarang mencoba mendaftarkan tanah ulayat. Itu kita ikuti. Dan Riau merupakan, alhamdulillah, Riau mengecah satu dari tubuh provinsi yang diprioritaskan untuk pendaftaran tanah ulayat, dan itu kita kejar gitu. Nah itu contoh, artinya ini sangat memungkinkan, sebab ini keperluannya bukan keperluan melawan pusat, tapi justru mendukung pusat untuk lebih bernegara yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 kita.
10: Betul, menata juga Datuk, ya. Itu ada. Baik, satu tahun kita sudah menjadi daerah istimewa.
11: Belum,
10: ya?
11: Belum.
10: Belum.
11: Ini baru nak perjuangkan.
10: Baru nak perjuangkan. Satu tahun apa tadi tuh?
11: Apa? Memaklumatkan perjuangan. Memulakan perjuangan.
10: Perjuangan aja harus satu tahun ya, ya.
11: Dan kita ya yakin bahwa ini tidak main model 1-2-3 bulan. Itu tapi kita ini memang perkaitan bulu ke stamina dan harus berjuang gitu. Tapi yang jelas kita kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai orang daerah sudah kita laksanakan. Katanya kita datang ke DPR RI, datang ke Kementerian Dalam Negeri kan membawa ini semua apa namanya kita berdialog. Ya cukup bagus intent juga berdialog dengan DPR RI ya gitu ya. Nah itu apanya. Di samping di sisi lain memang kita harus banyak hal yang harus kita kemas gitu ya.
10: Apa lagi yang mungkin yang kurang Datuk yang ya agar kita juga gerahlah menjadi daerah istimewa
11: Datuk? Ya bagaimana ya yang kurangnya ya memang kita dalam arus politik ini kan, dalam arus politik bagaimana kita bisa berfungsi dalam arus politik ini gitu. Itu ya. Nah itu jadi ini perjuangan sekarang ini artinya gitu. Naskah hadirnya sudah diatur, sudah disusun, sudah berjalan. Nah, tapi ya ini memang gantung pada keputusan dari saya yakin baik di legislatif maupun eksekutif di pemerintah pusat itu sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan. Dan tinggal kita sekarang ini tinggal waktu nih. Waktu ini yang kita harus ada momen yang tepat apa segala macam itu kita yakin. Tapi apakah Riau siap itu? Kalau sekarang besok jadi istimewa belum siap kita. Sebab bagaimana hal-hal yang itu harus banyak diatur gitu. itu kan ini kalau besok.
10: Iya iya. Kalau besok datu. Siapa tahu di maklumat tahun. Jadi istimewa.
11: Maksudnya segala sesuatu itu ada proses, kemudian ada yang kita kerjakan. Orang orang melahirkan aja, setelah dia melahirkan itu kan tidak bisa langsung berjalan, anak itu harus dilatih dulu. Begitu juga kita gitu. Mm-hmm.
10: Setahun yang maklumat mungkin tadi yang untuk sampaikan kita akan menjadi kira istimewa ini. Apa nanti itu program apa lagi yang akan dilakukan?
11: Yang sekarang ini. Yeah. Sekarang ini ya programnya program lobby sekarang.
10: Lobby terus.
11: Iya, terus kita bicara, dan kita tidak bosan bicara. Saya dulu wartawan ya. Wartawan saya di Kompas, dan Pak Yakob itu ngantar pada saya. Kerja kita sebagai wartawan ini satu cuma, berbual. Nah, dan gitu. Dan menurut saya dan itu terasa satu kelebihan orang Melayu untuk berbual. Berbual itu melobi dia dengan bosan untuk menjelaskan, dengan bosan untuk menjelaskan. Walaupun mungkin banyak yang, mungkin ada yang mencemeh, tapi bagaimana dia tidak berhenti gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Mungkin sekarang, mungkin dalam 3-4 bulan terakhir ini kita agak slow ya. Sebab situasi politik kita baik di nasional pun di lokal juga tidak begitu bagus gitu kan. Jadi kita juga memberi kesempatan, beri napas kepada lain untuk bisa bersama-sama berkembang gitu.
10: Baik, kalau untuk generasi muda seperti apa nih Datuk, perannya Datuk?
11: Mereka kita harapkan memang yang utama gitu ya. Yang utama, sebab begini, seperti katakan tadi, ini mungkin tidak untuk kita sekarang. Mungkin makanya setahun dua kali mungkin belum, tetapi untuk generasi yang akan datang itu untuk mereka kita berjuang. Oleh karena itu kita melibatkan mereka sejak awal. Beberapa laskar-laskar muda gitu, itu mereka siap sedia itu. Jadi apapun ya perintah kita lah gitu jalannya. Biasa ada sekitar, kan ada sekitar 40-an laskar-laskar yang anak muda itu yang berhimpun di dalam upaya untuk menggol Esmeralda Riau. Itu contoh lah menurut saya, itu kan anak-anak muda gitu ini. Nah, itu dan kita tetap bagaimana menjaga komunikasi yang baik, yang sebaik-baiknya, dan kita mengharapkan tanpa cacat celah gitu.
10: Ya baiklah. Perjuangan terus kita lakukan ya. Dari lobi ke lobi terus kita kumandangkan nih Datuk ya untuk mendapatkan daerah istimewa Provinsi Riau. Baiklah, kita juga undang penelpon boleh Datuk. Mbok Nova, kita juga undang penelpon boleh.
9: Iya, kita ini dulu informasikan dulu nomor telepon yang bisa dihubungin.
10: Ya, boleh. Kalau di Jakarta berapa tuh?
9: 021-3504510 untuk Pekanbaru.
10: Baik, kalau di Pekanbaru 20761236006 ya. Baik. Atau 23606. Puan,
9: kita terima penelpon, kita break dulu ya.
10: Boleh,
9: baiklah. Ya, boleh diulang lagi mungkin Pekanbaru berapa nomor teleponnya?
10: Kalau di Pekanbaru sila di 0761-23606 ya.
9: Baik.
10: 0761-23606.
9: Baik, nanti kita akan kembali lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Pekanbaru. Puan Rani.
2: Yes, saya. Apa kabarnya?
1: Kabar baik.
2: Kabar terus ditanya ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Enggak
1: apa-apa ya. Daripada berapa uangnya gitu kan ya.
2: Jangan. Ini jangan. Pertengahan bulan.
1: Iya.
2: Jamu akhir pula ya.
1: Baiklah. Kita terima ya di 0213504510 untuk Jakarta, untuk Pekanbaru
2: di 0761236006
1: ya.
2: Dari Pekanbaru dulu atau dari Jakarta?
1: Boleh, nih, dari Pekanbaru dulu silakan.
2: Boleh ya, karena ya sudah berdering dari tadi ya. Kita sapa dulu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dari siapa ke nih?
3: Puan Rani.
2: Saya.
3: Cantik
2: kan, rancak warna ini. Ah, rancak warna udah beda tuh.
3: Puan Rani dengan Cigur ya.
2: Saya, Cigur dengan siapa?
3: Di Jakarta Selatan, Puan Rani.
2: Oh,
3: Terus di Jakarta ada Pak Nova ya. Pak Nova, saya mau jalan-jalan dulu ke Pekanbaru.
1: Iya, silakan Cigur.
3: Assalamualaikum buat Datu Taufik yang ganteng.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam kenal Datu.
4: Iya, alhamdulillah.
3: Datu yang baik hati. Memang kalau kita enggak kasih apa namanya ini, kita kasih pembuka dulu dengan pantun.
2: Ah, boleh, boleh, sila.
3: Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka acara. Selamat datang untuk semuanya.
2: Wah. Alhamdulillah.
3: Harus begitu lah. Kan ini berpantun juga, Mama.
2: Nanti dibalas sama Datu nanti.
3: Kali ini bukan di Yogyakarta aja yang istimewa ya.
4: Iya.
2: Silakan Puan.
3: Ya.
2: Apa tentang
3: apa diperjuangkan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi masih provinsi ini untuk Indonesia. Usulannya didorong oleh Lembaga Adat Melayu Riau. Pak Datu. Ini kan ada tiga pilar utama ya. Tiga pilar tokoh masyarakat didasarkan dengan kontribusi ekonomi, fondasi histori dan budaya, keistimewaan khusus. Nah, seperti apa tuh Pak tanggapannya? Mohon dong kasih tanggapannya. Bapak, ekonomi seperti apa, fondasi histori dan budayanya, terus keistimewaannya khusus apalagi ini melalui statusnya istimewa ini ya Rio ya. Itu saja pertanyaan dari si Julia di Jakarta Selatan, Puan Rani.
2: Terima kasih.
3: Puan Opa.
2: Iya.
3: Harapan pendengar setia begini pun
2: sebabnya. Baik.
3: Sungguh nyaman angin di muara membawa sampan ke tengah lautan. RRI Pekanbaru siarkan cerita dan pesanan acara. Moga ikatan sila terakhir takkan lekan dek panas dan hujan. Itu saja pantun cikir ya.
2: Terima kasih.
3: Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk siap-siap nak balas nanti ya.
4: Iya.
2: Nak balas pantun.
1: Puan, kita tahan dulu ya jawabannya ya. Kita terima yang untuk Jakarta dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
1: Selamat siang.
5: Puan Rani.
1: Iya, saya.
2: Selamat siang juga. Dari siapa nih? Di mana?
5: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
2: Oh, apa kabar Maluku? Udah siang nih ya, udah sore malahan ya.
1: Udah sore.
5: Katanya lagi angin kencang.
2: Angin kencang.
1: Mudah-mudahan aman dan terkendali ya, Cik Ayu ya.
2: Iya. Silalah Puan Ayu.
5: Iya, saya langsung ke Dato ya. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh, Dato.
5: Iya, daerah istimewa Riau untuk Indonesia.
1: Iya.
5: Daerah istimewa Riau karena punya kontribusi ekonominya yang sangat bagus ya untuk Indonesia.
4: Saya
5: lebih ke pertanyaan untuk lingkungan ya Pak ya. Karena kan di Riau ini sering terjadi karhutlah.
4: Bentar.
5: Dampaknya sampai ke Malaysia dan Singapura. Apakah tanggung jawab Riau gitu ya? Apakah tanggung jawab apa itu artinya Riau punya tanggung jawab lokal atau tanggung jawab internasional gitu terhadap lingkungan karhutlah ini? pada saat daerah istimewa Riau untuk Indonesia ini sudah di apa namanya?
1: Sudah digongkan. Iya.
5: Iya, itu hanya pertanyaan saya, data yang mungkin sudah paham tentang pertanyaan saya. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Datu ya?
2: Sudah ya Datu, paham ya.
1: Sudah, silakan Datu.
2: Kita jawab saja Datu, Sile. Mungkin jawabnya dengan pantun dulu Datu, Sile.
6: Burung merbah, burung cempua.
2: Sunakap.
6: Dibawa orang ke Sungai Apit.
2: Suai.
6: Sungguh bagus pertanyaannya. Tapi saya memang menjawabnya sulit.
2: Pertanyaan yang bagus, jawabnya sulit.
6: Pertama dari ibu yang di Jakarta tadi, memang pertama dari segi ekonominya, bahwa dengan adanya daerah istimewa Riau misalnya, tentu pemerintah akan menganggarkan secara khusus tentang keistimewaan itu. Seperti misalnya daerah istimewa Yogyakarta misalnya, ke daerah keistimewaan itu untuk ada 5 miliar satu tahun.
2: 500 miliar.
6: Ya, coba untuk keistimewaan pembangunan budaya, makan badan budaya, tapi sementara Riau misalnya cuma satu tahun itu dana untuk budaya cuma 50 miliar, Mak. Coba yang itu. Jadi sementara persoalan budaya di Riau ini misalnya itu kan berkaitan ya, sangat komplit gitu, sebab daerah ini sangat heterogen. Nah, di Yogyakarta heterogen, tapi di Yogyakarta orang heterogen itu karena di sana dengan latar belakang pendidikan, orang mendidik pendidikan. Tapi kalau di Riau heterogen itu adalah orang mencari nafkah gitu. Berbeda ini, jadi heterogen ini, apalagi kita berbahasa langsung dengan gampang ya. Artinya dia punya dalam terdapat ancaman budaya itu dan ancaman ekonomi sangat nyata gitu. Makanya harus dilangkah khusus. Misalnya contoh juga misalnya gini. Makanya kita kan tempat RRI membuat ada stasiun di Bekasi dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa ini harus ditangani khusus. Begitu juga ekonominya gitu. Jadi gini, kalau misalnya dulu saya dulu waktu kecil-kecil gitu, cara ekonominya. Waktu kecil-kecil dulu, itu kami dulu beli batu es tau enggak?
2: Es
6: itu ke Malaysia gitu.
2: Nah,
6: artinya kena ekonomi di sini sangat rendah, di sana tinggi. Nah, sekarang bagaimana nak menyesuaikan itu, berarti ada penanganan khusus dalam bidang ekonomi. Gitu. Belum lagi soal tanah-tanah. Tadi saya katakan tanah ulayat tadi.
2: Tanah ulayat.
6: Nah, sekarang contoh. Maka saya kemarin tanah ulayat itu bisa didaftarkan selagi dia tidak diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan, untuk BUMN atau perusahaan swasta gitu. Sebenarnya kalau gitu tidak ada yang bisa didaftarkan di Riau. Soal semua tanah di Riau ini sudah ditaplok, ada izinnya. Bagaimana caranya? Tapi kan ada jalan keluar. Artinya setelah 30 tahun nanti, perhitungan itu harus dengan orang-orang adat gitu. Yang sekarang kan itu jalan keluar. Artinya itu kan harus ditangani secara khusus gitu. Itu juga misalnya ada kontribusi apa sejarah ya. Saya kata begini, peradaban di Riau ini kita bisa telusuri 40 tahun sebelum Masehi. Itu penemuan tahun 2019 oleh UGM. Menemukan bahwa ada peradaban batu di Riau yang seusia sama di Sangiran. Di Jawa Tengah. Berarti di sini, jadi itu ditemu di logat. Itu dari situ contoh. Kemudian belum lagi itu dari segi historis lah gitu. Belum lagi soal apanya, soal yang keren Sriwijaya tadi itu yang bagian itu. Itu menunjukkan seperti itu. Kemudian kalau lebih mau jelasnya, baca juga lah di Facebook saya hari ini. Saya memuat tentang bagaimana daerah istimewa Riau itu, apa alasannya. Hari ini jam 1 tadi saya sebut.
2: Apa media sosialnya?
6: Di Facebook.
2: Di Facebook. Datuk Ikram Jamil.
6: Saya menjelaskan tentang bagaimana Riau sepanjang abad, ada 7 alasan secara historis dan apanya itu lengkap itu. Dari segi ekonomi gitu lah. Tadi soal penanaman tanah itu dari apa bersilang gitu ya itu. Nah, kemudian dari adik yang dari
2: Maluku ya. Yeah.
6: Itu memang artinya gini. Itu juga memperlihatkan bahwa gini. Riau ini saat kami mengatakan Riau ini ladang perburuan gitu. Jadi orang berusaha datang untuk kemari untuk membuka kebun, buka macam-macam. Daerah Indonesia kaya ini banyak, tetapi khusus pertama dia dekat dengan perairan internasional. ini sehingga hasil produksinya bisa diperdagangkan cepat. Keluar dari Riau itu sudah, kita sudah masuk perairan nomor dua teramai di dunia. Jadi artinya ketika orang membuat usaha sini, dia untuk keluar mudah. Kemudian masyarakat Riau ini, bagi kami masyarakat Melayu Riau itu orangnya sangat terbuka. Dia tidak pernah kemak pikirannya sama pendatang, menerima. Artinya orang untuk berusaha kilometer, oke.
2: Sila gitu ya.
6: Sila. Asalkan di mana langit didundung, di mana bumi di langit didundung. Artinya jangan beraja-raja di negara itu. Artinya selagi dia ingin membangun kita, dan kemudian dan definisi Melayu itu pengakuan. Kalau dia Melayu, mengaku Melayu, dia bangun sudah Melayu, dia tak tergantung pada darah. Begitu mudahnya berusaha, sehingga usaha itu lancar, sehingga orang membuka perkebunan itu. Dalam arti ini kan harus ditangani secara khusus dan tidak bisa global seperti yang ada sekarang ini. Jangankan Riau, kalau sekarang ini pemerintah Riau tak sanggup menghadapi kartu laner.
2: Betul.
6: Pemerintah Indonesia pun berat juga menghadapi ini. Jadi kadang-kadang dengan khusus berarti ada penanganan khusus. Oh, berarti nanti yang terjadi Riau secara ekonomi akan begini, maka penanganan perkebunan harus seperti ini. Kalau kami masyarakat Melayu Riau itu tak pernah terjadi pembakaran itu. Kami membakar misalnya itu gini ya, saya katakan kalau istilah di Melayu Riau itu ada sistem namanya sistem memerun. Nah, itu akan payah boleh. Memerun dan bahasa tidak ada itu. Artinya dia adalah hanya juga bukan lahan dibakar, tapi yang ditebas itu dibakar tapi dijaga dan diparit dulu sebelum dibakar. Ini kan kearifan lokal gitu ya. Kita bukan berpindah itu bukan berarti delek. Kita gini, tahun ini kita buka di sini, tahun depan kita buka di sana, tapi kita membuka tidak banyak-banyak. Kalau menebas tidak menghabiskan, memakan tidak menghabiskan, meminum tidak mengeringkan. Jadi kearifan ini harus diwujudkan. Kalau tidak diwujudkan, di sini yang terjadi adalah siapa yang kuat dialah yang menang. Itu sementara kita tahu dalam perkembangan ekonomi ya, kalau kita lihat sekarang ini selahalapnya kalau dihabiskan. Kalau dengan dia status istimewa, ada pengaturan yang tersendiri dan itu berlaku di sini. Misalnya contoh di Aceh misalnya orang misalnya satu orang dia harus pakaiannya harus begini. Bagi orang Aceh. Dari orang kan tak sampai segitu, tapi artinya untuk membuka kebun di Riau pertemuan khusus tidak mungkin disamakan dengan di tempat lain gitu.
2: Baik. Jadi itu kalau misalnya karhutla itu kebanyakan juga orang-orang yang memang pelakunya itu
6: sangat besar ya. Kalau masa-masa kecil tidak ada itu kan.
2: Itu kan. Betul. Tapi kalau daerah istimewa Datuk di Indonesia ini dah ada berapa Datuk?
6: Di Indonesia kan dua baru. Aceh sama Jogja. Ya?
2: Kita coming soon lah ya.
6: Insya Allah. Maka kami di Lembaga Riau kita pulang. Kita mengatakan selamat datang di daerah istimewa Riau. Insya Allah. Kita tidak mau mendahulukan Allah.
2: Mudah-mudahan. Pak Nopa juga bantu doa ya.
1: Ya, siap kita bantu doa. Baik, kita lanjut lagi nih ya. Masih ada kesempatan buat yang mau bertanya di Pekanbaru maupun di Jakarta ya. Di Jakarta di 021-350-4510 Pekanbaru.
2: Pekanbaru sile di 0761-23606 ya.
1: Iya.
2: Jadi tuan dan puan sile nak bergabung bersama kami. Di Pekanbaru sudah ada nih Pak Nopa, kita angkat deh,
1: Pak ya. Ya silakan.
2: Baik. Halo, assalamualaikum. Terputus
1: ya. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu kayaknya.
2: Sile.
1: Halo, selamat siang.
7: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan. Dari siapa di mana nih?
7: Ya, Puan Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teteh Dinda di Bogor, Puan Rani.
2: Oh, Teteh. Kumaha damang?
7: Alhamdulillah saya pangestu.
2: Baiklah, ada Datuk Ikram Jamil di sini.
7: Iya, Puan Rani, Maya kabar?
2: Oh, saya baik. Kalau Maya kabar itu Melayu Sumatera ya, Datuk?
7: Melayu.
2: Maya kabar itu Melayu Sumatera.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, salam dari Kota Hujan Bogor, Datuk.
6: Oh iya.
2: Di sini juga tengah hujan ini, Teteh.
6: Kota yang sejuk dan indah.
2: Iya. Sila, Teteh.
1: Iya, silakan, Teteh.
7: Datuk menuju kota daerah istimewa begitu ya. bagaimana peran, mungkin bukan hanya peran pemerintah daerah, tapi banyak yang berperan dalam hal ini. Untuk jangan ada lagi atau minimal minim lah ya begitu ya Datuk. Untuk ini pembakaran hutan atau pembalakan liar begitu. Bagaimana usaha atau peran dari Pemda dan beberapa elemen begitu. Tanggapan Datuk, Puan Rani, Nova, terima kasih banyak.
1: Yo, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu penelpon dari Pekanbaru, ini penelpon terakhir, silahkan.
2: 0761-23606 sila untuk Encik Tuan dan Puan yang nak bergabung tapi belum berbunyi pula ataupun apa. Jawab saja dulu ya.
1: Jawab saja untuk Teteh Dinda ya.
2: Baiklah, sila Datuk mungkin jawab dari Teh Dinda Bogor.
6: Ya, saya melihat koordinasi di antara instansi pemerintah baik horizontal dan vertikal itu menurut pengamatan saya sangat bagus ya, sangat bagus. Sehingga kita harus mengakui juga bahwa soal kebakaran lahan di kebakar atau dibakar lahan itu di Riau cukup teratasi lah gitu ya. Tidak seperti tahun-tahun yang pernah kita lihat sampai itu
2: sampai 2015 sekarang,
6: wah, itu luar biasa. Tetapi kita juga sekarang siap-siap. Sekarang ini orang sudah siap-siap gini. Sampai bagaimana Kapolri itu sudah berapa kali turun ke Riau ini. Soalnya nanti bulan Juni ini El Nino ini luar ganas ini. Dan ini akan menyebab kami di Riau ini mohon doa lah ya.
2: Mudah-mudahan terjadi lagi lah ya.
6: Tapi memang kondisi bulan Juni nanti ini kemarau ini kemarau yang dibawa oleh El Nino dengan pembakaran dan kepanasan yang luar biasa. Sekarang ini Pekanbaru aja kena 33 derajat gitu lah, gitu kan. Sekarang ini dan ini hutan ini akan masuk nih. Jadi makanya di saya lihat di Polda ada mana itu mereka sudah siap begitu juga dengan pemerintah apa. Kalau kami kita di dalam sendiri juga kita siap-siap. Cuma kita kalau kita ini sifatnya menghimbau apa segala macam gitu. Kita setiap kali itu kita membuat warkah. Biasanya kalau di Melayu Riau itu kalau sudah keluar warkah itu hal yang sangat yang cukup darurat lah gitu. Kita akan keluarkan warkah mengingatkan masyarakat bersama-sama kita dengan berbagai pihak bahu-membahu untuk menjaga ini, menjaga kan, jangan sampai terjadi kebakaran yang tidak dapat dikendalikan gitu ya. Bahwa, ya. Jadi ini musim panas apa macam ini, ya mohon doalah dari pendengar bahwa Riau memang akan menghadapi ini. Tapi kita yakin bahwa sesuatu akan dijadikan oleh Allah Taala itu kalau tidak kita mampu mengatasinya itu tak akan dikacikan. Apalagi saya secara pribadi melihat ada gerakan, ada upaya yang sudah sistematis untuk menghadapi El Nino yang pada Juni nanti
2: mulai. Karena memang dari Kapolda kita juga sudah menggerakkan yang namanya program Green Policing Datuk ya. Dan semua unsur pihak semuanya juga sudah menggerakkan untuk penghijauan. Tapi Datuk, di akhir perbincangan kita atau bual-bual kita lah pada siang hari ini, apa nama pesan Datuk mungkin kepada masyarakat terkait dengan akan di Provinsi Riau ini akan dijadikan daerah istimewa Riau?
6: Kata kita mengharapkan doa. Sebab doa ini bagi kita sangat penting. Jadi 90% lebih sebetulnya itu apa yang kita lakukan adalah doa. Ikhtiar kita tu cuma sedikit. Nanti doa dari semua lapisan masyarakat di mana pun mereka berada. Dan doa itulah yang menyebabkan persaudaraan kita tu langgeng istilahnya orang Jawa. Doa itu kita saling mendoakan sama yang baik itu menjadi sesuatu yang luar biasa dan itu akan menanam rindu kita semua kalau ini semua terjadi kita persoalan kita akan semakin erat bahwa Indonesia adalah negara kami, negara kita semua.
2: Amin. Mudah-mudahan ini Datuk ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Iya dah. Mudah-mudahan disegerakan ya Pekanbaru menjadi daerah istimewa ya, Puan dan juga Datuk ya.
2: Amin. Mudah-mudahan. Jadi nanti kan berganti berarti nama kita ya Datuk ya. Bukan Provinsi Riau lagi tapi
6: tetap daerah istimewa Riau,
2: Provinsi Riau. Oh, daerah istimewa Riau ya.
1: Daerah istimewa Riau ya.
2: Riau.
1: Banyak hal istimewa yang nanti bakal juga dicari sama orang-orang ke sana ya.
6: Iya,
2: di sini juga banyak. Mungkin Puan Nopa kalau Mpok Nopa kalau mau ke sini sila lah ya. Banyak nanti di sini.
1: Insyaallah mudah-mudahan. Nanti kita
6: mampir ke balai.
1: Siap Datu. Baik-baik kalau begitu. Puan dan juga Datu terima kasih ya.
2: Terima kasih ya. Pak Opa.
1: Terima kasih banyak
2: juga, ya. Semua di seluruh Nusantara.
1: Baik kalau begitu. Salam buat semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Ponya Pak Bencana.

0: Eca, makasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Mereka bergerak menyusuri jalan Pelangkong RT 012 dan RT 014 Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, yang membawa bantuan langsung ke pintu rumah warga yang terdampak banjir. Sebanyak 50 kepala keluarga menjadi penerima bantuan dalam kegiatan bakti sosial yang digelar Polsek Mentaya Hulu. Setiap warga mendapat beras 5 kg dan penyerahan ini dilakukan secara door to door untuk memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus menghindari kerumunan di tengah kondisi banjir yang masih berlangsung. Jadi polisi turun ke rumah warga untuk menyalurkan bantuan banjir di Mentaya Hulu. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, selamat siang.

siang menjelang sore hari ini, karena di hari ini ya, di tanggal 20 Mei 2026 kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Dan tentunya dalam program obrolan budaya pada episode kali ini kita akan

0: Selamat siang.
1: Panggilannya siapa, Pak?
0: Arbendi.
1: Pak Arbendi ya. Oke. Gimana kabarnya, Pak Arbendi?
0: Baik.
1: Sehat, Pak ya?
0: Sehat.
1: Oke. Selamat datang di Perompat, Pak Arbendi, dan terima kasih sebelumnya ucapkan karena Pak Arbendi sudah meluangkan waktunya ya di kesempatan siang jelang sore hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Arbendi ini. Nah, ini Pak Arbendi nih, sebelum kita

0: Kalau saya tertarik dengan dunia seni kan karena memang dari orang tua saya memang di dalam dunia berkesenian. Meskipun tidak diajarkan secara langsung, tapi itu secara tidak langsung membuat saya tertarik dengan dunia kesenian sebenarnya.
1: Oke, berarti orang tua apa dulu?
0: Kesenian, kesenian tradisional, kerungut, kecapi, musik-musik tradisional. Cuma memang dia ketika saya ada, memang dia sudah berhenti, tapi hanya untuk hobinya sendiri, dia tidak pernah ngajarin saya. Tapi secara tidak langsung itu memantik keinginan untuk berkesenian.
1: Betul, dan kebanyakan juga narasumber-narasumber yang sebelumnya

0: bapaknya masak gitu ya, jadi dia juga suka masak.
1: Betul.
0: Orang tua ini sangat berperan penting ya, Pak Arbendi ya.
1: Betul.
0: Oke, berarti karungkut dan lain-lain Pak Arbendi bisa?
1: Bisa, cuma kendalanya di suara kan tidak terlalu indah.
0: Oke. Baik, dan tentunya nih hari ini kan kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional ya Pak ya. Mungkin orang pengen nanya nih sudut pandang Pak Arbendi sendiri, makna Hari Kebangkitan Nasional nih Pak bagi generasi muda saat ini tuh seperti apa Pak?
1: Oke. Hari Kebangkitan Nasional ini kan kalau tahun ini kan temanya kan jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Tapi kalau kita berkaca ke masa lalu, Kebangkitan Nasional kan sebuah momentum, tidak ada lagi perjuangan yang sifatnya kedaerahan. Si munculnya rasa nasionalisme, kebanggaan bersama sebagai satu bangsa, senasib sepenanggungan untuk berjuang bersama. Maka untuk generasi muda saat ini, jujur saja kita sekarang kan terkotak-kotak. Kita terbagi menjadi beberapa faksi, suka tidak suka, kita mau mengakui atau tidak. Kita sekarang sangat terkotak-kotak. Terkotak-kotak baik secara agama, kesukuan, bahkan masalah pembangunan itu mengotak-ngotakkan kita. Seolah-olah ada kasta, padahal kita nggak ada kasta. Nah, dengan adanya Hari Kebangkitan Nasional ini, harusnya kita menghilangkan sekat-sekat itu, kita bersatu padu lagi, terutama generasi muda, bahwa kita adalah satu bangsa, satu negara yang harus kita bangun bersama. Karena membangun bersama itu, membangun bangsa itu tidak bisa usaha satu orang. Ini adalah usaha bersama.
0: Betul. Jadi pada era sekarang itu Pak ya, generasi muda itu kayak terbagi-bagi ya. Betul. Ada mungkin sekat-sekatnya seperti yang Pak Rebendi bilang tadi ya. Jadi mungkin itulah makna Kebangkitan Nasional ini, supaya tidak ada lagi mungkin sekat-sekat begitu ya antar.
1: Iya.

0: hari spesial juga ya Pak ya, hari kebangkitan nasional ini Pak.
1: Beberapa tahun terakhir sih kalau kita lihat euforia kita kan lebih banyaknya hanya hari kemerdekaan, kemudian hari Kartini. Sedangkan hari-hari yang lain euforia kita agak
0: menurun ya.
1: Agak menurun. Bahkan iya. Hari ini pun saya yakin tidak semua anak muda yang pelajar tahu, ya? Yang tahu kalau ini hari kebangkitan nasional.
0: Betul. Iya. Berarti mungkin harus banyak diedukasi lagi atau
1: betul begitu? Sekali. Kenapa? Ini adalah tonggak sejarah yang luar biasa. Tanpa ada harinya kebangkitan nasional ini, tidak akan ada kesadaran bersama bahwa kita adalah satu bangsa. Sehingga nanti kan berikut-berikutnya muncullah Sumpah Pemuda, muncullah perjuangan-perjuangan bersama yang tidak lagi sifatnya kedaerahan. Kita punya pejuang-pejuang yang luar biasa di masa lalu, tapi sifatnya kan masih berjuang untuk kepentingan wilayahnya. Tapi sejak ada kepentingan nasional, maka berjuang bersama untuk kepentingan satu bangsa Indonesia, ada yang sebagai pemikirnya, ada yang memang turun tangan, manggul senjata.
0: Berarti ini anak-anak muda nih harus

0: Nah, ini Pak Benny, ini menarik sekali nih, karena kita tidak cuma ngobrol terkait Hari Kebangkitan Nasional, tapi kita juga tentang budaya.
1: Betul.
0: Karena budaya sekarang ini menghadapi tantangannya juga. Karena zaman sekarang kan zaman modern ya.
1: Betul.
0: Kalau Pak Benny sendiri melihat kondisi pelestarian budaya di era digital saat ini nih, seperti apa nih Pak Benny? Apakah mulai tergerus kah? Apakah terlupakan kah untuk saat ini?
1: Kalau saya kan suka melihat dari sisi positifnya, artinya dengan era digital yang luar biasa ini, peluangnya akan makin besar sebenarnya untuk kita melestarikan seni budaya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan keterbukaan informasi yang begitu luar biasa dalam era sekarang ini untuk melestarikan seni dan budaya itu. Tinggal itu yang kita lakukan. Hanya terkadang kita terjebak pada keramaian era digital sekarang, jadi kita lupa dengan seni dan budaya kita. Padahal itu kan bisa kita manfaatkan dengan benar. Jadi memperkenalkan seni dan budaya itu tidak perlu influencer-influencer yang kita bayar mahal-mahal sebenarnya. Kita kerahkan aja semua masyarakat kita, generasi muda kita yang aktif di TikTok, di medsos dan lain-lain untuk mempromosikan.
0: Betul.
1: Di tag, di hashtag bersama, misalkan kita yang terbaru kan Festival Budaya Isen Mulang.
0: Iya, betul.
1: Di tag bersama budaya daya keren, misalkan Isen Mulang. Berapa banyak penduduk kita akan menjadi viral.
0: Ya.
1: Tidak perlu bayar influencer-influencer.
0: Oh.
1: Kita harus memanfaatkan peluang itu.
0: Setuju, setuju.
1: Karena saya kan di dalam berkesenian, promosi saya menggunakan medsos. Dan itu kami tidak membayar siapapun mitra kolaborasi. Mereka dengan ikhlas memposting kembali. Itu luar biasanya mitra-mitra kolaborasi kami. Mereka memposting kembali undangan-undangan pertunjukan kami, karya-karya kami, sehingga orang datang untuk nonton. Kita tidak bayar, tapi dengan di tag bersama-sama, di

0: Betul, termasuk sekarang kan AI. AI itu kita manfaatkan luar biasa. Betul. Di dalam pengembangan seni dan budaya. Ya, ya, ya. Kita mau menciptakan sebuah pertunjukan yang berkualitas tentang seni budaya kita. Hmm. Dan kita diskusikan aja dengan AI, nanti dia akan memberi berbagai referensi-referensi yang luar biasa mendukung. Jadi kita manfaatkan. Contoh gini, saya di dalam pertunjukan, saya membuat tata lighting pentas. Biasanya kita kan kalau lighting udah nunggu nanti lighting masuk, enggak. Kami dari awal itu lighting udah dibuat. Kita manfaatkan AI. Blocking yang mau kami mau begini-begini. Habis itu kita beri naskah ke dia, dia akan terjemahkan, lalu kita revisi, kita feeding AI-nya. Kita manfaatkan dengan benar.
1: Okay. Wow, ini sangat luar biasa sekali ya jika teknologi zaman sekarang ini dimanfaatkan dengan benar dan bijak.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Karena jangan sampai cuman fokus di AI-nya aja, tapi harus ada andil kitanya juga ya.
0: Iya, kita nggak cuma menerima. Jadi kita pernah memanfaatkan AI dalam pertunjukan kita. Kita debatin AI-nya. Kita pakai ChatGPT, Meta, Gemini.
1: Gemini ya,
0: itu kita debatin nih. Pendapatnya kita debatin, kita adu.
1: Yeah.
0: Akhirnya apa? Mereka memberikan solusi yang paling bagus. Sampai ChatGPT itu sempat, mohon maaf, itu murni kesalahan kami. Kami akan memperbaiki. Sampai begitu. Tapi akhirnya apa? Pola berpikirnya kita, itu kan direkam oleh AI ini. Betul. AI itu kan sebenarnya hanya meniru yang ada. Kemudian dia merekam dengan pola berpikir kita, sehingga apa? Hal-hal yang terbaik, solusi-solusi terbaik, itu yang akan dia berikan.
1: Jadi ini pelaku seni juga bisa memanfaatkan AI ya?
0: Sangat sebenarnya. Bisa, ya. Bukan bisa lagi, sangat bisa dan harus.
1: Harus, ya.
0: Iya.
1: Tentunya AI ini mungkin bisa menjadi partner kita ya dalam berpikir ya?
0: Betul, dan kita bayar kayak gini, misalkan ChatGPT yang pro yang ini kan hanya 200 sekian satu bulan, tapi kita bisa menyuruh dia tengah malam, nyuruh kapan pun nih. Coba kalau kita bayar tenaga profesional.
1: Betul.
0: Jauh lebih mahal.
1: Betul, setuju.
0: Dan enggak standby 24 jam.
1: Iya. Oke. Nah, kalau sekarang kita berbicara terkait anak muda nih, Pak Bendi. Menurut Pak Bendi sendiri, apakah minat generasi muda saat ini terhadap budaya lokal ini menurut sudut pandang Pak Bendi mulai meningkatkah atau justru menurun nih sampai saat ini?
0: Kalau menurut saya, kalau sajian kita berkualitas dan kena dengan gayanya generasi muda, itu justru meningkat. Karena yang kami lihat dalam pengkaryaan-pengkaryaan selama ini, justru penonton kami kebanyakan anak muda.
1: Oh, okay.
0: Tapi dengan gaya pertunjukan, gaya yang ini, yang kita kena di anak muda. Tapi tidak meninggalkan tradisi kita, kemasannya yang kita olah.
1: Okay. Ini jadi keingat nih, Pak Arben ini. Mungkin kita ke kesenian lagu ya, lagu-lagu.
0: Betul.

mungkin saja, tidak ada yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin kan kalau kita menggantikan Tuhan untuk menjadi Tuhan. Selama selain itu pasti mungkin bisa terjadi. Contoh gini, kami punya branding sekarang namanya Dayak Opera. Dan itu kan sudah diapresiasi luar biasa. Kita juga dari kementerian, dan ini tanggal 29 Mei saya diundang ke Solo, ketemu dengan salah satu seniman besar di Solo. Kita diskusikan khusus untuk mendiskusi Dayak Opera. Dayak itu kan gak punya opera, tapi kami bikin opera supaya bisa mendunia. Tapi dengan cerita-cerita Dayak, gaya permainan

0: ke semua begitu ya, tidak bisa. Cuman di Kalimantan aja ya.
1: Sangat bisa.
0: Oke.
1: Karena kami udah lakukan.
0: Oke. Dayak opera ya.
1: Iya.
0: Bisa dijelaskan dayak opera ini apa nih, Pak Arbedi?
1: Opera itu kan pertunjukan gaya Italia yang dimana dia menggunakan kekuatan vokal kan, sopran, tenor, mezzo, segala bass itu untuk penyampaian penyampaiannya dalam dramanya itu. Nah, itu kita bawa dalam versi dayak gitu.
0: Pakai bahasa dayak.
1: Kita karena ini kita mau mendunia ya, kita pakai bahasa Indonesia yang dimengerti orang. Tapi opera itu kan sifatnya universal. Kenapa? Dia nyanyian musik tarian yang ada di dalamnya. Orang nggak ngerti bahasanya, tapi dengan nada-nada, intonasi, kemudian tarian-tariannya, orang akan tetap menikmati. Gitu.
0: Oke, wah luar biasa nih ya. Bro juga nggak kepikiran ya, ada dayak opera itu tadi ya. Oke, baik. Sekarang kita ngobrolin terkait tantangan, Pak Arbedi. Karena tantangan terbesar adalah menjaga budaya tradisional di tengah perkembangan teknologi ini.
1: Betul.
0: Apa sih sebenarnya, Pak Arbedi, tantangan saat ini nih?
1: Tantangannya adalah karena gini, dengan perkembangan teknologi yang sangat tidak terbendung, karena kita setelah COVID itu kan terjadi lompatan teknologi yang luar biasa. Sebelumnya kan waktu COVID, sebelum COVID itu kan kita termasuk masih, meskipun cepat, tapi tidak secepat setelah COVID. Gara-gara COVID itu lompatannya puluhan tahun ke depan yang terjadi. Tantangannya tentu terjadinya campur aduk kebudayaan yang luar biasa. Kita akan sangat sulit memfilter. Memfilter ini kebudayaan kita atau bagaimana, dan ini akan menjadi kekacauan sebenarnya. Maka itu tantangan terbesar. Makanya bagaimana kita manfaatkan balik kecanggihan teknologi ini untuk memfilterasi dan memperkenalkan budaya kita dengan sebaik mungkin.

0: banyak anak muda yang sering lebih akrab ini budaya luar dibandingkan sejarah bangsanya sendiri. Nah, ini gimana nih Pak Arbendi melihat hal-hal yang seperti ini, Pak Arbendi?
1: Menurut saya sah-sah saja, karena K-pop itu tidak akan berjaya seperti sekarang. Sebenarnya itu sudah dirancang dari tahun 80-an. Itu sudah dirancang oleh pemerintah Korea Selatan. Mereka mulai dengan taekwondo. Taekwondo gagal. Kemudian mereka lanjut Gangnam Style. Itu kan memviral sedunia. Dan terus-menerus itu dirancang oleh pemerintah. Jadi apa yang kita alami saat ini ketika anak muda, bahkan sedunia, menggandrungi K-pop, itu adalah buah dari rancangan yang dibikin oleh pemerintah Korea Selatan. Nah, harusnya kita belajar. Belajar dari apa yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam mempopulerkan budayanya dia. Kita kemas supaya mempopulerkan juga budayanya Indonesia, terutama kita Dayak. Pemerintah harus berani belajar, itu dirancang, tidak meledak begitu saja.
0: Oke, berarti kalau Indonesia banyak sekali ya, justru diuntungkan ya.
1: Betul, kita diuntung, kita udah tinggal nyontek. Oh gini cara orang, tinggal nyontek. Terus susahnya di mana sebenarnya? Yang penting niatnya, pemerintah mau nggak? Ini kembali lagi ke pemerintah, karena intervensi pemerintah tuh penting. Seperti budaya Cina, itu kan intervensi pemerintah luar biasa keras. Kalau mau bikin film harus begini-begini, harus mengangkat budaya kita, itu intervensi pemerintah. Siapa yang nggak kenal dengan budaya Tiongkok?
0: Betul-betul. Dan ya, lu juga baru tau Korea ini sudah dirancang begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, sudah dirancang.
0: Dan sudah populer dan bahkan mendunia.
1: Iya.
0: Tinggal negara-negara lain bisa ATM gitu ya.
1: Betul.
0: ATM, amati tiru dan modifikasi. Iya. Nah, kadang ini juga nih ya, Pak Arbendi, ini banyak anak muda yang nganggap budaya di tempat mereka sendiri tuh mungkin ya, mungkin ada yang nganggap ah kuno ya, udah kuno gitu ya, oleh sebagian orang. Ini gimana nih menurut sudut pandang Pak Arbendi ini terkait soal anggapan seperti itu yang mungkin tidak bangga nih dengan budaya sendiri. Aku kayak mahal untuk mempopulerkan.
1: Kalau saya tidak mau sembarangan menyalahkan, mungkin mereka ada cara pandang tersendiri sehingga menganggap itu kuno atau apa. Artinya ketika kita yang mencintai seni dan budaya, yang punya perhatian ke situ, terutama juga pemerintah, seniman, tokoh-tokoh adat, harus melakukan inovasi. Inovasi bukan hanya dalam kebudayaannya, dalam cara penyampaiannya, sehingga anak muda itu suka tidak suka kita harus tumbuh kembangkan rasa bangganya. Jangankan terhadap budaya, belum tentu anak-anak muda sekarang punya rasa bangga sebagai orang Indonesia.
0: Iya.
1: Ini sebagai negaranya saja gitu, apalagi budayanya. Saya mungkin saya tidak bangga dengan budaya dari daerah lain, saya hanya bangga dengan budaya saya. Oke, sekarang dipertanyakan, apakah saya hari ini bangga sebagai orang Indonesia? Kita bisa tanya, bisa banyak anak muda yang tidak bangga sebagai bangsa Indonesia. Makanya dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional ini, bagaimana kita merefleksikan kembali, menata kembali, agar tumbuh semangat nasionalisme itu, kebanggaan sebagai Indonesia. Kalau dia bangga sebagai Indonesia, maka dia akan bangga dengan daerah dan budayanya.
0: Betul. Wah, setuju ya. Jadi kita harus bangga dulu nih ya, sama diri kita sendiri ya.
1: Betul.
0: Kalau kita tidak bangga sama diri kita sendiri, gimana kita mau mengangkat budaya-budaya yang ada?
1: Betul. Jadi saya nggak mau menyalahkan gitu.
0: Ini tergantung sudut pandang setiap orang ya.
1: Betul.
0: Oke, kita masih ngebahas terkait seni dan budaya. Nah, kalau Pak Arbendi nih, seni, apakah seni dan budaya ini bisa jadi media kah untuk membangun rasa nasionalisme seseorang, Pak Arbendi?
1: Sangat bisa. Karena yang saya lihat dari pertunjukan-pertunjukan yang kami bikin, membuat orang menjadi sangat bangga, menjadi saya bangga sebagai Dayak. Ternyata Dayak itu seindah itu. Makanya saya ada kepikiran nanti kalau mau ketemu dengan yang dari Solo ini, kita mau bikin Nusantara Opera. Gitu, supaya apa? Orang bangga dengan Indonesia. Jadi semua media itu bukan hanya seni, apalagi seni dan budaya, itu justru media paling efektif untuk menumbuhkan rasa bangga sebagai Indonesia, rasa bangga terhadap daerahnya, suku bangsanya. Media paling efektif. Karena dia ada sifatnya hiburan. Kita menciptakan hiburan yang menyenangkan tapi berkualitas.

0: bisa dinikmati oleh semua orang.
1: Betul.
0: Nah, kalau Pak Arbedi sendiri terkait menjadi mungkin pelaku seni begitu ya, ini sejak kapan mulai aktif nih Pak Arbedi?
1: Kalau aktif masih sana sini itu dari 2009. Okay. Kemudian saya fokus dengan punya saya sendiri itu dari 2013.
0: Oke. Okay. Pak Arbedi punya apa?
1: Saya punya yayasan yang kami beri nama Rumah Budaya Pejawan Tingang. Okay. Jadi di situ dia tempat belajar segala hal termasuk riset. Jadi setiap karya kami itu kita mulai dengan riset dulu. Anak-anak riset itu anak-anak SMP, anak-anak SMA. Kita udah biasakan budaya untuk riset kebudayaan. Jadi tidak hanya pertunjukan, dia karya ilmiahnya ada, seninya ada, sastranya ada.
0: Nah, ini Roy pengen tanya-tanya nih, karena Pak Arbedi sudah bilang ada tadi rumah budaya apa?
1: Pejawan Tingang.
0: Rumah budaya Pejawan Tingang. Apa yang melatar belakangi Pak Arbedi nih membuat rumah budaya Pejawan Tingang itu?
1: Keinginan kita ya untuk sama-sama belajar menggali potensi seni budaya kita, berinovasi dengan seni budaya itu. Dan karena saya kan basic utamanya sebagai peneliti. Suka neliti, tapi sayang kalau penelitian ini hanya habis di jurnal, hanya habis di buku. Pembacanya akan lebih sedikit dibandingkan kalau saya angkat ke dalam dunia seni pertunjukan atau seni lukis dan lain-lain. Gitu. Jadi itu yang melatar belakangi dan itu tempat kita belajar bersama. Jadi di situ itu nggak ada namanya uang pendaftaran, iuran harian, bulanan, itu nggak ada. Datang ke situ yang penting serius, mau belajar, sampai bisa berkembang, bagus. Setelah itu namanya Pejawan Tingang kan rumah burung enggang. Kalau dia udah menjadi... sudah hebat, sudah bisa mau bikin sanggar sendiri, bangun yang lain, terserah.
0: Okay.
1: Karena emang dia pergi dari sarangnya kan, menciptakan sarang baru.
0: Waduh, ini ngambil filosofi itu ya.
1: Iya, jadi tempat kita memang mendidik dari nol sampai jadi bisa, luar biasa, dia bisa mandiri.
0: Untuk saat ini berapa anggota, Pak Arbedi?
1: Kita itu ada namanya anggota pertunjukan, anggota tidak tetap, dan anggota tetap. Kalau anggota tetap kita hanya 10 orang. Kemudian anggota tidak tetapnya lumayan banyak, 60-an orang. Kemudian ada lagi anggota pertunjukan. Jadi dia diseleksi. Jadi anggota pertunjukan dulu, kalau dia masih serius, loyal, baru naik ke anggota tidak tetap, itu diseleksi lagi, baru bisa naik ke menjadi anggota tetap.
0: Okay.
1: Bisa aja 5 tahun tuh nggak ada penerimaan anggota tetap.
0: Iya. Yang penting ada niat begitu ya.
1: Betul.
0: Untuk belajar ya.
1: Kita lihat niatnya, kalau dia sudah merasa hebat, tidak mau belajar lagi, udah itu biarpun sehebat apapun dia, kita akan cut off.
0: Basicnya Pak Arbedi juga suka meneliti begitu ya, makanya
1: betul.
0: Membuat rumah Pejawan Tingang ini ya. Oke, kalau kita ngebahas di tempat kita nih Pak Arbedi, di Kalimantan Tengah ini kan banyak sekali suku Dayak aja, banyak sub-sukunya.
1: Betul.
0: Ya
1: yeah.
0: Ada Dayak Dayak Bakumpai, Dayak Manyan,
1: Lawangan, Dayak, Dusun, banyak tuh.
0: Banyak
1: sana
0: sekali
1: aja
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau di Kalimantan Tengah sendiri, mungkin Pak Arbedi budaya apa nih yang menurut Pak Arbedi punya potensi besar nih untuk lebih dikenal luas?
1: Kalau punya potensi besar, semua punya potensi besar karena dia punya kekhasannya masing-masing. Ya. Misalkan Maanyan itu keren sekali dengan dadas bawonya itu bagi saya itu luar biasa gitu. Nah. Habis itu kalau untuk di daerah Kota Waringin, bagaimana mereka pencampuran antara Melayu dan Dayaknya itu menciptakan ciri khasnya sendiri. Nah, apalagi Palangkaraya. Palangkaraya ini kan pencampuran seluruh sungai.
0: Semua, ya.
1: Jadi dia punya kekayaan yang luar biasa yang bisa digali. Menciptakan ciri khasnya sendiri. Jadi tiap daerah itu kayak misalkan Murung Raya, dia ada Tanfulo. Dan itu di sana aja kita punya. Kalau Palangkaraya kan udah namanya tempat orang banyak semua, bisa macam-macam. Jadi tiap daerah itu sebenarnya punya kekuatannya masing-masing. Kayak Lamandau dengan bukungnya, tinggal dieksplorasi, dielaborasi. Di Kotim juga ada bukungnya dan jauh berbeda dengan Lamandau. Ini kan tidak pernah diangkat. Coba kalau ini kita eksplorasi luar biasa, ini akan menjadi luar biasa. Contoh gini, Kereng Bangkirai. Kita tahu wisata Kereng Bangkirai. Siapa mau datang berkali-kali di situ? Tapi bayangkan kalau di situ ada orang latihan silat, di situ ada orang manjawet, di situ ada orang latihan nari, latihan musik, wisatawan datang. Oh, kemarin aku cuma sempat latihan manjawet. Aku belum sempat ikut yang latihan silatnya.
0: Balik lagi ya?
1: Balik lagi dia. Ada yang dilihat. Yang kita jual adalah aksi. Alam kita oke, bagus, tapi jauh-jauh. Kurang ditata. Bagaimana alam yang ada, kita tambah dengan aksi. Siapa yang mau ke Pura Uluwatu kalau cuma melihat pura kalau di Bali. Tapi orang sangat berbondong-bondong ke Pura Uluwatu kan mau lihat apa? Lihat kecaknya.
0: Betul.
1: Obeliksi yang di Jogja kan niru Uluwatu. Ya. Jadi senja-senja sudah ada antraksi.
0: Betul.
1: Yang ditonton antraksinya.
0: Ini untuk juga baru kepikiran nih. Oh oke, okay. Ini terbuka nih ya wawasan Roy juga ya. Mungkin kalau kita kesana kemari memang benar ya, kalau kita ke wisatanya memang jauh ya. Mungkin
1: iya,
0: orang-orang juga bisa menikmati aksi yang ada.
1: Betul.
0: Apalagi kalau di Kalimantan sendiri, apalagi terus Kalimantan Tengah, banyak sekali sub-sukunya. Itu mungkin bisa kita pelajari dengan kekhasannya masing-masing.
1: Betul.
0: Begitu ya. Oke, baik. Nah kalau Pak Arbedi sendiri sebagai praktisi seni nih, apakah pernah nggak sih Pak punya pengalaman menarik nih saat mengenalkan budaya-budaya kepada orang-orang Pak Arbedi?
1: Kalau pengalaman menarik tentu Dayak itu kan stigmanya satu, the head hunters, pemburu kepala.
0: Wow.
1: Jadi saya pernah pakai kalung taring-taring itu dianggap gigi yeah, manusia.
0: Iya, iya, iya.
1: Itu bagaimana kita mengubah stigma itu dan menurut saya wajar karena tahun 2022 tahun 2001 ke tanggal 12 Maret dan 18 Maret 2021 itu di majalah Times. Majalah Times itu kan majalah yang paling bergengsi di dunia.
0: Betul.
1: Itu menyebut the blood of Borneo, the head hunters of Borneo. Dan sampai sekarang tidak ada counter dari pemerintah. Dayak itu digambarkan memotong kepala musuhnya, mencincang-cincang untuk dimakan. Itu kan ngeri sekali. Sedangkan aslinya tidak begitu.
0: Tidak begitu.
1: Jadi ketika kita memperkenalkan kebudayaan kita, terutama untuk orang luar, karena fokus kami kan untuk orang luar, itu kita menghadapi stigma itu. Jadi mereka kaget, oh, ternyata Dayak bisa begitu ya. Jadi kekaguman orang menjadi luar biasa sebenarnya. Dayak ini sangat mengagumkan. Dan yang berhasil menjual Dayak, lucu sekali, Malaysia. Sedangkan populasi Dayak terbesar di dunia, Indonesia, tapi yang berhasil menjual Dayak sampai hari ini adalah Malaysia.
0: Justru negara luar begitu.
1: Justru kan? Negara lain.
0: Oke. Wah, ini menarik ya, menarik kalau kita berbicara terkait budaya-budaya yang ada di tempat kita ya, Pak.
1: Iya.
0: Oke, dan sekarang

0: Kenapa anak-anak banyak tidak mengenal seni dan budayanya? Kedua, budaya itu kan tidak hanya masalah tarian dan lain-lain, termasuk cara berbicara, cara bersikap. Anak-anak zaman sekarang, aduh, cara berbicara, bersikapnya, aduh, susah kita ini kan lah. Tapi ketika kita lakukan tindakan, terkadang orang tua tidak kerjasama.
1: Kadang
0: membela anak begini gitu. Terkadang orang tua kerjasama dengan kita, anak ini karena pengaruh dunia digital yang tidak terfiltrasi, difilter dengan benar, orang tuanya pun dilawan. Jadi pokoknya dalam dunia pendidikan ini budaya sekarang sedang sakitnya lah.
1: Sedang tidak baik-baik saja.
0: Iya, betul.
1: Ya. Jadi mungkin pendidikan saat ini mungkin tidak cuma terfokus ke guru saja,
0: betul.
1: Ya, tapi juga harus berkolaborasi sama orang tua, ya.
0: Pendidikan itu kan segitiga. Pendidikan itu kan sebenarnya kolaborasi bersama antara pihak sekolah, orang tua, siswa, dan lingkungan. Terkadang lingkungan hanya bisa menyalahkan atau tidak peduli. Orang tua merasa anak saya sudah di sekolah, terserah guru. Nggak bisa begitu.
1: Nggak bisa, ya.
0: Ini kolaborasi bersama. Karena Pak, lingkungan mendidik anak-anak. Orang tua mendidik anak-anak. Kalau dari lingkungannya dia nggak beres, maka jamin di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah juga nggak akan beres. Kayak orang balapan-balapan liar. Kita biarkan, kita abaikan. Yang penting jangan menggangguku. Justru hal itu mendidik anak-anak ini menjadi sesuka hati.

0: lingkungan juga harus dijaga ya, karena kita tidak tahu nih ya lingkungan seperti apa yang mungkin anak kita ini ya jalani seperti itu. Jadi kita harus selalu memantau orang tua maupun guru begitu ya.
1: Yeah.
0: Oke, dan tentunya pada pertanyaan selanjutnya, mungkin cara efektif menurut Pak Arbedi sendiri dalam mengenalkan budaya kepada anak-anak sejak dini gimana nih Pak Arbedi?
1: Yang pasti kita perbanyak, ini tugas seniman sebenarnya, memperbanyak interaksi seni dan budaya. Karena percuma kita hanya mengenalkan cuma sekali setahun ya, nanti dia lebih banyak terpapar hal yang tidak terkait dengan seni budayanya dia. Jadi kita perbanyak interaksi seni dan budaya, kemudian seniman-seniman masuk sekolah, kemudian guru-guru ketika mengajar itu dikaitkan dengan hal yang berbau seni budaya kita. Lalu di rumah juga orang tua juga menerapkan itu gitu. Lingkungan juga.
0: Lingkungan ya. Berarti ini harus benar-benar diedukasi.
1: Diedukasi
0: ya,
1: luar biasa. Betul.
0: Pelajaran budaya ini selalu menempel ya di kepala anak-anak kita.
1: Guru-guru
0: ya,
1: membuat konten-konten yang bisa terkait dengan seni budaya. Misalkan konten itu nggak mesti harus ke YouTube atau di Instagram. Ketika PowerPoint untuk dia ngajar, dibikin aja misalkan materinya tentang bangun ruang segitiga misalkan. Yeah, yeah. Tapi dia bikin atap rumah betang. Kan atap rumah betang kan kayak bentuk segitiga. Betul. Nah, dia secara tidak langsung dia mempelajari, oh ini rumah betang. Ah. Oh ternyata atapnya segitiga. Ayo kita ukur tingginya berapa, sisi-sisinya berapa, luasnya berapa. Kan bisa seperti itu gitu.
0: Bisa diajarkan kepada anak-anak kita.
1: Kayak ya, rumus tabung. Kan tiang-tiang betang kan bulat kayak tabung. Ayo gimana menghitungnya.
0: Sambil belajar.

0: sepengetahuan Roy waktu SD ya, Roy ingat-ingat itu ada muatan lokal, tapi di SMP SMA dulu itu udah tidak ada. Apakah zaman sekarang begitu juga kah, atau bagaimana?
1: Sekarang kan gantinya namanya co-curricular. Okay. Nah, dan itu juga sebenarnya kurang efektif. Jadi muatan lokal itu nggak ada sekarang. Gak ada, ya. Okay. Iya, dan seni, pelajaran seni budaya pun digabung dengan prakarya. Jadi tergantung nanti gurunya, kayak misalkan ada guru yang basicnya memang di IPA, nggak terlalu tahu di seni budaya, dia akan tinggalin di bagian seni budaya, dia akan ngambil bagian prakaryanya, gitu. Harusnya memang waktu itu saya ada ide, saya cerita dengan kepala sekolah, harusnya kita itu pelajaran utamanya satu, pendidikan agama dan budi pekerti jadi satu, bahasa karena untuk verbalnya, baik itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, kemudian matematika, kemudian seni.
0: Ya, seni.
1: Seni itu pelajaran wajib. Misalkan dia mulai dari musik, kenapa? Seni itu tidak hanya, oh dia mau mengenal seni budaya dan lain-lain. Bukan, seni itu mengajari kontrol emosi. Bagaimana misalkan dia musik, memahami tempo, itu kontrol emosi. Yeah. Ketika dia marah, dia tuangkan ke dalam lukisan, kan pas memahat.
0: Betul.
1: Secara tidak langsung melestarikan seni budaya, tapi kontrol emosi anak.
0: Ya, semoga nih, kesenian ini ada edukasi lebih ya.
1: Betul.
0: Di sekolah-sekolahan.
1: Okay. Iya.
0: Nah, terakhir nih Pak Arbendi, di segmen Hari Kebangkitan Nasional pada kesempatan kali ini, apa nih harapan Pak Arbendi sendiri untuk generasi muda Indonesia ke depan untuk tahun-tahun selanjutnya nih Pak Arbendi?
1: Yang pasti dengan Hari Kebangkitan Nasional ini kita merefleksi kembali, menata kembali supaya kita kembali bangkit bersama-sama sebagai satu bangsa, satu negara, mengembangkan seni dan budaya kita, mengembangkan generasi-generasi muda kita untuk menuju yang namanya Indonesia Emas. Kenapa? Ini bukan saatnya kita saling menyalahkan, tapi saling kita merefleksi diri, ayo kita bahu-membahu membantu, baik itu pemerintah, masyarakat, seniman, guru, orang tua. Ini harus kerja kolaborasi bersama tanpa terkecuali. Jangan mementingkan kepentingan diri sendiri. Kita bangun ini generasi muda untuk generasi emas Indonesia ke depannya.
0: Oke, itu harapannya ya, supaya generasi muda ini mungkin bisa teredukasi dan menyongsong generasi emas tahun 2045.
1: Iya.
0: Oke, dan sebelum kita tutup nih, jumpa kita dalam obrolan budaya dengan topik Hari Kebangkitan

0: sebagai identitas bangsamu.
1: Oke, cintai negerimu sebagai identitas bangsamu. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Arbeni ya. Ini banyak sekali ini wawasan-wawasan yang mungkin sudah Roy terima dari Pak Arbeni selaku pelaku atau praktisi seni dan juga pendidikan. Dan semoga apa yang sudah disampaikan Pak Arbeni ini bisa membuka wawasan kita ya terkait budaya dan juga membangkitkan gairah jiwa nasionalisme kita, dan semakin sadar juga bahwa budaya bukan hanya sebagai warisan masa lalu saja ya, tetapi juga sebagai tanggung jawab kita bersama untuk selalu kita jaga dan dikenalkan dan dibanggakan kepada generasi berikutnya. Tetap semangat ya Kula Pahari, tetap jaga kesehatan, dan jangan sampai sampai jumpa juga kita di program obrolan budaya episode selanjutnya dengan topik yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda juga. Selamat siang menjelang sore, salam budaya dan salam lestari. Sampai jumpa.
2: Bro 4.

0: Don't forget to listen to Proempat RRI, because you can listen to ethnic music, culture, information, and more.
1: Di setiap langkah kecil generasi muda, ada harapan besar untuk masa depan bangsa. Hari ini, kebangkitan bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang keberanian untuk belajar, peduli, dan terus bergerak maju. Generasi muda Indonesia adalah tunas bangsa yang akan menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan membawa negeri ini menuju masa depan yang lebih kuat. Bukan soal seberapa besar langkah yang dimulai, tetapi tentang semangat untuk tidak berhenti berkembang. Karena masa depan negeri lahir dari generasi yang mau bangkit, berkarya, dan menjaga nilai-nilai bangsa. Mari tumbuh bersama menjadi generasi yang tangguh, peduli, dan penuh semangat untuk Indonesia. Kebangkitan generasi menjaga masa depan negeri. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

0: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
1: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
1: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
0: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
1: Dimulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
0: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
1: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air.
2: Mari bangkit bersama menjaga masa depan Indonesia.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Tunas muda hari ini, penjaga kedaulatan negeri di masa depan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: Hani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus.
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Hani, aku tuh kadang malas banget belajar, tahu? Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

beberapa variasi obat tradisional seperti menyimpet dan habayang dalam Festival Budaya Isen Mulang tahun 2025 ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun wisatawan.

saat musim panen yang kini dilombakan dalam setiap kegiatan.

0: Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Penyang Hinje Simpei Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dangdutan!
1: Yuk, apa yang telah kita dapatkan pendapat kita yang pertama? Kita angkat langsung saja ya.
2: Halo?
1: Buat Kulapari yang baru saja menelpon, mungkin boleh dihubungi kembali ya Kulapari, karena kita baru mulai nih ya. Oke, kita angkat terlebih dahulu.
2: Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
2: Iya, selamat sore dengan Bang Nanang Banjar ya, Bang ya?
3: Iya, iya.
2: Iya, apa kabarnya nih, Bang?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah, oke. Cuaca Palangka panas nih, Bang. Aman aja ke Bang?
3: Kadang banget deh.
2: Kadang panas, kadang hujan.
3: Itu namanya iklim, kan?
2: Iya.
3: Karena kalau ditebak.
2: Kalau ditebak, Bang. Lah, padahal kayaknya belum masuk musim hujan, Bang.
3: Biasanya ditebak pun biasanya saya membeli tebakannya.
2: Leset, Bang, lah. Siap-siap ya, tiba-tiba iya. Pagi panas, habis itu siang hujan. Wah, jemuran nggak kering-kering biasanya, Bang.
3: Yang penting kan, apa itu, daya tahan budi kan yang perlu diutamakan.
2: Iya, betul.
3: Dalam menghadapi cuaca yang akan menentu kayak ini.
2: Harus siap-siap banyak-banyak vitamin, Bang, lah.
3: Iya, itulah.
2: Iya, oke, mau ditemani lagu apa, Bang? Sore hari yang panas ini, Bang.
3: Lagu dari Mansur S.
2: Mansur S. Mansur S yang judulnya apa tuh, Bang?
3: Di balik tirai tradisi.
2: Di balik tirai tradisi, oke. Di balik saya tradisi dari Mansur S. Oke, sudah dapat nih, Bang. Boleh salam-salam sekalian, Bang, buat
3: salam
2: dengar.
3: Salam buat siapa, Nason? Buat Nifun Dah Haja Mama Lili. Buatnya Bu Amor. Buatnya Mas Karim. Buatnya Mbak Cecilia. Buatnya Tunus Mokir. Buatnya Jutia Bayo dan Bang Jidan. Buatnya Mbak Wenai. Buatnya Mbak Weka.
2: Oke.
3: Ya, hanya buat semuanya aja. Ya, ada satu lagi kita ya, sering bersama Papa Tua, Papa Tua.
2: Disenggol, Papa Tua.
3: Ya, kayaknya buat semua pada Pro 4 ada pelanggan lagi di mana saja berada ya.
2: Oke.
3: Selamat sore.
2: Baik, selamat sore.
3: Semoga selalu diberikan kesehatan.
2: Amin.
3: Semoga selalu dilancarkan semua urusannya.
2: Iya, amin.
3: Ini Mariga ya?
2: Iya, betul, Bang.
3: Iya, Pak Jarigil, makasih.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
2: Iya, sama-sama, Bang. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan tentunya, mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas kembali, Bang Nanang Banjar ya, tadi sebagai penelpon kita yang pertama. Tentunya buat kelapari, masih kita tunggu nih ya, untuk bisa bergabung bersama kita dalam program Badengkoy di sore hari ini. Langsung saja ya, kelapari.

0811-520133. Atau mungkin barangkali Kulapari juga bisa mengirimkan pesan ya lewat WhatsApp. Tinggal sebutkan saja mau diputarkan lagu apa nih ya. Kemudian jangan lupa salam-salamnya juga buat para pendengar RRI Pro 4 tentunya.

0: beberapa lagi punya masih kita tunggu ya buat telepon yang lain untuk bisa kita bergabung bersama kita dalam program Badengkoy karena di sore ini dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 dan ya kita dapatkan lagi penelpon kita yang selanjutnya nih. Yuk kalau balik kita angkat terlebih dahulu.
1: Halo, selamat sore. Iya, halo Bang. Apa kabar nih Bang, dengan siapa dan di mana nih Bang?
2: Tony Setaji.
1: Bang, siapa Bang?
2: Tony Setaji.
1: Oh iya, Bang Tony di Setaji.
2: Iya. Salam sehat Bang Rijal.
1: Iya, halo. Apa kabarnya nih Bang? Aman aja kah? Sehat aja Bang?
2: Sehat ya.
1: Alhamdulillah Bang lah.
2: Panas ya.
1: Iya, panas. Dikit-dikit panas, dikit-dikit hujan lagi. Ya, agak bingung ya, cuacanya di Palangka nih Bang.
2: Lagunya ini dari Muhsin.
1: Muhsin.
2: Basah bibirnya.
1: Muhsin. Ayo, apa tadi judulnya Bang?
2: Dibasah bibirnya.
1: Dibasah bibirnya. Aduh. Panas-panas dibasah bibirnya.
2: Ya, kering bibir basah-basah biar enggak kering gitu ya.
1: Dibasah pakai es kelapa enak tuh Bang.
2: Iya, iya. Halo, Jan.
1: Iya, oke, sudah dapat nih Bang ya, dari.
2: Itu aja lah untuk yang lain salam.
0: Wah, sayang sekali kalau Paris sepertinya terputus tadi. Kalau tidak salah langsung disebutkan salam untuk semuanya. Atau mungkin barangkali Bang Tony ingin mencoba bergabung kembali ya Bang?

0: Di setiap langkah kecil generasi muda, ada harapan besar untuk masa depan bangsa. Hari ini, kebangkitan bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang keberanian untuk belajar, peduli, dan terus bergerak maju. Generasi muda Indonesia adalah tunas bangsa yang akan menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan membawa negeri ini menuju masa depan yang lebih kuat. Bukan soal seberapa besar langkah yang dimulai, tetapi tentang semangat untuk tidak berhenti berkembang. Karena masa depan negeri lahir dari generasi yang mau bangkit, berkarya, dan menjaga nilai-nilai bangsa. Mari tumbuh bersama menjadi generasi yang tangguh, peduli, dan penuh semangat untuk Indonesia. Kebangkitan generasi menjaga masa depan negeri. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Yuk, kita masih dalam program.

0: info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.
2: Nggak, kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
3: Bisa ya buat request lagu bergabung bersama kita di program Badengkoy RRI Pro 4 Palangkaraya tentunya. Bisa langsung bergabung ya kalau Pari di nomor 0536323599 atau bisa juga di nomor WhatsApp kita di nomor 0811520133. Atau bisa juga ya kalau Pari yang barangkali kalau Pari lagi malas ngechat atau tidak bisa ngechat berhalangan nelpon gitu ya, bisa WA kita, bisa via chat WA tentunya. Tinggal sebutkan saja mau request lagu apa dan jangan lupa salam-salam buat Kulapari pendengar yang berempat Palangkaraya tentunya. Nah, sembari menunggu Kulapari yang lain untuk bisa bergabung bersama kita dalam program Badengkoy di sore hari ini, sambil diputarin lagu dari Imam S. Arifin ya Kulapari dengan judul Termenung.

0: menyejukkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
1: Kabar Kutan Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
2: Uy ma, una hayal sindeela. Ika umah ining radio jikau na.
3: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe, nda ikau tenai nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au.
3: Awe ya tu na tege jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
2: Wey. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah. Bakulas membuka tentang mahining berita jibikin-bikin barang RRI tu nah. Tapi, mela RRI tu mahi-mahi kebangata. Mamam ni, amun atun khusus online nah. Naraya au aran portal tena endau na nyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Kesehatan adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

Ya, aku Lapari, Ketua TPPKK Kabupaten Barito Utara, Maya Sakitri Salahuddin, didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Gianyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Flamingoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dengar.

0: ya tentunya ya. Jadi buat Pak Farid tentunya yang mau request lagu dangdut Indonesia nih, masih boleh dan silahkan langsung telepon saja di hotline nomor telepon studio kita di RRI Pro 4 Palangkaraya. Nomornya ada di 0536 3235 969, atau bisa juga ya Pak Farid di nomor WhatsApp ataupun ponsel di nomor 0811 5201 233. Artinya buat Kelapa Hari yang barangkali sedang berhalangan micat atau tidak bisa nelpon ya, bisa juga melalui chat WA. Tinggal disebutkan saja mau request lagu apa, mau diputarkan lagu apa begitu ya. Dan nah, kita dapatkan ya Kelapa Hari. Dapat kita yang pertama di segmen kedua ini, kita angkat terlebih dahulu. Halo,
1: selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Iya, halo. Dengan Bang siapa dan di mana nih Bang?
2: Dari Benturong, Jalan SMK.
1: Dengan Bang siapa?
2: Jalan SMK.
1: Iya, Jalan SMK. Dengan Bang siapa nih Bang? Halo Bang, mungkin radionya boleh dikecilin sebentar Bang?
2: Ya, sebentar.
1: Halo. Nah, iya sudah lebih jelas nih Bang. Dengan Bang siapa di dan dari mana nih Bang?
2: Dari Banturung.
1: Dari Banturung. Sama Bang siapa Bang?
2: Sama Mabelita.
1: Mabelita.
2: Iya, di Banturung Jalan Cinta.
1: Iya, oke. Mau request lagu apa nih Bang? Nah, di sore hari ini Bang.
2: Minta lagu Dayak.
1: Ah, lagu Dayak, lagu dangdut
2: ya, dari Lantejul.
1: Lantejul, yang judulnya apa Bang?
2: Aku Jalanan.
1: Lantejul judulnya
2: Aku Jalanan.
1: Hatue.
2: Iya.

0: Ya, halo.
1: Iya, oke, sudah kita masukkan ke list lagu nih, Bang. Salam-salam sekalian, Bang, buat pendengar RRI Perompet tentunya, Bang.
0: Ya, salam.
1: Iya, oke, baik. Terima kasih, Bang. Dari nah tadi ya. Dan habis ini kita iya, dengan Bang Bebelita. Habis ini kita putarkan setelah ini, Bang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat sore, Bang Bebelita. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dulu. Perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
1: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
1: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
0: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
1: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
0: Karena bangsa yang besar
1: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
2: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yuk, kembali masih dalam program Badengko ya, dan kita saat ini berada di segmen yang kedua di program Badengko. Sore hari ini edisi 20 April ya, 20 Mei maksud kami 2026. Dan tentunya buat Kelapari yang mau request lagu dangdut, masih bisa ya Kelapari ya, silahkan langsung saja. Hubungi kita di nomor telepon studio 04 0536 3235 969. Tapi juga melalui nomor

lagu dari Maggie Z nih ya, Kelaparia, dengan judul Benang

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya, karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.

Iya, kalau Pak, tentunya masih dalam program Badenko ya di segmen yang kedua hari ini. Dan buat Kulap Hari mau hampir pukul 17 ya. Ini masih kita

0569 atau juga bisa di nomor WhatsApp ya, di nomor 0811-5201-233. Karena program Badengkoy hanya sampai pukul 17 ya, kurang hari ya, setidaknya ada kurang lebih 15 menit nih buat kelapari yang mau request lagu dangdut.

0: Reha nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Eh, tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
3: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.
4: Selamat sore.
5: Halo, selamat sore.
4: Iya, halo, dengan Bang siapa nih Bang? Di mana Bang?
5: Di Benturong, Jalan SMK masih.
4: Dengan Bang?
5: Turing terus nih.
4: Sorry Bang, boleh dikecilin dulu suara radio supaya nggak mantul Bang. Soalnya suaranya agak nggak jelas nih Bang.
5: Halo.
4: Iya, nah sudah lebih jelas terdengar nih Bang. Dengan Bang siapa Bang?
5: Dengan Bebelita nih
4: Mati. Oh iya, Bebelita. Bang Bebelita lagi. Iya, oke. Boleh Bang, mau request lagu apa nih Bang?
5: Lagu Rumah.
4: Lagu Rumah?
5: Iya.
4: Yang dibawakan oleh penyanyinya?
5: Rumah Irama.
4: Oh, Rumah Irama. Judulnya Rumah?
5: Keramat.
4: Oh, Keramat. Oke. Kita cari sebentar Bang ya. Roma Irama Keramat. Iya, oke, sudah dapat nih Bang. Babelita nih. Roma Irama Keramat. Oke. Kita putarkan langsung setelah ini Bang ya.
5: Iya.
4: Iya, oke. Terima kasih Bang Babelita sudah request dua kali nih Bang. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terus mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan

0: Semandiai. Saya Detik Surya SPD.
1: Dan saya Hiruk Elhani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya. Jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Kanyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei,

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
3: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
2: Wah, biasanya susah dibangunin.
3: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
2: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
3: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
2: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
3: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
4: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

bervariasi, yaitu ada Pulau Samosir. Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba ini dikenal sebagai pusat kebudayaan Batak, khususnya Batak Toba ya. Selain memiliki pemandangan alam

samosir ya. Pelab hari ini ada lagu dari Vicky Sianipar featuring dengan Alsan Nababan Ras Muhammad. Nah, langsung saja pelab hari kita putarkan.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: terbesar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

memandar ya, kegiatan memasak ini berkembang menjadi tradisi kebersamaan masyarakat, terutama saat acara adat ataupun syukuran laut begitu ya, yang dimana ikan segar dimasak bersama dengan dalam jumlah besar lalu

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah, iya kan? Semangat itu tuh juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Pelamar pemerintah kota Palangkaraya Kalimantan Tengah terus memperkuat sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat melalui pengembangan pendidikan non formal di daerah setempat. Menurut Fairit Naparin, Wali Kota Palangkaraya, pendidikan formal menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga dan meningkatkan kompetensi masyarakat, khususnya pada bidang keterampilan kerja dan kewirausahaan. Fairit juga mengatakan lembaga pendidikan non formal memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui penguatan keterampilan dan kemampuan kerja masyarakat. Kehadiran lembaga kursus dan pelatihan menjadi solusi bagi masyarakat untuk memperoleh kompetensi praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Pola pembelajaran yang lebih fleksibel juga membuat pendidikan non-formal mampu menjangkau berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga masyarakat umum yang ingin meningkatkan kemampuan kerja maupun berwirausaha. Tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis saja, pendidikan non-formal turut membentuk karakter dan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan dunia kerja. Melalui berbagai program pelatihan, masyarakat didorong menjadi lebih disiplin, kreatif, mandiri, dan percaya diri. Demikian Kulapari Berita Malam.

0: Kalau Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola.

104 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Anyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

101 MHz dari 74 Palangkaraya. Ya, kalau paling selamat malam ya dimanapun kalau paling berada. Dan saat ini kita berada dalam program Pesona Budaya Borneo Malam, dan kita awali Pesona Budaya Borneo Malam ini dengan salah satu tradisi sakral masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah ya, Kuala Pari. Dan mungkin tidak asing lagi di lingkungan Kuala Pari, yaitu tradisi tiwah. Yang dimana tiwah merupakan upacara adat yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada leluhur. Dalam prosesi ini, masyarakat bersama-sama melaksanakan berbagai tahapan ritual yang biasanya berlangsung selama beberapa hari ya, Kuala Pari ya. Dan yang menariknya juga ya, Kuala Pari, tiwah tidak hanya menjadi kegiatan spiritual saja, tetapi juga memperlihatkan kuatnya nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat Dayak. Mulai dari persiapan tepat, memasak, hingga pelaksanaan acara dilakukan secara bersama-sama oleh warga yang hadir ya, Kuala Pari. Tentunya suasana kebersamaan terasa sangat kuat karena seluruh masyarakat saling membantu tanpa memandang status sosial. Dan tradisi ini menjadi bukti bahwa budaya tidak hanya hidup dalam simbol dan ritual semata, tetapi juga dalam sikap saling peduli antar sesama. Melalui tiwah, masyarakat Dayak menunjukkan bagaimana penghormatan kepada leluhur berjalan seiring

0: Salam jumpa pendengar RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Anissa Umami bisa kembali menemani Anda dalam program siaran spesial Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Pendengar, kalau kita mundur ke belakang, 118 tahun yang lalu, Budi Utomo meletakkan batu pertama kesadaran berbangsa. Tapi, di tahun 2026 sekarang ini, esensi kata bangkit sudah bergeser. Bangkit hari ini adalah tentang bagaimana kita secara kolektif menjaga tunas bangsa, anak-anak kita, remaja kita, agar tidak layu sebelum berkembang demi tegaknya kedaulatan negara. Kenapa isu ini sangat krusial? Sepanjang tahun 2026 berjalan ini, ruang pemberitaan RRI Palangkaraya masih terus diwarnai kabar yang cukup mengiris hati terkait perlindungan anak di Kalimantan Tengah. Data awal tahun merilis tidak kurang dari 414 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat di lingkup provinsi kita, di mana di Kota Palangkaraya sendiri menyumbang 43 kasus. Tidak cuma itu, beberapa bulan terakhir kita juga sering menyoroti fenomena baru, seperti maraknya perundungan verbal anak yang dipicu oleh dampak negatif game online, hingga pentingnya komitmen jurnalisme ramah anak untuk menjaga privasi korban agar mereka tidak kena stigma sosial berkepanjangan. Fakta-fakta ini adalah alarm keras buat kita semua. Kita tidak bisa muluk-muluk bicara kedaulatan masa depan kalau hari ini tunas bangsa kita masih rentan dan merasa tidak aman. Berangkat dari jaminan rasa aman yang terjadi, hak mutlak anak-anak kita, pertahanan pertama jelas ada di payung perlindungan hukum yang inklusif. Merespon dinamika kasus yang terjadi sepanjang 2026 ini, mari kita simak bersama-sama pesan mendalam sekaligus pengingat yang sangat tegas dari Ibtu Fauziah dari Subdit 4, Renakta Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah terkait perlindungan anak dari kekerasan dan kejahatan seksual. Yuk kita dengarkan.
1: Itu adalah suatu tindak pidana. Kalau kita menjadi korban, maka kita harus datang untuk melaporkan. Melaporkannya kemana? Bisa ke Polres, ke Polsek, ataupun ke Polda. Nanti akan dibuatkan laporan polisi dan ditindaklanjutin oleh penyidik. Saya memberikan ini ya, jika masyarakat, kita memang tidak mengharapkannya untuk menjadi korban, apalagi kekerasan seksual. Tetapi jika diri kita ataupun orang di sekitar kita menjadi korban kekerasan, maka langkah utama yang kita lakukan adalah yang pertama melaporkan. Walaupun orang lain di sekitar kita dampingi untuk melaporkan, dan melapor itu tidak hukum, tetapi juga memberikan pemulihan dan perlindungan kepada korban. Jadi, jadilah pelopor untuk mencegah ini. Karena dengan kita melapor, berarti kita memutus mata rantai kejahatan, khususnya kekerasan seksual.
0: Tegas dan jelas banget apa yang disampaikan oleh Polda Kalimantan Tengah tadi. Jaminan keamanan ini adalah pondasi yang dasar. Tapi, setelah benteng perlindungan hukumnya berdiri kokoh, tugas kita selanjutnya adalah memastikan anak-anak muda ini bisa tumbuh jadi generasi perintis yang mandiri dan berdaya. Sebab, bangkit di era modern ini berarti merdeka secara finansial sejak dini supaya nggak gampang goyah dihantam badai ekonomi. Terkait strategi berjuang jadi generasi perintis ini, saya sudah terhubung dengan salah satu anak muda yang keren banget dari Bumi Tambun Bungai. Ada Ahmad Dadi, mahasiswa tingkat akhir dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di tengah kesibukan kuliahnya, dia memilih jalan cerdas buat mengamankan masa depan lewat investasi. Kita kepoin langsung ceritanya.
2: Ya karena saya memahami kalau saya perintis begitu kan. Jadi seseorang yang memang lahir dari keluarga yang menengah ke bawah gitu kan, atau yang memang sederhana sekali gitu kan, memerlukan maksud ketika dia harus terjatuh, bagaimana, apa yang jadi penyelamat dia gitu kan,
3: yeah,
2: seperti apa sih, seperti apa. Gak mungkin dia apa ya, dia dalam posisi belum punya apa-apa, mulai dari nol bahkan minus gitu kan. Apa yang mesti dilakukan dia, yaitu membangun dulu apa namanya dasar fondasi finansial supaya minimal gak ngerepotin orang gitu kan.
3: Iya.
2: Nah, kenapa? Karena ketika orang belajar dari pengalaman-pengalaman lingkaran terdekat saya begitu kan, lingkungan-lingkungan sosial saya gitu kan, yang memang ketika mereka itu tidak punya sandaran, orang tuanya miskin, kemudian lingkungan sosialnya juga punya pola pikir yang miskin,
3: begitu yeah,
2: kan, otomatis apa yang ada itu diwariskan gitu. Jadi dia tidak punya kemampuan mengelola sumber daya. Gitu. Ya itu yang kemudian menyebabkan orang jatuh di lubang yang sama gitu. Nah itu yang saya perhatikan. Saya tidak belajar secara langsung, tidak hanya belajar dari buku, tapi juga dari pengalaman orang. Itu kita baca pengalaman orang, nggak cuma baca buku, tapi baca pengalaman orang, baca kondisi sosial gitu kan. Ini kenapa sih mereka bisa mewariskan kemiskinan struktural begitu kan? Saya coba lihat, saya coba merenung. Oh ternyata apa ya, penyebabnya itu begini gitu, pola pikir yang diwariskan, ketidakmampuan mengelola sumber daya apapun, entah itu kemampuan dia untuk mencari capital gain gitu ya, kemudian kemampuan dia ketika dapat sesuatu, entah itu modal, entah itu uang dan segala macam, apapun sumbernya, dia tidak mampu mengelola itu gitu. Jadi akhirnya orang jatuh di lubang yang sama gitu. Ya memang kalau kita ada kemauan pasti ada jalan tadi kan, gitu kan. Jadi saya sih paham, memahami, mencoba menerapkan itu aja, ternyata itu sangat berasa di hidup saya gitu kan. Ketika penghasilan saya 1,5 juta, 700 ribu bahkan gitu kan, atau 2 juta sampai ke 3,5 dan lain-lain gitu kan, seterusnya itu. Jadi keinginan sih sebetulnya, keinginan kita untuk apa ya, menabung, keinginan kita untuk menyimpan sesuatu agar itu bisa jadi semacam bentuk antisipasi gitu kan. Kita nggak tahu badai ke depan seperti apa gitu kan, kita nggak tahu di hari yang sama kita bisa mengalami kerusakan motor, LCD HP pecah, terus orang tua sakit, terus adik butuh bayar SPP sekolah di hari yang sama gitu kan. Nah itu yang berat gitu, makanya itu yang saya coba sikapi sebagai anak pertama perintis gitu kan, yang memang tidak hanya menghidupi diri sendiri tapi juga membantu orang-orang di sekitar saya gitu, untuk mencoba bersama-sama apa namanya memperbaiki kondisi finansial. Ya itu yang saya lakukan, adalah saya mencoba mengelola dengan baik sumber daya sekecil apapun yang saya punya begitu kan. Entah itu kesehatan, pekerjaan, penghasilan, dan koneksi, pergaulan, itu segala macam kita perlu coba jaga semua begitu kan.
0: Keren banget ya, Langkah Kecil yang visioner dari sudut kampus UMPR. Dari perlindungan hukum yang inklusif sampai kemandirian finansial yang kukuh. Lewat cara-cara seperti inilah, kita seharusnya menjaga tunas bangsa. Nah, biar kita makin meresapi arti kebangkitan dan juga perjuangan di hari ini, mari sejenak kita dengarkan sebuah karya reflektif dari Efek Rumah Kaca. Sebuah lagu yang mengingatkan kita semua bahwa Indonesia bukanlah sekedar nama atau warisan masa lalu yang statis, melainkan sebuah proses tumbuh, berbenah, dan berjuang yang harus terus kita upayakan di setiap harinya. Untuk kamu yang sedang berjuang, ini dia, Menjadi Indonesia. Selamat mendengarkan.

0: masih bersama dengan Anissa Umami. So, gimana suara dari akar rumput para remaja kita di Kalimantan Tengah dalam memaknai momentum ini? Yuk, dengarkan sudut pandang menarik soal arti kebangkitan nasional 2026.
1: Hai semua, aku Helena dari komunitas Dehan Art yang bergerak di bidang literasi seni dan pendidikan. Bagi aku, bangkit di tahun 2026 itu artinya kita berani bersuara melawan bullying di sekolah dan berani say no ke pernikahan dini. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
2: Hai semuanya, aku Ibnu Haikal Salasa dari Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Kebangkitan nasional itu kalau kita anak muda Kalimantan Tengah nggak cuma jadi konsumen teknologi, tapi bisa bikin inovasi dan melek finansial sejak dini. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.
0: Pendengar, suara kritis dari pemuda-pemudi Kalteng, langkah nyata dari mahasiswa Ahmad Dhani soal investasi digital, dan ketegasan dari Ibtu Paujiah adalah bukti otentik kalau denyut nadi kebangkitan ini masih ada, sangat nyata dan berdenyut di sekitar kita. Menjaga turas bangsa bukanlah tugas tunggal pemerintah atau aparat penegak hukum saja. Ini adalah proyek kemanusiaan terbesar kita, sebuah investasi kolektif demi masa depan. Sebab ketika anak-anak kita merdeka dari rasa takut, ketika mental mereka tangguh menghadapi zaman, dan ketika kemandirian finansial sudah digenggam sejak muda, maka kedaulatan negara ini tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh badai apapun. Menjaga mereka hari ini berarti mengamankan Indonesia selamanya. Saya Anissa Umami, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Mari bangkit, mari berdampak.

ngerasa gak sih beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau

0: terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: RRI Perempat Palangkaraya, Yukulapari, kita lanjutkan pesona budaya Borneo malam dengan menyoroti adat istiadat yang masih lestari di Kalimantan Tengah nih. Jadi ada salah satunya warisan budaya yang memiliki nilai sakral adalah upacara tiwah, yaitu tradisi masyarakat Dayak Ngaju dalam menghormati leluhur. Ya, upacara ini bukan hanya ritual keagamaan ya, tetapi juga momentum mempererat persaudaraan antar warga. Persiapan yang dilakukan melibatkan banyak pihak, mencerminkan kuatnya semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Dan selain tiwah ya Kelapari, ada pula berbagai tradisi penyambutan tamu, ritual syukuran, hingga hukum adat yang mengatur kehidupan sosial. Semua itu menunjukkan bahwa masyarakat Borneo hidup dalam tatanan nilai yang terstruktur dan penuh makna ya tentunya. Adat istiadat tersebut menjadi identitas yang membedakan Borneo dari wilayah lain di Nusantara. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat tetap berupaya menjaga agar nilai-nilai tersebut tidak luntur dan tetap diwariskan kepada generasi muda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekarang apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
2: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
3: Saya akan mengerjakan PR kamu.
2: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
1: Iya ya, cuma ngetes kok.
2: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
5: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

Iya, Kepala Gubernur Kalimantan Tengah Agustiasa Berat membagikan sebanyak 3.500 paket sembako bagi mahasiswa di Kota Palangkaraya dalam rangka hari jadi ke-69 provinsi setempat. Kegiatan pasuan murah spesial hari jadi ke-69 Kalimantan Tengah bagi mahasiswa ini digelar di halaman Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah. Tercatat ada sebanyak 3.500 paket sembako yang dibagikan. Setiap paket terdiri dari 1 sak beras 5 kg, 1 kg gula pasir, dan 2 liter minyak goreng. Setiap paket memiliki nilai Rp129.500. Dan dalam pasar murah ini mendapatkan subsidi dari pemerintah provinsi sebesar Rp139.500, sehingga harga tebus hanya menjadi Rp10.000. Tetapi dalam kegiatan ini Gubernur Agustias memberi inisiatif membayarkan harga tebus tersebut sehingga mahasiswa bisa mendapatkan paket sembako dengan gratis. Gubernur mengatakan kendati dalam kondisi efisiensi anggaran, namun sejumlah program tetap menjadi prioritas bagi pihaknya. Salah satunya seperti yang dilaksanakan untuk mahasiswa dalam pasar murah tersebut. Demikian berita malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Kampung Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Diprompat RRI. Pro4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Yuk, kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
2: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
3: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
2: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
3: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
2: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
1: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari, lapor.
4: Satu MHz RRI Pro4 Palangkaraya. Ya, Pro4RI, saat ini kita kembali hadir nih dalam program Pesona Karumbur Modern, sebuah ruang di mana kita melihat bagaimana seni tradisi bisa terus hidup dan berkembang tentunya mengikuti zaman. Salah satu warisan budaya yang sangat dikenal di Kalimantan Tengah adalah karungut, yaitu seni bertutur atau bernyanyi dengan irama khas masyarakat Dayak yang biasanya diiringi oleh alat musik tradisional. Dahulu, karungut lebih sering disampaikan dalam suasana adat, acara pertemuan masyarakat, atau kegiatan budaya. Liriknya biasanya berisi nasihat kehidupan, cerita tentang alam, hingga pesan moral bagi generasi muda. Namun, seiring perkembangan zaman, karungut saat ini tidak lagi hanya hadir dalam bentuk tradisional ya. Kalau hari ini banyak anak muda mulai mencoba memadukan karungut dengan sentuhan musik modern tentunya. Rupa irama gitar, keyboard, bahkan beat digital mulai digunakan untuk menggiring syair karungut. Tujuannya bukan menghilangkan nilai tradisinya ya tentunya ya, tetapi justru agar seni ini lebih mudah diterima oleh generasi sekarang, generasi muda. Melalui pendekatan modern tersebut, karungut dapat terus hidup dan berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Justru ya, Kulaparia, dengan inovasi seperti ini, seni tradisional bisa menjangkau pendengar yang lebih luas, termasuk generasi yang mungkin sebelumnya belum begitu mengenal karungut.

kamu? Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional, sebuah momen penting yang menjadi simbol bangkitnya semangat persatuan dan perjuangan bangsa. Hari Kebangkitan Nasional lahir dari semangat para pemuda dan pelajar Indonesia yang mulai sadar bahwa kemajuan bangsa hanya bisa diraih dengan persatuan, pendidikan, dan perjuangan bersama. Semangat itu masih relevan hingga hari ini. Di tengah perkembangan zaman, generasi muda memiliki peran besar untuk terus belajar, berkarya, dan menjaga persatuan Indonesia. Karena kebangkitan bangsa tidak hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita melangkah untuk masa depan. Mari mengenal sejarah, menjaga semangat perjuangan, dan menjadi generasi yang membawa Indonesia terus maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional!

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: 95,1 MHz RRI Pro 4 Palangkaraya. Ia kelaparan untuk mengetahui perkembangan dan perakhiran cuaca untuk besok hari di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan saat ini kami akan terhubung langsung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kota Palangkaraya. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami dari BMKG. Halo, selamat malam Kak, bersama siapa saya malam ini?
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Iya, mohon izin Kak, bagaimana perakhiran cuaca untuk besok hari di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya Kak, silahkan.
1: Baik Kak, terima kasih. Selamat malam Kulapa Hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk esok hari, Kamis 21 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari hingga siang hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Lalu menjelang sore hari hingga petang, diperkirakan akan berpotensi terjadi hujan ringan di Kecamatan Pahandut dan Sebangau, sementara di kecamatan lainnya diperkirakan akan berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat laut, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapa Hari tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Waspada juga potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Kulapa Hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Arin dari BMKG Palangkaraya atas informasi perakiraan cuaca yang telah disampaikan untuk besok hari di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan ya Kulapa Hari, demikian tadi ya update cuaca untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Semoga informasi ini tadi bisa menjadi perhatian bagi Kulapa Hari yang masih beraktivitas, yang hendak beraktivitas maksud kami di luar rumah maupun yang akan menempuh perjalanan. Tetap berhati-hati tentunya, terutama jika terjadi hujan ringan di beberapa titik wilayah yang telah disebutkan tadi. Pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik, jaga kesehatan, dan selalu pantau informasi resmi dari BMKG untuk mengetahui perkembangan cuaca terbaru. Dan Kulapa Hari teruslah bersama kami karena setelah ini masih ada sajian informasi dan program menarik lainnya yang akan menemani malam Kulapa Hari. Dan saat ini kita masih dalam program Pesona Karungut Modern. Dan langsung saja akan kita putarkan ya Karungut Modern dari Rizna El Agan dengan judul Lepas Jodoh.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: Sembilan 5,1 MHz RRI Perompat Palangkaraya. Ya, Bapak Parik masih dalam program Pesona Karungut Modern nih. Di program ini ya, kita juga melihat bagaimana Karungut kini tidak hanya membawa cerita lama, tetapi juga mulai mengangkat tema-tema kehidupan masa kini. Para seniman muda mencoba menjadikan Karungut sebagai media untuk menyampaikan berbagai kisah yang dekat dengan kehidupan masyarakat modern. Misalnya, cerita tentang kehidupan anak muda di kota, semangat menjaga lingkungan hingga pentingnya menjaga budaya daerah di tengah arus globalisasi yang ada saat ini. Dan dengan gaya bahasa yang lebih santai dan irama musik yang lebih bervariatif, Karungut Modern mampu menghadirkan pesan yang tetap kuat namun terasa lebih dekat dengan pendengar masa sekarang. Kalau Pari, menariknya lagi nih, beberapa kreator bahkan mulai merekam Karungut dalam bentuk video dan membagikannya melalui platform digital. Hal ini tentunya membuat seni tradisi yang dahulunya hanya dinikmati secara langsung dalam acara tertentu, kini bisa diakses oleh masyarakat kapan saja dan di mana saja ya. Transformasi ini tentunya menunjukkan bahwa seni tradisi sebenarnya sangat fleksibel. Selama nilai dan pesan yang terkandung di dalamnya tetap dijaga, Karungut bisa terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bagian dari budaya daya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Jokowi Pati waktu telah menunjukkan hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, dan tak terasa bersama saya Rizaldi yang telah menemani Kulapari dari pukul 15 tadi sampai dengan sekarang ya Kulapari kurang lebih hampir 5 jam dan kita telah berada di penghujung kebersamaan kita ya Kulapari dan saya Rizaldi mohon izin pamit undur diri ya dari ruang dengar Kulapari semua. Begitu Rizaldi juga memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan selama melakukan siaran dan Kulapari selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kami yang lainnya ada Kak Cecilia dengan program kesenian daerah ya di pukul 20 waktu Indonesia Barat setelah ini dan tentunya Kulapari jangan kemana-mana tetap di frekuensi 95,1.

Sungai. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Tabe selamat lingunalata salam saujut karende melempang adil katalino bacarmin kasarga basengat kajubata arus arus arus. Selamat malam kula pahari, bertemu lagi dengan Cecilia dan bertemu lagi di Rabu malam, saatnya menemani kamu bersama dengan kesenian daerah Karungut yang akan ditemani oleh Sanggar Guru-Guru Kalteng Harati Berkah. Dengan ini juga kami hadirkan kesenian daerah Karungut untuk kamu.
2: Hari sama diai laku maaf kialah kita terlambat pandir teh diaku ini operator teh nyuhuk mana nempara. Selamat malam makan ita sama diai JTG ini yete siaran kes dahwang malam tu akhirnya terima kasih terutama akan kare anak kaken tunda pahari jadi rumah gua RRI itu hang pro epat tu yete umbas siaran kes dah kesenian daerah yete khusus Karungut. Jadi tu melai lantai duit tu lah, melai hunjun tu, mun anak rumah, kan hunjun tu kita sama-sama, yaitu narai konita nah, mempelampang budaya Karungut tu. Tabe selamat, lingkungan lantai.

0: Adil Katalino, Bacuramin, Kasaruga, Basengat, Kajubata, Arus, Arus, Arus. Ku belabung lem tulah. Teta lah. Aku nak menabeh lu, kula pahari jita gedung mahong itu anak aken, ya cukup lumayan karek keh malem tuh ya. Ete huang alem Kamis lah, ingat ketun, di penggemar kerungut, ete ke itu siaran huang RRI Pro Epat Pelangkaraya tu, yaitu setiap alim Kamis, yaitu jam hanya sampai jam jalatien telu puluh. Jadi jam hanya sampai jalatien telu puluh, lalu tiru lah. Sampai lepas jam, harun ke itu tiru. Aku nak menabe, yaitu Yesulah ke yaitu Pak Ilok atau Bapak Kari, gitu ke Hong Silan aku tu, pan batik. Nara yaitu coklat, nara api warna jika asal matemalem. Matemalem. Ya. Imas stay nice, tegap hari atau andiku titik surya, yaitu hapan batik hijau-hijau umpi yaitu. Makasih.
1: Hijau campuran.
0: Hijau campuran. Matemalem ding titik.
1: Matemalem kayak.
0: Mas teh tegap yaitu andi teh munding bara tewah kani yaitu endau. Laju ko bermotor bertewah kani. Ngambil nak nyampet tengguangan no, kongguang RRI ko, mbak ngerungut. Matemalem ding.
2: Selamat
0: malam. Ya, Mas TTG akini ke Aska, puna ia tu setia ke ampi tiap minggu mohon anak tu ngecapi tu. Salut ia ku dengar. Sesar bahalap ke aku kecapi dai dan ia di apura heka. Jadi biasa aku ngojano ngerutis kecapi. Sulu-sulu kan teh heka aku.
1: Itu nak pelajar anu gandang.
0: Mata malam kan. Ya, Mas TTG akini ke Januar. Jadi gemo-gemo ya teh lah. Ia tu siap ampi. Berendah-endah ia tu pernah hendak ngerungut. Mending jadi aduhan telu mending bila bawa mikrofon hati dia sabar ya hendak nempara mesti tege ya sempat semalam kan lah aken ka esuk ka barangai mesti tege yete duwe anu ka ni
1: sekembar
0: si bidadari mohon mara kayangan ka duwe tolip tu yete nanda dengan indi selamat malam kan
1: 9.30
0: jadi te kareke jadi rumah malam tu dan ike kia dia

tuh ita hendak menyenehi naik kerungut pada Januar lah. Nah, iya itu membuka akan ita, ya itu siaran kes dah hamalem tu lah. Yo, oh ano tambi Januarnya neh tu, kerungut esum tu. Ah, kan kareka kawalan, tapi hello. Ah, tambi nyeneh hello, ya itu kerungut pada Januar dengan judul Belum Susah kuah. Ah. Ya, silakan. Ya, tapi kan ketambi kan kawal. Nengkak ini kamu demen dengan penjongkok-jongkok. Yo, nyamuk takkan. Kali ini jauh.

orang nikah yang buka nyamak tu nah. Dia yang buka nyamak tengok ombak dia. Jadi banget suara tu dia tertahan. Jadi kute di ngerungut kuang ku baduk ya. Yo, tahu jaku tu jemanderan lah. Yo. Ya, tahu bujur dia aku teh. Amun je bujur na duan lah.

0: mana mana lah nyene taruh sih konon duit. Nah, semoga uras terhibur dan ketun uras barigas uras salah menyene hausera nike itu elah helu betiro lah.
1: Cek satu
0: mate akan.

Snanigam. Karena ya kan baru mau tindak.

0: Ini enggak lah.
1: Iya, terima kasih ya, je kesempatan nengak akang kualem tu awi jimbit acara yaitu kakak Enon. Aku ngerungut, saya lu baraku ngerungut, aku menyapa salam halun je pertama yaitu akan umai je melai Bukit Galagah. Mudah-mudahan umai itu barigah sehat.
0: Panjang umur.
1: Berhaban panjang umur, Indonesia sehat selalu. Mata tinai akan seluruh guru-guru SDN Jawin Penarung, mata tinai akan anakku Jemelai Depok, kakakku Kia Indoatin Eben Hanak EJTG Melai Jakarta. Mata tinai akan Indu Budi Melai Lewusigi. Akan keluargaku Uras Jemelai Kuala Kurun Gunung Mas metutu hamalem tu jemanyene acara kesda hamalem tu dan akan anak-anak jariangku Kia Jemelai Huma. Aku garungu tu request lah atau inyuho awi mengge mengge liu judul ate Lilis Lamiang.
0: Penamparan mangge ker mengge.
1: Mu mengge kuan. Elak jerengge. Mangge abang Leboy. Ya. Lilis Lamiang ciptaan mangge liu. Seneh lah kawal. Oh korungu tu.

0: Selamat menghening Menggela.
1: Rutel kerungut, yaitu jadi nyampe ya, Bi. Yaitu Parita Titik Surya, yaitu dengan judul Lilis Nemiang, ciptaan Mangge. Semoga ketun jemenyene atau pahari sama diai, kopi bebe melai, mina mama, tambi bue, anak ake dan anak esu.

nonton terutama aja aku tawa Nara. Segi kampi Angel nonton nanti. Nah, pada hujan anu nyeranjang ya. Nah, semalam. Semoga terhibur ya. Lah kalau tidur lah. Oh, aku hendak selu bara ya teh paharinta munding mangarungut, aku hendak menabe hina ya teh akan kula jalahan pari samandia jite ge catatan ku itulah. Dijatun catatan ku cak ku ingat arah. Ya teh terutama akan Pahari Todon, apa ya Pahari Todon tu melakui ye? Oh melakui kesongan. Selamat malam, Pahari Todon. Mungkin ini aku pikir anda metu kau berdengkoi kata. Lima setengah akan yete Pahari Pengan, Baponeng Doneng. Kita ke Huang Kue Bebe Melai, kaget untuk terhibur dan akan Pahari Igot, Pahari Mangge, akan Dinda Kini, Dinda Seniati, Pahari Ugu. Mina Nudesi atau Mina Nunut, semoga ketu nuras mehining siaran ike huang hamalem tulah aku diatunya utar ketu ice. Semoga ketu nuras berigasi lah are rejaki ketu are duit ketu. Nah, dan kuteke ike aja siaran hamalem tuh lah. Semoga ike tu uras berigas kia, semoga ike tu uras are rejaki ike panjang umur ita sehat berigas uras lah. Amin. Ya, itu anaknya nih je kerungut, jadi para paharin tamu.

0: beja pamah tuh nana.
1: Ya sama teman-teman bersemendiai. Nah, syukur ampih malam tuh aku tege rumah guang acara Kesda RRI Pelangkaraya tuh. Benar-benar kita waras bareng barigas senang selamat. Keju barakaban kapehe. Dan ikhijin wah mulai itu tegi pilih-pilih biti aku ada menyatakan terima kasih dengan orang Aken esok jadi tegi rumah ketika nekan kru Kesda Pelangkaraya terutama kakandaku Enun Tari Lok lima tu dindaku Titi Surya. Mudah-mudahan acara tuh tetap jalan sampai sepire ampi sepire je ulih. Mudah-mudahan kia aku ulih setiap ke Pelangkaraya, setiap malam Kamis atau rumah guang itu pamerebor nembas teh indai. Salam-salam ke akan kare kekawalan je di lingkungan Pelangkaraya tuh. Mudah-mudahan itah uras barigas, uras bereng mangat walaupun itah jadi bakas terutama akan je sengkatan dengang ku. Mudah-mudahan kia itah uras barigas selamat. Tau ku hendak mengurumut je, kurumut legenda memang gitu. Tapi mungkin tadi bah-bah kusut ya teh kalimat burung lingu
2: teh judulnya burung lingu yo ngingat gitu lah.

0: mudah-mudahan kalau mau tahu sampai mulai kula babuhan kula jalahan, mudah-mudahan kurungut tega atau menjadi menghibur di tahuras hamalim tuh. Silakan kandaku.
1: Ya, terima kasih kutai au kurungut ya te para parinta munding. Kang ngucapin ding kurungut. Yo. Pemohon elu ucapin deh, pemohon. Saya lu bara aku mangarungut lah. Saya lu bara aku.
2: Bola ini tembur sih lah.
1: Siwa. Pemohon suara anu, temohon anu.
2: Mongkeh no, wah coba.
1: Terima kasih dengan Pak Hari jadi menonton.

aku tu. Kawan anak aku yang kita bela tu. Ya aku itu bakas ikan itu. Yo, bangga yang aku tak aku je bakas kan ikan ni. Semak kelah anak nak. Sementara Amin Pahari tu ite menarikkan tanah marasuk kejapi helok lah. Oh, nak menuju.

Almarhum Syed Suah. Terima kasih, semoga Ewe Jemhining ukas sanang pikira lah. Jadi kerungu te kilau mengesah ije biti yete luhatwe lah. Luhatwe tekesah te yete cinta budaya. Jadi haranan cara ngajuk ngawak mentang kacapi tena tepak sampai kare luar negeri kini au te. Au kesah te lah. Mudah-mudahan kare kawan anak tebela ngeto mangganti yete je tempun kerungut tu, semoga tahu peluang ke luar negeri kia, terutama akan ya tu andi kumundi ngan doy andi kuilok tu, semoga andi tu peluang ke anu Bangkok. Yo, bulakan gelagah, ya bulakan gelagah berangai. Aja penting. Ya penting kan bulak berpelang keraya tu kalau, jadi guang gelagah berangai. Yo, kerutel kerungut kutelah. Dan aku hendak selu bara paharin ita ilok hinai mangarungut, aku hendak manabe hinai akan kula pahari sama dia JTG Hining Saranike. Aku tu jite baka jite au sebut ku tu na jatu ni beken au sebut ku lah. Yete terutama akan Mina Indomira JTG Huang Jalan Wortel hara. Mestina akan andiku akan kanda Mercy atau Indo Erni, akan andiku Ala atau Indo Deni, andiku Nur atau Indo Epin. Semoga ketun uras mehining dan uras terhibur uras salah. Mesti akan kanda Indo Pera atau Muli. Semoga tege mehining dan tege menyeneh au seran ike hang malam tua. Wi seran ai Facebook ike tu leteng lembut sinyal di ala bahalap. Limastina aku nak menabehna yete akan pahari atau kekawalan ku JTG Huang Group SGO hanya epat. Semoga ketun mahining terutama akan Pak Kades Melo Tumbang Melahui yete Bapak Yopa Andue Indo Yopa, semoga Andue mahining dan Andue terhibur kia. Dan akan seluruh yete kekawalan kulah yete baraa sampai jet deh aku nyebut taranewen aku datuk nyebut ijek perijek lah. Semoga ita huras berigas terutama lah, berigas sehat panjang umur ita. Dan aku berlaku kia semoga pahari samandiai EWTG talenta baik di tebela maupun jibakas lah. Namun jibakas tu pasti dan berlaku dengan jitebela-bela hindai amun tege talenta tege angat ketahun jite terutama kerungut tu, semoga tahu dumahkan RRI tu umba ike siaran huang kesda tu jite huang kesenian daerah jite setiap alim Kamis jam hanya sampai jam jaletian ke lupuluh. Aku tahu ku hilu dan itah hendak nyenehinai je kerungut yete bara Pak Ilok El Hanyi dengan judul Timang Kacapi Bulau. Hining ketun lah, ayo titik gandang dai.

Ya, selamat malam Pak Rehandi ya, Hong Sapus Daerah Kalimantan Tengah JTG Mining Seranike Bara RRI Pelangkaraya Hamalem tu. Saya lu baraku nyapai karungot JT Timang Kacapi Bulau. Aku hendak manabe umai JTG Melai lewat tahwa pendahar Bukit Gelagah. Semoga umai berikan salajur dan tunda pahari ijebeken JTG Mining Seranike, terutama akan Bapak Ica Ben Hanak Hajarian Kia ije menambah kastiwa huang Gelagah lewat tahwa dan karek seluruh anggota okata teh boro rasa. Kalau tiki aku menabe akan do karewin hanak JTG Mendahuma okata teh hibur akan anakku Kari Pela Depi Tri ya esong koprea kia tege tege limbas teh hindai akan kawalan seniati akan Todon, akan Dianto, akan Igot, akan Sen, ya akan Pak Guntur kya, limbah teh indah, akan kare kekawalan jadi oleh kenyot ije perije, akan Pak Rik Mangge kata Tibor.

0: Ya, terima kasih, selamat malam.
1: Kononuje puna
2: video.
1: Ya tunti. Pate ya ona. Ah, terima kasih yete dengan Pak Hari Ilok atau Bapak Kari jadi nyampai je kerungut dengan judul Timang Kecapi Pulau Cipta Nayu kebuat itu.
2: Yo, siap-siap ketendai nenda.
1: Selamat hamalem kya kanaken kudela haru lembut beraji biren city kene ya kau.
2: Yo. Ini munding
1: sampai dia tahi dia lembut nak nyelu ke dia lembut nang ngano. Lah. Yo kare hewe duet tau lah anu dengan bapak dengan anak kare lah. Aku hendak menabe helu, helu bara Nindin dan Nanda siap-siap. Ya. Yo cepat elak lalap hali. Nunda aku kare pinding gitu kare. Helu bara Nanda Nindin nyaparep tu aku hendak menabe hindai akan kula babuhan jite ge hilin siaran nike hong amalen tu. Jite akan tunda pahari ku jite ge hong lebu bawan tumbang terusan pangi tangkahen PKBBN Pandawei yang tegenya ni haus.

para dua tu nya pada berdua aku nak nyampai tapi lu terutama yete akan sangir ku ewen nilai tumbang boloi yete.

0: Jete Krungut, Jete Hari Munding dengan Aken Ike
1: Dela.
0: Dela. Tewah dengan Jebiren Duet.

0: kurang tahu mengiberita tahu bahwa akan jadi pelajaran akan anak kaki nijim masih kuliah dan sekolah ujur-ujur adalah sampai menyanyi ke percayaan lu bakas. Amin.
1: Waktu kita masih tege kurang lebih 4 menit.
2: Mbak Deder gitu.
1: Udah telu 4 menit.

0: di bayak hanjulu teh abi waktu puna tinggal 23 menit di teh na yo hanjulu minjok ai. Semoga urus pari sama dia jadi menyanyi hoselan ike, semoga ita urus berigas dan ita Sunda tinai huang minggu rian kare yete huang jam jesama huang andau jesama. Nah, semoga je nonton melalui Facebook teh lak lambat lah nonton lah salah sendiri. Terutama pari ugut haru lembut tapi menonton yo. Terima kasih akan jadi nonton dan ikeh lulih nae menyarah siaran tuh akan yete akan ikeh Cecilia je selaku penyiar kanita itu. Terima kasih, selamat hamalem. Hasundau hindai tahuang minggu rian lah. Amin.
1: Ya kula pahari telah kita dengarkan bersama kesenian daerah Karungut dan terima kasih kepada

Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: ngapain di kamar mandi? Kok lama amat sih?
1: Sebentar lagi nih, Bu. Lagi segar-segarnya mandi. Airnya hangat.
0: Waduh, Aris. Itu kedengaran airnya mengalir terus dari keran.
1: Iya, ini Aris sudah selesai mandi. Airnya masih banyak nih, Bu. Kita tidak beli air, kan?
0: Tapi, Aris, kita harus hemat air. Dengan menutup keran, jangan dibiarkan air mengalir terus. Jangan sampai kehabisan dan akhirnya kita bisa mengalami kekeringan.
1: Siap dilaksanakan pesan ibuku, sayang.
2: Hemat penggunaan air selagi air masih mengalir. Dan simpanlah air sebelum kita membutuhkannya. Bijaklah dalam menggunakan air.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda kulapa hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi Tambun Bungai ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang gari.

0: Kerang garing berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing antara langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kasambuyan, nyawa telagan nyalung keharingan, bauhat rentai yang kepilan bawak, babaner gerantung, batalajuk bunu, habatang gandang garing, baupak timpung sanggarat laut, bedan badil tambun, mamating suding ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekin bendika, mengambang bulau tapaurai bulan, mamuak lemiang bua garing belum, hapalapah dandang tingang, mamutuk garanu hingkurik, babungking bakam batu, mamantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung nyapenda bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, yaitu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka kuat suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah suatu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini. Sudah jauhnya untuk Batanggaring.

0: Batang Garing menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama entaren suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itulah suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan, dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng, dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah. Artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama, sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, atau gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik, karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang magis dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batang Garing di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan Seperti itu karena batang garing melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yaitu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan tingang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang garing juga memiliki, yaitu bungking kayu erang tingang, dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danum nyelongkaringan belum yang mencepatkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah batang garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari batang garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari batang garing, pohon kehidupan.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam, tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

0: Di sudut kota yang padat, di antara gang-gang sempit dan bangunan-bangunan tua, hiduplah seorang remaja bernama Adi. Usianya baru 15 tahun, matanya selalu berbinar jika membaca buku, dan otaknya selalu terpacu memecahkan deretan-deretan soal sains yang jadi tugas sekolahnya. Adi hidup sederhana bersama ibunya, jauh dari kemewahan. Namun, Adi dan ibunya selalu menciptakan momen manis yang membuat orang di sekitar mereka bahagia melihatnya.
1: Adi, Nak, sudah selesai PR-nya. Jangan lupa makan ya, Nak. Ibu sudah siapkan nasi dengan tempe goreng kesukaanmu.
2: Sudah, Bu. Tadi ada tugas fisika yang lumayan sulit. Tapi akhirnya ketemu juga rumusnya. Tempe goreng. Wah, pas sekali, Bu. Perut Adi sudah keroncongan.
0: Adi adalah bintang di sekolahnya, SMP Harapan Bangsa. Setiap deret nilai rapornya selalu di atas rata-rata. Tapi, meski demikian, bagi Adi dan ibunya, impian melanjutkan pendidikan tinggi terasa seperti bintang di langit. Indah dipandang, namun sulit digapai. Hingga suatu sore, ketenangan rumah mereka terusik oleh kabar tak biasa.
1: Siapa ya sore-sore begini?
2: Biasanya kalau Pak RT ketukannya pelan, Bu. Ini kok seperti mau roboh pintunya.
3: Bu, Bu Rina, Adi, kalian di dalam. Ini Pak RT, ada surat penting.
1: Astaga, Pak RT, ada apa ini? Silakan masuk, Pak. Ada apa kok terburu-buru begitu?
3: Begini, Bu Rina, Adi. Tadi pagi, kurir khusus dari Jakarta datang ke rumah saya. Membawa amplop ini. Katanya, ini untuk Adi. Dan harus diserahkan langsung. Lihat logo di amplopnya. Saya juga belum pernah lihat.
2: Amplop untuk saya. Ada logo burung Garuda emas yang bersinar, Pak. Dan tulisannya Kemendikti Saintek Republik Indonesia.
1: Kemendikti Saintek? Itu kementerian apa, Nak?
3: Saya juga baru dengar, Bu. Tapi kurirnya bilang ini sangat penting. Coba dibuka. Jangan-jangan ini undangan lomba cerdas cermat tingkat nasional.
2: Di dalamnya ada selembar kertas tebal dan sebuah brosur.
1: Apa isinya, Nak? Baca pelan-pelan.
2: Kepada Ananda Adi Nugroho, siswa berprestasi di SMP Harapan Bangsa. Dengan ini, kami dari program Sekolah Garuda di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, dengan hormat mengundang Ananda untuk bergabung dalam program pendidikan unggulan kami.
1: Sekolah Garuda?
3: Apa itu, Di? Undangan sekolah?
2: Sekolah Garuda adalah program pendidikan berasrama penuh, berfokus pada sains, teknologi, teknik, dan matematika, dengan kurikulum setara internasional dan beasiswa penuh bagi siswa terpilih.
4: Bu, beasiswa penuh?
1: Beasiswa penuh, Nak. Jadi, Adi bisa sekolah tinggi tanpa ibu perlu khawatir lagi.
0: Hening menyelimuti ruangan, antara kebahagiaan, kebingungan, dan secercah harapan yang baru saja muncul. Bagi Adi, undangan itu bukan sekedar kertas, melainkan jembatan emas menuju masa depan yang selama ini hanya bisa ia impikan.
4: Ada foto sekolahnya, Bu. Megah sekali. Laboratorium canggih, asrama yang nyaman. Mereka bilang tujuan Sekolah Garuda adalah membentuk generasi muda yang siap bersaing di kancah global, menjadi ilmuwan, insinyur, penemu masa depan Indonesia.
3: Subhanallah, Di. Ini berkah dari Tuhan. Kerja keras kamu selama ini tidak sia-sia. Kamu memang anak cerdas, Di. Pak RT yakin kamu pasti bisa mengharumkan nama bangsa.
1: Anakku, ibu bangga sekali. Ini jawaban atas doa-doa kita selama ini. Kamu pantas mendapatkannya, Nak. Jangan sia-siakan kesempatan ini.
2: Tidak akan, Bu. Ini bukan hanya untuk Adi, tapi juga untuk ibu, untuk kita semua. Adi akan belajar sungguh-sungguh, akan membuktikan bahwa anak dari gang sempit ini juga bisa terbang tinggi, mencapai impian.
0: Undangan dari Sekolah Garuda ini menjadi harapan untuk mengubah nasib Adi. Selembar kertas yang membawa perubahan besar, bukan hanya untuk Adi, tapi juga menjadi inspirasi bagi semua. Kisah Adi mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Dengan ketekunan, kecerdasan, dan semangat pantang menyerah, setiap anak memiliki potensi untuk menjadi bintang. Dan setiap pintu harapan akan terbuka pada waktunya. Jadilah seperti Adi, yang tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti bermimpi, dan percaya bahwa setiap usaha pasti

0: Suasana mendung dan berangin menyambut kehadiran kami ketika kami memasuki halaman sebuah bangunan rumah adat suku Dayak yang sudah berdiri sejak tahun 1806 ini, menjulang anggun di pinggir sungai, tepatnya di Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Bangunan ini dikelilingi rindangnya pepohonan hijau dan tepat menghadap ke arah sungai. Dengan senyum ramah, Bapak Martin, pengelola rumah Betang, yang merupakan keluarga dari Talinting Tupak, generasi terakhir pendiri rumah Betang, menyapa kami dan mempersilahkan masuk. Mengajak kami menuju rumah Betang dengan menaiki anak tangga yang cukup tinggi, disebut Hejan. Saat menaiki Hejan, tiba-tiba hujan pun turun dan membawa kami langsung masuk ke dalam rumah Betang. Rumah adat Betang Manggatang Utus, Seipasah. Disinilah kami berada. Tak hanya sekedar sebagai tempat berkumpul keluarga dan masyarakat, tapi lebih dari itu, rumah Betang adalah pusat peradaban yang merupakan tonggak berdirinya Kota Kuala Kapuas. Memasuki ruang utama Betang, deretan tikar yang terbuat dari rotan khas Kalimantan Tengah dengan hiasan talawang membuat nuansa klasik makin terasa. Interior rumah Betang dibuat tanpa pembatas dengan bangunan secara keseluruhan terbuat dari kayu ulin. Bapak Martin menjelaskan jumlah anak tangga atau hejan serta hiasan yang ada di rumah Betang.
1: Kalau jumlah anak tangga ini, kalau tidak salah itu 12 atau 11 yang hejan. Ya, yang hejan dengan anu ikuti yang anu sama. Ya, sebenarnya nggak ada filosofinya karena mengikuti trapnya.
2: Nah, di depan pintu masuk Betang tadi saya ada melihat ukiran apa itu?
1: Itu telawang karena kita ngambil simbolnya hewan dengan anu tumbuh-tumbuhan. Antara lain itu jenisnya pacat sama itu paku-paku, ya paku-pakuan, kelakai.
2: Kalau untuk isi dari Betang ini sendiri ada apa saja di sini, Pak?
1: Kalau di sini ada silsilah keturunan Betang Seipasah yang awal mula ya. Habis itu ada belanga, mandau, tombak, kecapi, rabab, ya alat keseniannya. Kalau nggak ada gong dengan belanga, kurang lengkap rasanya lemah Betang. Sebenarnya harus banyak sebenarnya, karena kita ini punya satu aja, ya itu aja yang kita perlihatkan. Habis itu ada 10, habis itu ada maket. Maket itu desain bangunan, master plan-nya Betang ini nanti.
2: Berapa ukuran tiang-tiangnya nih, Pak?
1: Ini rata-rata 25 sampai 35 diameternya. Kalau panjangnya ini 9 meter. Jadi jumlahnya 61 tiang.
2: Dengan luas Betang?
1: Kalau panjangnya itu 30 lebih. Luasnya ini 14. Luasnya 14 meter. Kalau ini tingginya itu sekitar sampai bubungannya 10 meter. Sampai bubungan 10 meter.
2: Pernah nggak menemui hal-hal yang mistis seperti itu, misalnya ada apa gitu?
1: Kalau semacam itu pernah, cuma sekilas saja. Kalau suara pernah di belakang yang masih hutan, suara orang rame gitulah.
2: Oh, seperti tempat tinggal gitu?
1: Ya, karena di sini kan awal mula dulu Betang lokasinya. Ya dulu.
2: Tapi selama Bapak tinggal di sini aman-aman saja ya, Pak?
1: Aman-aman. Tidak ada pernah gangguan dari hal-hal yang makhluk halus atau orang luar lah, manusia, tidak ada pernah, aman.
2: Di Betang ini sendiri, apakah sering diadakan upacara ritual?
1: Kalau upacara ritual, nggak pernah. Tapi kalau digunakan untuk sidang adat, untuk kegiatan kesenian atau pertemuan, itu sering. Baik pun dari kantor, dinas, itu sering.
0: Kemudian Bapak Martin bercerita sejarah berdirinya rumah Betang Seipasah sambil menunjukkan sebuah silsilah yang terdapat di dinding Betang.
1: Ini pertama proses mau penebangan kayu ya di lokasi. Ini berada di Tanjung Rendan. Ini di lokasi. Ini gerbang pintu depan. Ini pas kayu ada sampai. Ya.
2: Kayunya dari mana dulu nih, Pak?
1: Ini dari Tanjung Rendan, dibantu sama perusahaan Gunung Meranti sama Bronang. Nah, ini waktu pembangunannya tidak menggunakan alat berat, manual. Nah, ini waktu proses acara mendirikan tiang pertama.
2: Apa nama acaranya itu, Pak?
1: Ini cuma belian aja, belian. Dan ini tanduk kerbau untuk minum tuak.
2: Apa itu tuak, Pak?
1: Tuak itu sejenis minum khas Dayak Baram. Nah, ini silsilah.
2: Silsilahnya, Pak, bisa diceritakan singkat?
1: Ya, ini dari atas itu Pati Handung, sandungnya ada di depan.
2: Oh iya,
1: iya. Ya, itu sandung tuanya. Nah, jadi dari sandung anuk Pati Andung itu beranak pinak ke bawah, jadi lahirlah mereka yang keturunan di sini lagi, orang lima ini. Jadi di sebelah sini itu yang perempuan di sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri ini laki-laki.
2: Dari pihak laki-laki?
1: Ya, laki-laki. Jadi dulu mereka menikah ini rata-rata itu ada pangkat jabatan yang seperti ini.
2: Mahar,
1: turunan dari Damang Sawang Pahawan. Nah, jadi kan keturunan Demang dia. Kalau Demang ini kalau orang dulu orang berpengaruh lah. Seperti ini perempuan.
2: Niai.
1: Ya, turunan dari Temanggung Singa Raja Pangkuh.
2: Banyak nih, Pak, ya.
1: Ya, banyak keturunan. Nah, ini beserta ini kalau sandung ini adat istilahnya enggak sembarang anu, ada tandaknya. Nah, kalau orang Belian itu pasti nyebut ini. Raksupati 1, nah, Tagi, Raksupati 2. Nah, Bangkan, Kabi, terus sampai di bawah ini lagi. Jadi semuanya ada anunya.
2: Sebutan khusus.
1: Iya, ada sebutan khususnya. Ini silsilah ini sudah diakui. Dan ini kami nggak bisa menambahnya lagi di sini. Kami bikin baru lagi. Jadi kami nggak bisa ikut.
2: Kalau digambarkan mungkin banyak kali, Pak.
1: Iya.
2: Ini secara umum.
1: Ini dari tahun 40.
2: 1940.
1: Udah berhenti nulisnya. Dulu itu selama 3 tahun nulisnya.
2: Membuat silsilah.
1: Iya, silsilah. Jadi setiap kita ini menikah, itu lapor sama yang tukang tulis. Kalau meninggal, lapor juga meninggal. Jadi gitu juga lahir. Jadi ditambah nanti. Nah, kalau ada yang meninggal, dikurang. Nah, seperti yang di atas itu kan. Nah, jadi ditulis itu 41 orang. Nah, yang hidup 1940.
2: Oh, di tahun 1940
1: itu 468 orang.
2: Banyak juga, Pak, ya.
1: 66 orang.
2: Keturunannya.
1: Ya, kalau yang sekarang sudah banyak nggak ada sudah. Jadi kami ini tinggal kami, misalnya kalau dia orang Sungai Pasah, dia sebut leluhurnya siapa. Jadi kami bawa ke sini, ini turunan
2: iya.
1: Kamu. Jadi kamu itu bukan yang asal sebut saja, ini keluarga kamu.
0: Di dalam rumah Betang ini juga terdapat hal yang menarik, yaitu sebuah sapundu, patung yang terbuat dari kayu ulin. Pernah hilang dicuri dan bisa ditemukan kembali dengan utuh serta tersimpan dengan rapi di dalam rumah Betang.
1: Karena sapundu ini termasuk barang bersejarah, Bu. Karena dia tempat untuk acara pesta tiwah. Dan ini pernah dicuri tahun 2003 atau 2004. Jadi kebetulan ketemunya itu daerah Kalimantan Selatan. Jadi
2: apa ceritanya dia bisa ketahuan dia sapundu ini milik Serpasah?
1: Karena waktu itu hilang, Bu.
2: Oh.
1: Iya. Jadi ini sapundu ini di pinggir jalan.
2: Posisi awalnya.
1: Iya, di pinggir jalan. Ini untuk tiwah datuk saya dulu, Datuk Ramin. Jadi datuk keluarga Tupak. Acaranya dulu untuk ngikat kerbau waktu mereka tiwah. Jadi ini selama berpuluh-puluh tahun kan di pinggir jalan. Nah, jadi tidak anu ada yang mungkin kolektor barang antik mencari sapundu. Nah, kebetulan di tempat kami ini ada. Nah, di situ hilang. Ya, hilangnya di tahun antara 2003-2004. Ketemunya di Banjarmasin. Kita nggak tahu juga bagaimana cara mereka menemukannya. Itu kan pihak kepolisian. Kita beri ciri-cirinya. Kebetulan mereka polisi juga sering lihat. Ini dulu waktu patroli jalan-jalan anu kan di pinggir jalan itu sering lihat ini. Jadi mereka tahu. Ya, setelah dicek bahwa ini yang hilang ini benar sapundu milik kami. Jadi ini kami amankan di Betang ini.
0: Masih di tempat yang sama, di rumah Betang Sepasah, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas, Erliansah Narpan M. Apoy menceritakan sejarah awal pendirian Betang Sepasah yang hingga sekarang keberadaannya dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas.
3: Betang Begletang Utus Sungai Pasah ini merupakan replika dari Betang Petak yang dulu tahun 1806 dibangun dan dihuni oleh 100 kepala keluarga. Dan Betang Petak itu telah hilang dan situsnya pun atau artefaknya pun tidak ada. Tetapi dalam sejarah Huma Betang yang ada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah ini, dan Huma Betang ini yang pertama kan Huma Betang. Nah, kemudian untuk replikanya dibangun lagi tahun 1996 dan dinamakan sebagai Betang Megatang Utus Sungai Pasah. Dan kenapa jadi disebut sebagai Megatang Utus Sungai Pasah, artinya Sungai Pasah ini kan cikal bakal dari lewunya atau kampungnya yang ada di Kabupaten Kapuas. Dan Megatang itu artinya bagaimana bisa mengangkat juriat-juriat atau pengarak-pengarak yang lahir dan tumbuh di Betang Petak yang awal. Nah, seperti itu. Dan sejak tahun 96 dibangun, baru rampung pada tahun 2013. Dan pada saat itu sebagai aset dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kemudian kalau untuk tanah ini adalah hibah dari keluarga Pak Talinting Tupak, salah satu tokoh Kabupaten Kapuas. Beliau salah satu generasi terakhir dari Tambi Bue atau nenek kakeknya yang terakhir pada saat itu dilahirkan di Betang Petak yang pertama pada saat itu. Dan dihibahkan, kemudian diserahkan menjadi aset Kabupaten Kapuas itu pada tahun 2020. Ya, Betang ini adalah rumah besar, rumah adat masyarakat Dayak atau suku Dayak. Dan di sini memang dengan ciri khas atau keunikannya, dia berpondasi dengan tiang yang tinggi, kemudian bangunan yang luas, yang lebar, dengan pelatarannya juga luas, dengan halaman yang luas. Dan Betang ini dihuni oleh beberapa keluarga yang hidup rukun dan damai. Tujuannya adalah untuk mengingat sejarah Betang Petak yang telah berdiri tahun 1806 ini sebagai cikal bakalnya masyarakat Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dan ini sebagai salah satu daya tarik wisata budaya yang ada di Kabupaten Kapuas. Dan kita memang sangat bangga bahwa Betang ini banyak sekali nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah yang ada di dalamnya. Dan ini salah satu menjadi kebanggaan juga untuk masyarakat Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Manfaatnya adalah kalau dulu itu sebagai tempat tinggal, sebagai tempat kehidupan masyarakat Dayak, sebagai kegiatan sosial, bagaimana kehidupan sehari-hari, kegiatan bagaimana kegiatan adatnya, kegiatan budayanya, itu sangat dimanfaatkan Huma Betang. Nah, kalau untuk saat ini adalah sebagai salah satu aset wisata, salah satu aset wisata, sebagai salah satu tujuan daya tarik wisata yang menjadi unggulan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas. Dan ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat pengembangan adat dan budaya. Ya, jadi semua bisa menggunakan Betang ini, dan ini salah satu juga sebagai tempat edukasi untuk memberikan pengawasan dan pengetahuan kepada generasi-generasi penerus untuk mengetahui bagaimana Betang ini seperti itu.
4: Betang Sepasah merupakan suatu bangunan yang dibangun masyarakat Dayak tentunya untuk berkumpul dan berhimpun menyelesaikan masalah. Namun, nilai yang sangat diapresiasikan dalam kehidupan di rumah Betang itu adalah nilai kebersamaannya. Walaupun mereka banyak perbedaan dalam segi keagamaan, tetapi mereka tetap menjunjung tinggi kebersamaan dan solidaritasnya.
5: Betang Megatang Utus Sepasah merupakan kawasan daya tarik wisata budaya yang sangat indah dan unik, berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Kapuas. Dengan melengkapi sarana prasarana pendukung seperti alat-alat budaya, tempat outlet yang menjual kerajinan dan kuliner khas Kapuas.
4: Rumah Betang Menggatang Utus Sepasah yang di mana itu adalah fasilitas yang berdiri di Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, yaitu bisa memberikan nuansa kedaerahan, sangatlah pantas untuk kita lestarikan dan kita angkat sebagai salah satu daya tarik juga aset budaya yang ada di Kabupaten Kapuas.
0: Namun ada sedikit kekecewaan dari Damang Kecamatan Kapuas Hilir, Alsen Bayan, mengatakan fasilitas yang ada tidak menguntungkan masyarakat adat.
6: Betang ini kurang fasilitasnya, Bu, yang pasti fasilitasnya tidak terlalu menguntungkan bagi masyarakat adat. Oleh kenapa? Untuk sekarang Betang ini sepertinya masih di dalam lingkup keluarga. Jadi ada seolah-olah kalau kita melaksanakan di sana harus izin dulu dengan keluarga Pak Talinting Tupaknya. Jadi itulah kendalanya. Jadi yang menjaga di situ pun keluarga dari Bapak Talinting Tupak. Sebetulnya itu memang program yang paling bagus. Tapi untuk generasi sekarang, saya melihat untuk Kecamatan Kapuas Hilir kurang diminati oleh pemuda-pemudi masyarakat adat khususnya Kecamatan Kapuas Hilir. Oleh kenapa? Sepertinya kita ada persaingan antar kegiatan-kegiatan luar yang lebih menarik mereka. Jadi mereka sendiri lalu tidak memahami adat istiadat. Harapan kami selaku Damang Kepala Adat Kecamatan Kapuas menghimbau kepada masyarakat adat supaya lebih dekat dengan adat. Jadi untuk generasi-generasi yang akan datang, mereka betul-betul generasi masyarakat adat Dayak yang memang betul-betul memelihara adat istiadatnya.
0: Masyarakat Dayak memiliki naluri untuk selalu hidup bersama dan berdampingan dengan alam dan warga masyarakat lainnya. Karena itulah, rumah Betang yang tersisa pada masyarakat Dayak merupakan contoh kehidupan budaya tradisional yang mampu bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan yang hingga sekarang masih terlihat keberadaannya.

0: Dingiso, baiso, sejenis apa itu?
1: Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Woi mak, pun hayal sinde lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewutku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar ke kabar Kutak Ita jikau.
2: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana Pak Mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata Mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti Mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

mengenal hasanah budaya Indonesia. Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat pula mari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, merdeka!

Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulo Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: 24 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

lutus, bulan memekarkan bunga sedap malam, dan awan menjatuhkan hujan. Demikian pula orang-orang baik menolong orang lain atas keinginannya yang

Selamat pagi Gulap Hari, selamat berjumpa kembali di pagi hari ini bersama saya Roy Lando yang menemani Gulap Hari semua ya. Edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026 dan tentunya disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1 Palangkaraya. Apa kabar Gulap Hari, di mana saja berada?

Tabe salamat lingun alatai, salam sahujud karende malempang, om swastiastu. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu, Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Bersama saya, Megawati. Pendengar Umat Sedharma dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena atas asungkerta waranugrahanya, kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga kasih dan karunia-Nya senantiasa menyertai kita semua. Tema kita kali ini adalah implementasi Trikaya Parisuda sebagai cermin karma. Pendengar Umat Sedharma, implementasi Trikaya Parisuda sebagai cermin karma adalah sebuah konsep dalam agama Hindu yang menekankan pentingnya menerapkan tiga perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Umat Sedharma yang kami kasihi, Trikaya Parisuda terdiri dari tiga aspek

seperti tidak iri dan dengki pada milik orang lain, tidak bersikap marah, dan percaya akan kebenaran ajaran karmapala. Dengan mengembangkan berpikir yang bersih dan suci, seseorang dapat meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, serta menjadi lebih bahagia dan damai. Aspek yang kedua, yaitu wacika. Wacika berarti berbicara yang baik. Berbicara yang baik, sopan dan benar, adalah kemampuan untuk berbicara dengan cara yang sopan, santun dan jujur, tanpa adanya perkataan yang dapat menyakiti atau merusak diri sendiri dan orang lain. Berbicara yang baik, sopan dan benar, dapat membantu seseorang meningkatkan hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Sopan dan benar, seperti menghindari perkataan jahat, menghindari perkataan kotor, keras, menghardik, kasar, memfitnah dan berbohong. Cara mengembangkan berbicara yang baik, sopan dan benar, di antaranya, yang pertama berlatih berbicara dengan sopan. Yang kedua, menghindari perkataan negatif. Yang ketiga, mengembangkan empati. Dan yang keempat, berbicara dengan jujur. Dengan mengembangkan berbicara yang baik, sopan dan benar, dapat membantu seseorang mengurangi konflik dengan orang lain. Aspek yang ketiga, yaitu kayika, yang berarti berbuat yang jujur, baik dan benar. Berbuat yang jujur, baik dan benar, adalah kemampuan untuk berbuat dengan cara yang jujur, baik dan benar, tanpa adanya tindakan yang dapat menyakiti atau merusak diri sendiri dan orang lain. Berbuat yang jujur, baik dan benar, dapat membantu seseorang meningkatkan kesadaran spiritual dan keimanan, serta mengembangkan karakter yang baik dan positif. Contoh seperti tidak menyiksa dan membunuh, tidak mencuri, dan tidak berbuat zina, menghormati hak-hak orang lain, serta kesadaran akan akibat tindakan. Dengan berlatih berbuat baik, dapat membantu seseorang mengembangkan kebiasaan berbuat yang jujur, baik dan benar. Mengapa Trikaya Parisuda penting? Umat Sedharma yang kami kasihi, Trikaya Parisuda penting karena dapat membantu seseorang meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Dengan menerapkan tiga perilaku baik ini, seseorang dapat meningkatkan kesadaran spiritual dan keimanan, mengembangkan karakter yang baik dan positif, meningkatkan hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar, serta mengurangi stres dan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menerapkan Trikaya Parisuda? Menerapkan Trikaya Parisuda dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran diri dan refleksi diri, mengembangkan kebiasaan berpikir positif dan berbicara yang baik, berbuat baik dan jujur dalam setiap tindakan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya karma dan akibat dari setiap tindakan. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, dengan menerapkan Trikaya Parisuda, seseorang dapat menjadi cermin karma yang baik dan meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Demikian mimbar agama Hindu kami sampaikan untuk Anda. Semoga bermanfaat dalam kehidupan ini. Saya Megawati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Brobat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100x50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
1: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
2: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
1: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
2: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
1: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
2: Ya, waktu tidak dapat diputar. 1 menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu kunci masa depan yang lebih baik.
0: Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: kuliah teh kawan-kawan. Jangan lupa like, share, subscribe.
1: Sekribe.
2: Sekribe. Oke, ini bersama gue nama Rata yang satu lagi ya.
1: Iya, di sini guys.
2: Ini ya. Oke, setia ya. Oke. Pokoknya tetap dukung gue nama Rata ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Yeah.

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Mengenal ritual unik di Indonesia.
2: Tradisi khas Toraja Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

0: SPD.
1: Dan saya Iluk Elhani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya. Jangan sampai ketinggalan momen serunya.
0: Dadah!
2: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

ada di Desa Pojok, Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah. Ini hampir seluruh pekarangan rumah warga ini ditata menggunakan susunan batu kali yang rapi. Dan ini terambil dari Instagram @wisataboyolali, di Instagram ya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas khas desa yang tetap lestari hingga sekarang. Dan tentunya nuansa pedesaan tradisional di sini juga masih sangat kental. Rumah-rumah di limasan Jawa klasik ini masih banyak ditemukan dan ini menciptakan suasana tenang dan adem yang khas Boyolali. Itu dia di Desa Pojok Nogosari Boyolali ya. Sangat luar biasa sekali ada pekarangan rumah warga yang ditemukan.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

0: Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

malam hari kalau kita berbicara soal keju ya, banyak orang yang langsung terpikir Eropa. Padahal Indonesia juga punya keju tradisional yang usianya sudah sangat tua ya dalam budaya kuliner Nusantara, yaitu Dali Nihurbo. Makanan khas masyarakat Batak ini dibuat dari susu kerbau segar yang dipanaskan lalu dicampur getah atau sari daun pepaya sebagai pengumpal alami. Nah, uniknya proses ini dilakukan tanpa bahan kimia modern, tapi hasilnya mampu menciptakan tekstur lembut mirip tahu sutra ya, dengan cita rasa gurih yang khas. Dan nah, di tengah maraknya makanan modern, Dali Nihurbo ini menjadi bukti ya bahwa kuliner lokal Indonesia ini punya teknik fermentasi dan pengelolaan pangan yang luar biasa sejak dahulu. Jadi itu dia Dali Nihurbo, yang mana ini merupakan keju tradisional

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Makin ramai ya dagangan kamu, Rin.
2: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
1: Memangnya dapat apa aja?
2: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
1: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
2: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
1: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
2: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
1: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

bisa dipastikan Pulau Pari tetap siap jam terus ya di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk seluruh Pulau Pari semua dan kembali.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturung satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Keren banget ini barang, sumpah.
4: Barang itu Wandi bilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
3: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
4: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
3: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
4: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
3: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
4: apalagi?
3: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
4: Ini uangnya.
5: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Keempat, suara budaya Nusantara.